0: Dahlia ya. Siapa yang mau diramal sama aku hari ini? Yang mau diramal sama aku hari ini, warga langsung telepon aja di 73028 7311710. Ada siapa buat kamu-kamu yang mau diramal? Hayo. Halo. Godain Dahlia bersama satu gempa
1: yang akan
0: ini orang ya. Aku mau ngomong ngeramal kamu, kamu mah gelo.
1: Kenapa? Aku sekarang ramalnya pasti bagus.
0: Kamu mah gelo, aku mah gak mau ngeramal orang gelo.
1: Aku ikutan gelo.
0: Kamu mah gelo. Aku
1: iya,
0: mah enggak. Aku mah enggak, kamu mah Gilda, aku mah enggak.
1: Apa itu Gilda?
0: Gelo Kacida. Sadar yo di dunia teh geus nuang naon di dunia teh. Geus nuang ieu, kana geus nuang cengek. Gelo tapi lada, gelo tapi lada.
1: Gelo lada teh itu nama gila, tapi itu nama
0: Ah, kumadinya aneh istilahna. Silahna na, istilahna mah. Ngomong balelo hidup bentes. Silahna na, silahna mah.
1: Nah,
0: sok buru, awur kan yang saya spesial.
1: Spesial awur karena kalau tadinya Umi.

0: sadar
1: diri
0: nanti. Ya cara makan di gubuk.
1: Nyaho.
0: Nyaho. Pantang radio, mm-hmm. Atau Dahlia, enak-enak langgam. Dahlia, bro, goyang.
1: Kita akan langsung meramal wargi Dahlia ya. Kita akan meramal Leo, si Danu itu Leo lahirnya dari tanggal 22 Juli sampai 22 Agustus. Masuknya ke Leo wargi ya. Leo! Sebaiknya jangan terlalu terbuka cina mengenai masalah pribadi ke orang lain ya. Tidak semua orang memiliki niat baik, bahkan ancaman bisa datang dari orang yang selama ini merasa dekat. Tuh Danu tingali. Ancaman tah tingali. Ya, dirinya dekat-dekat yang saha tuh. Asahado ya tuh dah. Ancaman ya eta teh. Eta mah dah ngajak lu tuae. Tak kaup naon-naon dikawet. Eta mah matak ancaman Danu tuh tingali di dinya tehnya. Kalau dari segi keuangan, tetap waspada. Meski banyak orang bersikap ramah kepada Anda, jangan mudah percaya begitu saja. Karena ternyata banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi di hidup ini ya. Yang apa? Yang awalnya dari pandang-pandangan ya, habis itu senyum-senyuman, datanglah perasaan, minta diperhatikan Danu ya. Hati senang tidak karuan, pikiran pun melayang-layang ya. Akhirnya terbayang-bayang. Udah nama salah lagu. Awalnya pandang-pandangan, habis itu. Kalau dari segi keuangan Danu, ya dari asmara Danu. Ciptakan suasana yang lebih santai agar pasangan tidak semakin terbebani jenatuhnya. Hindari membahas hal-hal negatif yang justru membuat pikiran Anda semakin berat. Tuh ya, ngerti Danu? Tuh, sabar. Angkat telepon wargi Dahlianya. Halo. Aing mah aneh. Tuh Ari ngangkat Danu, ya ngangkat iya.
2: Yang ngangkat Adi oke mau naon.
1: Ah sarua ieu geus sasa kulo dong.
2: Entar mah bageur.
1: Ah bageur teh mana hordeng? Ah.
2: Sa soleha. Oh Danu bener.
1: Naon?
2: Soleha.
1: Masa sih?
2: Iya betul.
1: Soleh naon atuh?
2: Soleha.
1: Bunda, kerangon.
2: Itu tuh mendengarkan itu.
1: Masa sih Bunda?
2: Iya betul Bu. Honda ya tidak. Ngopi atau?
1: Benten
2: siaran.
1: Benten dari orang kaya mahnya.
2: Oh benten atau?
1: Oh ah si ah cocok bunda ah diawurkan yang sahat spesial
2: diawurkan emang tahu bintang
1: kok nggak nyaho iya Cancer iya ada bintang mana bintang kecil di langit yang biru jadinya mah
2: bintang kecora
1: sok-sok buruk ya Pisces jadinya mah ah
2: oh tahu nih kan
1: Ganeng sih ah. Katingali dah banget-banget, dah banget-banget lauk dirinya mah.
2: Tapi tebeki lauk mah. Hanyir. Hanya tebeki nu hanyir.
1: Buru mana hanyir
2: asli. Nu hanyir mah tebeki ya memang.
1: Bodoh.
2: Buat Umi Yuna. Buat Danu sama Iman yang Bandung. Ah buat semuanya Mela.
1: Ya tuh. Terus nges gitu ungkul.
2: Ya nges we gitu ungkul buat Riu. Bacinya buat Riu.
1: Teng ah.
2: Sing sehat Riunya.
1: Amin. Amin.
2: Gede derajatna.
1: Amin. Oh, iya bade, bade iya ta bade, bade iya ta bade di iya kan, nanti bade, bade naon ramalan anak iya bade dibacakan mual.
2: Dibacakan tapi nu sae-saenya.
1: Ah, iya tergantung dunia teh.
2: Soalnya bade diaminkan ku abi. Nu sae bade diaminkan ku abi. Tentang lu butuh.
1: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya dari Aprunga gugug goyang.
1: Gusti, bangsa sagulodong. Nah ini, jodoh bunda dadinya

0: Bata kudu kerja keras, bunda teh manggul. Manggul kalapa, manggul batu bata. Manggul semen, bunda jadi kuli. Kerja keras, etamahnya. Kalau dari segi keuangan, belajarlah dari pengalaman sebelumnya. Kendalikan pengeluaran agar kebiasaan boros tidak kembali mengganggu kondisi
1: Manas pisan si bunda mah tuh. Manggih duit di kantongnya 7 juta oge langsung dibalikin emas bunda mah.
0: Kemikir dua kali tilu kari isuk dek dahar naon isuk dek kumaha si bunda mah pokoknya mah meuli. Hayang lelaki meuli. Kalau dari segi asmara, emang boga kaboga kita si bunda ada satu payu si bunda teh. Hubungan asmara sedang mengalami sedikit ketegangan. Cina, hadapi masalah dengan kepala dingin. Hindari saling menyalahkan agar situasi tidak semakin memanas. Gusti, nu agung. Mantak bunda, hari geus boga kaboga teh, bebogohana ulah deket kompor, deket kulkas ngarati is.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
3: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Sekarang, wargi masih pantang

0: Ada Mika hadir ya, ada Teh Yati hadir, Kang Deddy Kurniawan di Nagrag Ciwidey, ada Siti Agnia Fozia juga di Pagar si Putri Barbie, ada Yoyon Rosmana di Karya Mukti, Hasan di Majalaya Cina Putri Barbie, ada Hati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey, Mama Dewi di Tanjung Sari selamat pagi, ada Teh Cicin Puspita Bojong Salam. Ayah Mama Aji, ya. Ada Neng Yolan, Warung Iteng, Cikutra, Kang Lukman di Pasar Baros. Ada Tesan, tadi Kopo, ada Buarpan. Ayah Wak Oce, ayah Kakek Agus, Cibo juga selamat pagi. Ada Ibu Cendani hadir, Cina Putri, kemana si Gemoyna? Wah, kernya bakal kotanya. Kita angkat telepon warga, ada siapa nih? Badar, godain Dahlia bersama dua gempa, bersama satu gempa.
1: Yang bikin mengguncang dunia.
0: Saya.
1: Black Kopi.
0: Dek di ramal naon iya didinya.
1: Di ramal percintaan we.
0: Aduh, aing mah. Naon iya na? Naon jadi akna?
1: Virgo.
0: Virgo di bibir bari cingogoh. Ada percintaan didinya pada butet iya.
1: Iya, sor saha?
0: Sor abi bio.
1: Oh, sor abi.
0: Sok atuh aing kitu mah. Sok awurkeun spesial jeung saha?
1: Spesial mah buat si Barbie dan buat cewek namurup aja.
0: Pandang radio.
1: Patrick Dahlia, enak-enak langgan gaya.
0: Lebar orang hongkual tanya. Kita akan langsung meramal Virgo di pipir bari Cingogo yang lahir dari tanggal 23 Agustus sampai 21 September. Asupna ka Virgo, wargi ya. Ya, Black Kurupuk. Tingkatkan rasa percaya diri terhadap setiap keputusan yang telah maupun akan kamu ambil, cina edan. Kudu percaya diri, lamun kamu akan mengambil istri orang lain, percaya diri aja, ya. Percaya diri untuk tidak kapanggih ku salakina, soalnya lamun kapanggih ku salakina dirinya bakal digebugan, ya. Kalau dari segi keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial masih terbuka lebar. Selama Anda tetap memiliki semangat untuk bangkit. Tuh, ya. Ulah ieu mah alah abi ayeuna teu gawe anggeus ahore mah sare we deui atuh kitu mah. Dipatok ku hayam atuh eta mah nya. Terus kalau dari segi asmara, suasana hubungan yang sedang berjalan baik, cenah. Hargailah setiap pendapat pasangan dan pilih waktu yang tepat jika ingin menyampaikan kritik. Alas ya, boy. Pasangan. Pasangan sah atau pasangan tidak sah? Eta Virgonya, orang angkat tanya ada siapa nih? Godain Dahlia bersama satu gempa
2: yang akan mengguncang dunia.
0: Aing mah, Agustin, Agung. Nih, nubara rungungkul, ngasup teh. Ah, ya dini anak diramal.
2: Nan?
0: Mang Nan anak diramal.
2: Rek nyobian.
0: Aduh, aing mana gaya, dek nyobian. Emang dirinya dek diramal, emang dirinya naon, iya na.
2: Duka apa?
0: Sadar, iya dirinya tetap apa. Lahirnya tanggal sabaraha tuh, bulan naon?
2: Tanggal 8.
0: Bulan naon? Bulan tok, merenahnya teng bulan tok, iya mah.
2: Bulan 10.
0: Bulan 10 teh Oktober.
2: Iya.
0: Libra, itu tengarana, Libra.
2: Libranya?
0: Libra.
2: Cibante anu gamar hulu mau.
0: Ya, hulu mau. Lain hulu mau ngimau hulu berit. Libra, lamun sare tibra eta mah.
2: Dia geger morongkol.
0: Degegepan ku saha ku uci?
2: Iris.
0: Degegepan ku uci atuh.
2: Ah, jauh.
0: Bisi degegepan ku uci.
2: Moal.
0: Sok bro, dawurkan spesial yang saha.
2: Diawul kena kanggo wargi sadayana wae lah. Wajib mah kanggo Teh Putri sang Deterio nya. Semoga sehat selalu banyak rezekinya.
0: Oke, okay. Pantang radio.
2: Pantang Dahlia anak enak lagarnya dari album Go Go Goyang.
0: Goyang. Libra wargi yang lahir dari tanggal 22 September sampai 22 Oktober. Asupna eta kalibra ya. Mengena. Seberat apapun masalah yang dihadapi ya, selalu ada solusinya kalau Mang Nana tetap optimis ya. Tapi lamun cek abi mah lamun Mang Nana aya masalah, tolong jangan optimis ya, tetap pesimis dan tetap menyerah ya. Lamun leuleur teuing karing ngajleng we eta ti curugnya. Jangan gedekan sarapan tapi gedekanlah harapan ya. Harapannya harapan kosong tapi ya. Aduh dah, si Mang Nana ngolin lo batengin juring atuh dah. Karena jang jelema. Namun ada ciki keuangan, arus pemasukan cukup baik cenah tuh. Kini saatnya mengelola keuangan dengan lebih bijak supaya tetap stabil cenah. Au! Nih gaya. Terus kalau dari segi asmara, sebaiknya hindari terlalu dekat dengan orang yang tidak disukai pasangan cenah. Selain itu jangan terus menggodanya karena hanya akan melukai perasaannya cenah. Aduh! Emang si iya boga kabogoh gitu udah asana pada tuh boga kabogoh. Udah unggal-unggal ditinggali oge. Mang Nana mah kercicing na curug bari. Bari ngopi, ngopi nanti ngopi, kopi pahit. Kumaha weh jika anu nung kerenungguan curug gini kan. Tuh boga kabogohnya, wah Mang Nana mah tuh boga kabogohnya. Tepayuk.

0: Jangan kemana-mana. Setelah godain Dahlia, akan ada top dangdut dan diva dangdut Dahlia dengan chart langgam dangdut.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

Udah datang tuh teh minimalnya. Siap menggoyang wargi Dahlia sekarang ya. Dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Ya udah, nanti ketemu lagi barengan Putri Barbie jam 1 siang kayak biasa di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia ya. Putri Barbie pamit. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Pruha. Go go go. Goyang.

Dahlia, ketemu lagi sama Ayang Minul di pagi hari ini. Senangnya bisa nemenin wargi Dahlia. Ini hari Minggu loh wargi Dahlia. Wah, perasaan ini kenapa sih ada ini? Backsound di Padangdut. Mas yang mana ini, Mas? Sampai 13 menit, Mas. Aku kaget. Sama Ayang Minul ya wargi Dahlia, selama 1 jam ke depan bakal ditemenin sama langgam dangdut yang asik, Diva di Padangdut Dahlia. Diva di Pop kali ini wargi Dahlia, cewek-cewek cantik dengan suara khas dan juga tentu saja pembawaan langgam yang khas wargi Dahlia. Ada siapa? Ike Nurjana sama Ine Cynthia. Ayo pecinta Ike Nurjana sama Ine Cynthia dengan langgam-langgam dangdut yang sangat luar biasa. Kita mulai nanti di jam kedua, kita juga bakal ngegoyang langgam-langgam dangdut yang asik di Top Dangdut Dahlia ya. Tuh kan, romantis-romantisan mau gak sih wargi Dahlia di pagi hari? Hari Minggu kumpul sama keluarga, malah ada yang mau keluar jalan-jalan. Ya udah, selamat jalan-jalan, selamat menikmati hari Minggu. Prung, go, go, go, go ya.

Gue ada Lia di 0811-222-1015. Ada Kang Endang Cihapus barengan Teh Titin. Kumaha darah ramang, Masya Allah, tabarakallah. Lukman, Lukman Pasar Baros. Ayo Kang Endang, Teh Titin, Cihapus nih. Teh Wiwin, Teh Wiwin, Teh Wiwin. Oh, Teh Wiwin, Teh Wiwin tadi Cimaung ya. Teh Wiwin, ini ada Kang Endang, Masya Allah. Cihapus sana. Aduh ya Allah, kenapa baru nge-WA? Kang Endang sehat? Kang Endang tolong ya dijawab. Kang Endang sehat? Kang Endang barengan Teh Titin sing eunaheunana. Ya ampun, kemana aja ih. Adiknya Kang Endang tuh Asep ya, kumaha kabarnya? Ini asa gembira sekali, gembira ria, gembira, ya. Gembira kabina bina. Seperti wargi Dahlia pagi hari ini gitunya, gembira sekali dan bahagia sekali. Anaknya lahap, gak ada drama-dramaan tuh. Harus kejar-kejaran atau harus main sinetron-sinetronan. Terus udah gitu sedih banget, lihat badannya kurus, gampang sakit. Sedih banget kan ya, kita sebagai emaknya badaknya jebra gitu ya. Kadang-kadang kan emaknya kalau anaknya susah makan gak habis, siapa yang ngabisin? Ya emaknya lah ya. Makanya gimana badannya gak gede, coba gerai. Sini, sini, sini, sini. Sayang Minul kasih tahu rahasianya ya, biar sekitar...

Astagfirullah. Deden Mary, bisa kak kau diam? Jangan memperlihatkan itu suka minta. Pokoknya Biolisin Vitahan itu ya udah teruji dari madu asli ya, yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit loh wargi Dahlia. Cenengnya ceneng. Makanya sok atuh beli Biolisin Vitahan nih di apotek ya, e-commerce favoritnya wargi atau di Berno Farm official shop sekarang juga ya wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahan nih tentu Biolisin Vitamin ke. Wah, ada Ismet di Ranca Malang hadir. Senengnya Ismet hadir pagi hari ini. Aku sangat terharu sekali. Iya, Teh Ana. Teh Ana juga punya. Teh Ana Cikalong Hilir hadir minum. Sekarang ada lagi ya, Neng ya. Iya, alhamdulillah Teh Ana juga tahu kan ya. Aku mah hanya Teh Ana-nya. Teh Ana gak usah, Teh Ana gak usah, gak usah di delete. Kok udah dibaca sama ayang, udah ketahuan. Agus Ketbon, oh Mr. Agus, good morning, selamat pagi ya. Kita nikmati langgam-langgam dangdut dari diva-diva cantik. Mungil, terus udah gitu punya ciri khas tersendiri dari suara, dari senyuman, dari penampilan ya. Pokoknya sangat luar biasa sekali ya. Ike Nurjana sama Ine Sintia. Benar gak sih Ted Susi Sandi, apa kabar di sore yang sana hadir ayang. Terima kasih banyak kata non pisan ya. Wah Uci, good morning, selamat pagi. Nyala seperti keluarga Barbie. Iya, bener. Sarah rehat resep. Mana Nul, Kak Endang Ciapus. Nanti aku kasih nomornya ya Lukman ya. Tungguin ya. Rini Otik cantik, good morning, selamat pagi sayang. Sudah prepare di pagi hari ya. Mau jalong-jalong ke Dahlia. Kemana ke Dahlia? Mau ngapain? Mau Karmilaan, keren. Rini Otik sing dolisnya Rini cantik. Ada kakek Pujangga juga, apa kabar? Orang mana ini kakek? Orang Cibangkong ya kalau gak salah, berarti benar. Prung ah, goyang.

0: Halo warga Dahlia, saya ini Cynthia. Pilihan saya ya cuma satu, Panteng Radio Dahlia yang nomor satu. Dijamin seru.
1: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
2: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
1: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
2: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.
3: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Wargi Dahlia, saya Ikke Nurjana. Panteng terus ya, 101,5 Dahlia.

0: Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Padi Podang Dut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik wargi Dahlia ya. Suara Mas, suara indah dari Ikke Nurjanah sama Ine Cynthia yang wargi Dahlia sekarang lagi nikmati di pagi hari ini ya. Menuju siang lah wargi Dahlia. Udah mau menuju siang lagi. Ya kan Mama Elda, good morning, selamat pagi Mama Elda. Teh siapa ini? Walaupun minggu tetap lembur tapi tetap semangat ditemenin Dahlia. Asik-asik langgamnya

pesugihan ya. Hai Ari Wongso Tegal, apa kabarnya cintaku? Terima kasih loh pagi-pagi sudah tetelubun ya, ngegoyang-goyang Adalia ya. Dan Cucu Cibuntu, apa kabar Tete? Sudah lama kita tidak bersua. Sehat selalu Mama Ika. Jam 9 mau otw kondangan. Cena, jam 9 mau otw kondangan berarti masih dengerin Ayang Minul siaran ya. Tetatat kios depan barengan suami tercinta. Terima kasih banyak loh. Enak banget, crunchy. Terus udah gitu gurih lagi ya. Bala-bala, pisang goreng sama apa itu namanya?

bagian jahit Ayang di Sukaresmi selalu ngegoyang. Terima kasih banyak, doa kita semua sehat selalu ya. Temia Pastor, good morning, selamat pagi Teteh. Sukses juga buat Teteh ya, hatur nuhun loh.

goyang ini juga lagi digoyang sama Ayang Minol. Terima kasih banyak loh goyangan WA-nya ya. Mama Arul di Pusdai, Mama lagi ngapain pagi hari ini? Mungkin Mama ada sesuatu yang spesial di pagi hari ini. Meren Mama teh biasa. Nah, bikin kue nate kue naonnya. Sekarang mencoba kue yang beda gitu nyamanya. Yang terbuat dari semen, biasanya dari tepung terigu, sekarang mau dari semen. Senangnya ada ngebangun rumahnya Mama. Ada Cintani juga di Cimahi hadir, terima kasih banyak. Aduh si cantik Clara ini, Bu Warpan di Bojong Kacor hadir, Minul hayu. Rin urang Karmilaan hayu sok baroli sabunnya. Abi juga mau ke Dahlia ah. Mau ke Dahlia ah. Mau bawa sabun yang banyak ke wargi Dahlia ya. Nanti kalau beli sabun jadi prankku ya. Kayak beli sabun udah putus sampai di sini. Kang Suherman alias Kang Eded, apa kabar? Tila Gadar barengan istri tercinta. Terus aku harus ngiler inawan eta. Ini sate apa namanya? Sarapannya sate-sate. Ini sate kambing ya. Wow, teteh mesti waspada dan hati-hati ya Kang Edet, pagi-pagi udah sate kambing. Mama Lilis, di mana ini Mama? Siapa yang nikah Mama ini? Waalaikumsalam Mama Lilis di Ciwidey, lagi pantengin di tetangga yang mau nikahan. Oh, lancar-lancar ya. Jadi keluarga sakinah mawadah warohmah, amin. Hai Bunda Fati, spenderku kemana aja nih cinta? Morning. Orai tapa hadir. Si Mama isuk-isuk keskeharikan orai. Ih Mama orai gibuknya. Hidung tuh Ma, jangan pernah. Ah semangat, tetaplah menyerah, oke. Kayaknya itu kebalik deh Mama. Mama Bunda. Ih Dede Acong, aku kangen sama kamu loh. Dede Acong, ih Dede Acong kemana aja? Spenderku juga ini. Dede Acong udah lama kita gak ketemu. Ini Dede Acong bukan, Acong TKI ini. Gestarik salah dayahan sahaja lo mana. Ini kesiaran.

0: siang-siang nyari sesuatu yang luar biasa. Ini nih kayaknya cocok banget, mie ayam Alen Cinangka Ujung Berung. Sayangnya jauh banget ya. Selimutan doi, ah mama jangan gitulah mama. Tidak boleh begitu mama, masa selimutan lagi? Janganlah mama, bangkit terus bergoyang barengan ayang mama. Tidak boleh selimutan lagi, matang nak wayang di telepon ya. Angkat Maharul. Ayo Maharul, angkat Maharul, ayo. Pengen dengar suara Maharul nih. Halo, Dipo-dipo dangdut Dahlia. Asik atuh gitu mah. Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Prung ah. Gege. Tak akan aku kasih kesempatan wargi Dahlia untuk bobok lagi di jam segini ya. Tidak.
1: Kan sambil dengerin.
0: Iya, walaupun sambil dengerin tapi nanti kalau ngeleyep kan bahaya. Jam segini mah tidak boleh bobok lagi, bangkit, berjuang dan bergoyang. Mama Arul, pokoknya mah enggak mau ah. Mama harus bobok-bobokan lagi. Enggak mau, aku juga ini lagi korejat pokoknya mah. Enggak mau, mama kudu ngorejat, enggak mau.
1: Enak tuh lembut dini.
0: Ini makanya keluar mama lihat tampaknya matahari menyinari bumi itu untuk apa? Untuk kita mau tonggong mah.
1: Ayo lah.
0: Enggak, mama di sini mah mataharinya cerah, mama sumpah mama. Kalau mama di sana di Pusdai enggak ada matahari, mama datang ke sini ke Dahlia mah. Hanya untuk moe tonggong mama. Mas sehat, Ma?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Mama digocin. Digocin buat siapa, Mama? Ada yang mau digocin enggak? Buat siapa?
1: Gocinnya buat ayang aja.
0: Terima kasih banyak, hatur nuhun. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak langgamnya. Dahlia.
1: Go ya.
0: Sok tah. Sekarang tidak bisa bobo lagi. Enggak akan kuberikan kesempatan wargi Dahlia yang gogolehea. Nah, ini kayak Bunda Pati semangat. Ai si Bunda mah. Bunda, ini kok aku sama kenapa enggak bisa Bunda sama aku padahal mau diangkat Bunda. Lagi Bunda lagi Maeha, Ma lagi pantengin ayang, Ma. Halo, di bodang Dut Dahlia. Ini Bunda udah aku diacip Bunda. Enggak bisa. Bunda, kayaknya banyak wargi Dahlia yang mau juga nih. Maeha, Bunda aku acip. Enggak bisa Bunda. Ah, tidak Bunda, maafkan aku. Bukan aku tidak mau Bunda. Tak cang si Kang Soherman. Enggak bisa. K73028, K73117010 tapi waktunya udah habis. Maeha mau ke Dahlia enggak, Ma? Aku mau ke Dahlia, Ma. Aku mau karaokean, Ma, Karmilaan. Terus yang penting buat kita. Enggak juga sih wargi Dahlia, enggak ada yang penting. Langgam pamungkas kita di Diva di Podang Dut Dahlia nih wargi Dahlia. Oh Bunda Pati yang pura, enggak bisa, udahan. Pokoknya buat semua wargi Dahlia yang pagi hari ini pantengnya di Diva di Podang Dut Dahlia, hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Sehat selalu pokoknya semuanya ya. Jangan kemana-mana, satu jam ke depan Ayang Minol akan ngasih tahu langgam-langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Dan you know wargi Dahlia, ada dua langgam new entry yang masuk jajaran top dangdut Dahlia. Apa aja tuh? Makanya jangan kemana-mana. Asik, prung, ah, gege.

DJ-DJ kayak gitu ya, langgamnya hot-hotan. Wah, dua langgam ini penyanyinya juga bukan kaleng-kaleng. Yang pertama, Warigi Dahlia. Selain penyanyi, produser, pencipta langgam, dia seorang cowok ganteng.

0: juga Wargi Dahlia jebolan dari ajang pencarian bakat nyanyi Wargi Dahlia ya. Dan dia sudah melanglang buana dengan langgam dangdut yang sangat luar biasa, dengan banyak juga penghargaan yang asik pula nih Wargi Dahlia ya. Dan juga dengan kehidupannya yang selalu jadi sorotan Wargi Dahlia ya. Ibu muda ini juga kembali mewarnai langgam-langgam yang ada di top dangdut Dahlia. Emang siapa sih yang diomongin? Sudah gak sabar ya. Yaudah kalau begitu kita langsung buka. Kita mulai dari formasi 10 top dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang si kasih barengan Ayang Minua.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus.

sindiran wargi. Kura-kura dalam perahu ini langgan terinspirasi peribahasa populer ya wargi Dahlia, yang menggambarkan sikap seseorang yang berpura-pura tidak mengetahui suatu hal padahal sebenarnya ia menyadarinya loh wargi Dahlia. Melalui langkah ini Lesti itu mengangkat kisah tentang sebuah hubungan yang diwarnai ketidakjujuran. Ceritanya fokus pada sosok pasangan yang melakukan kesalahan atau bersikap curang. Ya katanya seperti itu sih. Namun berusaha menutupi perbuatannya dengan pura-pura tidak tahu dan menghindari tanggung jawab. Apakah langgam ini sindiran untuk Rizky Billar? Tidak tahu. Kalau suka sama langgam kura-kura dalam perahu yang masuk jajaran top dangdut Dahlia dan langsung menjadi pusat perhatian, berada di formasi 9 top dangdut Dahlia, wargi Dahlia bisa di request di acara dangdut ya. Kita tinggalin Lesti dengan kura-kura dalam perahu. Mari kita lanjut ke formasi selanjutnya, ke atas yuk wargi Dahlia, ke atas yuk. Di atasnya Lesti, kura-kura dalam perahu menakjubkan sekali. Tidak, ternyata memang harus turun lagi satu peringkat. Minggu lalu berada di formasi 7 dan sekarang turun lagi ya. Harus puas sih Kak Dias, berada di formasi 8 untuk minggu ini di Top Dangdut Dahlia. Di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Prunga, go.

0: menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Sun Mic, produksi PT Sun Bepharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.

0: Bensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman hari.

0: legit hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
0: Hotin cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: 101,5 Radio Jangan FM, pantang terus.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Download dan ledak Dahlia.
2: Formasi kelima.

0: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan lucah Dahlia.
2: Formasi keempat.

0: Jangan kemana-mana, setelah Top Dangdut dan Diva Dangdut Dahlia, akan ada Top Hits Dahlia dan Top Hits Pilihan dengan chart langgam pop Indonesia.
1: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
2: Hari, tas baru, tas baru, yeay.
4: Cari berbagai macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
6: 101,5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
7: Tonton Dangdut Dahlia.
8: Formasi ketiga.

0: 101.5 Radio Dahlia FM. Pantang terus.
1: Tutup dan duduk Dahlia.
2: Formasi kedua.

tetap di formasi 2, cincin kepalsuan Iwargi Dahlia. Kayaknya yang jadi nomor wahid, yang jadi jawara masih tetap dipegang sama Cici Paramida dengan Jangan Tunggu Lama-Lama versi terbarunya Cici Paramida ya. Atau non, terima kasih banyak buat Iwargi Dahlia yang sudah anteng tadi ngegoyangin langgam-langgam dangdut yang masuk jajaran top dangdut Dahlia barengan Eyang Minol. Dari formasi 10 kita punya yang baru, ada Adi Balsahrul yang penting uang. Begitupun Lesti masuk jajaran top dangdut Dahlia berada di formasi 9 ya, kura-kura dalam perahu. Tika Dias curhat lagi berada di formasi 8 turun 1 peringkat, minggu lalu berada di formasi 7 dan harus rela di formasi 8 untuk minggu ini ya. Dan ada yang like nih, Siti Badriah minggu lalu new entry Iwargi Dahlia sekarang berada di formasi 7. Formasi 6 Rian Rayel lagi pengen, Lelah Superma masih, enggak deng. Ada penurunan juga dari formasi 4 ke formasi 5 karena formasi 4-nya ternyata sama Anissa Bahar, gak apa-apa ya. Anissa Bahar pun harus rela turun satu peringkat dari formasi 3 ke formasi 4 karena formasi 3-nya Eri Susan naik terus berkeping-keping Iwargi Dahlia minggu lalu berada di formasi 8.

0: Tetap dangdut Dahlia termasuk wargi Dahlia atau non, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, Riri siap ngegoyang wargi Dahlia semuanya ya. Ebang Musik ada Maxi Music, 3D Entertainment, 3 Zen, Manajemen, Naga Suara, Music, RR Brilian, Maxi Music, ini Music, Maxi Music, 3D Entertainment, Musika Studio dan seluruh pendukung acara. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan, Ayang Minul pamit, di gelarannya Top Dangdut Dahlia. Dan ketemu lagi minggu depan dengan langgam dangdut yang mungkin wargi Dahlia juga tidak menduganya. Untuk itu wargi Dahlia, perkenankan Ayang Minul untuk menggoyangkan langgam yang jadi pamungkas dan sekaligus menjadi langgam jawara kita di edisi 5 Juli 2026 di Top Dangdut Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung ah, go goya.
1: 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng terus
2: Top Dangdut Dahlia.
3: Inilah

Big Julie di Dahlia aja nyapa juara. Juaranya bikin Bandung go go go go goyang. Masih goyangnya meskipun cuacanya dingin tapi mataharinya cerah, wargi. Kita angetin aja deh ya sambil gerak-gerak dikit gitu biar gak mager. Barengan sama lengam-lengam pop Indonesia di program Top Hits Dahlia. 10 lengam pop Indonesia paling ngehits untuk edisi minggu ini, wargi semua. Dan di jam kedua nanti Top Hits pilihan, wargi bisa goyang-goyangin lengam hits yang udah kita pilihin lewat WhatsApp dari sekarang. Dikirim boleh di 0811-222-1015. On airnya juga boleh nanti di jam yang kedua. Tapi sebelum itu, sedikit review dulu lengam-lengam Top Hits Dahlia di 3 besar minggu lalu. Formasi 3 minggu lalu ada Kesha Levonka dengan Pelarian. Formasi 2 minggu lalu ada Eno dengan Ari dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan informasi pertama, jawara kita minggu lalu yang bertahan selama 2 minggu berturut-turut ada Setia Ben dengan Hilang Ingatan. Kita lihat ya, perubahan lengam-lengam Top Hits untuk minggu ini. Langsung aja kita mulai. Ini dia Top Hits Dahlia edisi 5 Juli 2026.

Dani Sufian Wargia Simpul yang berhasil naik satu peringkat dari formasi 10 minggu lalu ke formasi 9 untuk minggu ini. Lanjut ke Langgam di formasi 8 yang masih stay selama 2 minggu bertahan di chart selama 19 minggu ini, dia Liodra, Teganya Kau formasi 8.

di angkot, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App

0: liburannya anak-anak, liburan sekolah gini wargi ya, daripada di rumah aja. Mari kita liburannya ke Trans Studio Bandung, wargi bisa nikmatin promo School Day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy cuma 478.000 aja untuk 3 tiket. Promonya berlaku sampai dengan 12 Juli 2026 dan wargi bisa nikmati pertunjukan spesial Thumbelina dan Tinkerbell A Magical Story for Everyone dan berbagai wahana yang memacu adrenalin lainnya. Langsung pesan aja tiketnya online di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Sekarang kita lanjut ya. Kelengam di formasi keempat yang masih stay juga dari minggu lalu, belum bergeser aja wargi ini ya. Ini dia Sal Priyadi. Ada titik-titik di ujung doa formasi 4.
1: Formasi 4.

0: Banteng terus.
1: Top Hits Dahlia.
2: Dahlia.
3: Dahlia FM. Bangun goyang.
4: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Yeah.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Malam-malam aku sendiri.
5: Halo Margi Dahlia, saya Charlie. Kami dari Setia Band, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
6: Bagaikan datang
7: Formasi 2.

harus turun tahta wargi ya, setiap band hilang ingatan di formasi kedua. Sekarang kita recap dulu lengam-lengam top hits untuk minggu ini. Formasi ke-10 ada Fabio Asyar.

0: baru masuk di chart selama 5 minggu. Minggu lalu masih di formasi ketiga, naik 2 peringkat ke formasi pertama. Langsung aja kita sambut juara baru untuk minggu ini di Top Hits Dahlia. Formasi pertama adalah
1: formasi 1 minggu ini.

jam yang kedua ya. Di top hits pilihan, lengam-lengam hits yang udah kita pilihin. Tugas Wargi tenang, duduk manis ambil handphone. Kirimin WhatsApp-nya buat goyang-goyang siapa siang hari ini di 0811-222-1015. Nanti boleh on air juga lewat WhatsApp atau nomor telepon 73028 sama 73117 10 sampai jam 12 siang. Perungan, go, goyang.

beda-beda, bebas wargi ya. Hari minggunya mau misal olahraga, ikutan lari barengan sama grup-grup keren gitu. Mau coba main pedal mungkin biar kekinian, atau ikutan event maraton, atau cuman mau healing aja deh. Datang ke konser atau jalan-jalan traveling, bebas wargi ya. Yang penting self healing dan self reward tiap orang itu beda-beda. Bahagianya tiap orang juga beda-beda. Tapi walaupun kegiatan wargi beda-beda, yang jelas Hydro Koko siap nemenin segala aktivitas wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin wargi semangat, lagi refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Jadi jangan mudah nyerah ya wargi, cari kegiatan positif yang wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Kita cek WhatsAppan siang hari ini yang udah pada absen di top hits pilihan. Ada siapa nih? Siti Cucu di Rancati East Batu Jajar, pengen goyang-goyangnya buat akoh yang lagi lembur sendiri di konveksian berkas wargi. Ah serius, jam segini masih ngelembur, gak ngantuk emang. Kang Deddy juga terima kasih di Nagrek Ciwidey, langgamnya buat semua wargi Dahlia aja. Ada lagi Amar Permata Biru, hadir nyimak Teh Riri, Bayati yang sudah standby, terus juga Memasri Dayah Kolot yang baru beres ngejemur. Jam segini mah ngangkatin jemuran meren, bukan baru beres ngejemur. Langgamnya buat diri sehat selalu aja. Andi Malaer Selatan 1, langgamnya digoyangin juga buat semua wargi Dahlia. Frunga.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigana Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
4: Ya.
3: Ada kabar dari adik. Ya. Sakit lambung udah parah, Pak.
4: Oh, adik kandung ya.
3: Adik kandung namanya Sahidin.
4: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
3: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
4: Reaksi apa-apa.
3: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
4: Sehat sembuh
3: itu obat itu satu bom.
4: Tidak lebih sehat.
3: Sehat sampai sekarang.
4: Alhamdulillah.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
5: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus, setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali.
1: Agak terang gitu udah ngelihatnya. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai nggak ada ya?
1: Udah nggak kayak awan.
2: Nggak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
1: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
2: 101,5 Dahlia FM.
3: Tiada hari tanpa Dahlia.

0: telepon yuk 73228 sama 73111710 atau lewat WhatsAppnya di 0811-222-1015 ya. Selamat siang buat Mama Fiandi, terus juga ada lagi Bunda Imut di Sindang Laya bersama kedai cuankinya, asik. Langgamnya digoyangin aja buat Wargi Dahlia. Ari Wongso, terima kasih banyak. Ngintip-ngintip mulu nanti kamu bintitan ya. Mas Bro juga di Maroko Ciamplas. Langgamnya buat istri sama anakku, sehat-sehat selalu. Buat Ahmad Azwar di Warudoyong sama semua Wargi Dahlia. Terati di Batu Jajar, terima kasih. Ibu Cendani di Cimahi. Mama Aji, Taman Cileunyi. Eis di Cibah juga makasih, kita angkatin dulu ownernya ya. Halo, top hits pilihan, Prungah.
1: Oh,
0: sama siapa ini?
1: Santi di Kopo, Kak Riri.
0: Teh Santi pengen goyang-goyangin buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat saya, goyangnya sama anakku yang lagi pantang juga ya. Juga buat Margi Dahlia yang lagi dengerin aja ya.
0: Gocin?
1: Gocinnya buat anak-anak dari Sungai Sesuta.
0: Udah gitu aja?
1: Ya.
0: Terima kasih Teh Santi, panteng radio.
1: Sama-sama Kak Riri, panteng Dahlia, anak-anak dari Nasi Atusu, Ahmad Buku ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah top hits Dahlia dan top hits pilihan, akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
1: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun amu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
1: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
1: Ini Ambu.
0: Heh. Ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
1: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.
2: 101,5
3: Dahlia FM.
4: Gak kerasa udah hampir jam 12. Makasih banyak buat semua label udah mendukung buat yang beli kita Kang Dewan dan Wargi. Udah pantengin selama 2 jam kebelakang. Datanya pamit, patang radio, patang Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Sebaik-baik manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
0: Dipersembahkan oleh

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.

0: maupun Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
1: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
0: Iya Pak.
1: Kalau kata dokter apa Bu?
0: Kalau
1: matanya?
0: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
1: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
0: Iya.
1: Seberapa banyak Bu?
0: Satu botol.
1: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
0: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
1: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
0: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
1: ya.
0: Mau tidur tetes lagi,
1: oh, jadi
0: sehari 3 kali.
1: Alhamdulillah Bu ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

0: para biduan, siapkan suaramu.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata,

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.

0: 105 Radio Dahlia FM Bandung yang sekasih kuat. Hai warga Dahlia. Bale lol tinggal aja ngomong hari ini keselumpatan mekil. Selamat pagi, selamat siang wargi. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat wargi? Yang ada di TikTok sehat? Aduh ada Bu Ainun, Bu Ainun. Sehat Bu Ainun? Sehat, sing sehat Bu Ainun ya. Semangat di Taiwan ya. Apa namanya, kayak biasa ya, Putri Barbie siap bergoyang kembali wargi di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Sudah bersama artis-artis Carmilla juga hari ini hadir meni rata meni seer, alhamdulillah ya. Tapi kita akan langsung menuju artis Carmilla yang pertama wargi Dahlianya. Halo celana pendek Gustawan, alhamdulillah sehat ya. Selamat siang. Aja seminar juga Ciketa Gunung Bentang Ponti. Selamat siang Ponti ya. Yang pertama wargi Dahlia ada Teh Yati.
1: Cantik.
0: Selamat siang Teh Yati. Selamat siang. Udah makan?
1: Sudah. Tadi kita makan semua soto.
0: Alhamdulillah resepnya.
1: Bukan Siti tapi soto.
0: Naon bedanya soto jeung Siti?
1: Cantik, mun soto, kacang malo, bah,
0: terus
1: kacang hiji.
0: Alah, tapi raos, ngepros.
1: Eje ngomong itu udah can pernah ngasaan.
0: Kenapa mau terbagi kacang?
2: Rausnya sosis
0: ya. Eta emang terbagi kacang.
1: Oh iya, nya bohong.
0: Nya, eta emang terbagi, bagina eta emang bau encis. Kita langsung aja wargi Dahlia ya. Langsung Teh Yati nyanyian lembaran baru.
1: Ya, lembaran baru.
0: Oke deh kalau gitu langsung aja wargi Dahlia. Ini dia ada Teh Yati dengan lembaran baru.

0: semoga cepat pulang ke Indonesia. Terima kasih, terima kasih, terima kasih buat Bu Enon ya. Semoga Bu Enon sehat selalu.
1: Amin.
0: Gaji spesialnya buat yang ada di grup Wargi Dahlia tercinta semuanya. Mama Lilis, Bunda Dina, pokoknya nggak bisa disebut satu-satu ya. Siap. Spesialnya Mambo TV aja.
1: Oke deh, pandang radio.
0: Pandang Dahlia, enak-enak langgamnya. Prung,
1: goyang. Wargi Dahlia, siapa sih yang nggak tahu Hot in Cream ya? Wah, udah pasti tahu dong, Hot in Cream ini selalu nemenin kita setiap hari buat redakan capek, pegel, dan juga nyeri otot ya. Hot in Cream ini nggak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju Wargi. Hot in Cream cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan capek pegal setelah olahraga. Wargi sudah bersertifikat halal, sudah mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli sama konsumen ya. Udah gitu banyak lagi variannya juga. Ada Hot in Cream original, ada Hot in Cream strong, ada Hot in Cream aromaterapi, ada Hot in DCL ya, untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Ada Hot in Koyo aromaterapi, ada Hot in balsam yang extra hot, ada Hot in Go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat, ada Hot in tube ukuran 30 gram. Ini baru travel size, harganya 10 ribuan. Ada Hot in Hot spray, tinggal semprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang. Ada Hot in Cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks ya. Pokoknya mas siap gerak aktif maksimal dengan Hot in. Hot in cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya @hotincream.id dan juga TikToknya hotincream.idn ya. Kita langsung Wargi Dahlia masuk ke artis Carmilla. Selanjutnya ada, wih, ada Andri dan juga Bu Ena.
2: Iya Putri.
1: Nyanyi naon?
2: Cuma kamu.
1: Cuma Andri. Andri cuma Bu Enang. Sudah siap?
2: Insya Allah.
1: Ayo atau kalau kita mau langsung aja Wargi Dahlia. Ini dia ada Andri dan juga Bu Enang. Perlah, go go go.
2: Goyang.

gitu asik cina ngasih kode iya. Duet maut tinggal lewat gedalianya. Namun ngadangu Andri seneng menang nyanyi tuh sok hayang umroh abis mama lagi dalianya. Tapi buat wargi dalia juga nih ada kabar gembira nih wargi. Ya buat wargi Jawa Barat, Gino Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Wargi kuotanya cuma untuk 400 jamaah aja dalam satu pesawat ya. Program umrohnya 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah, Madinah ya, free wisata Thaif, free Tasre Raudah, dan juga free all bike wargi. Kita start the travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi, bus eksklusif, dan juga dapat diskon 4 juta rupiah, kuotanya terbatas ya. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung, nomor teleponnya 522-9805 atau 520-5991 atau kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran nomor 622, Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya, atau di agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Carmilla cuma di Dahlia bareng Putri Barbie atuh.

pengobatan alternatif Changjiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata.
2: Uh-huh.
1: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Uh-huh. Alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib, oh. Tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Bapak Kambing, Tasikmalaya.
2: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
2: Tos ngalami, Pak?
1: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya PJG tos karawas lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng terus karawas teh puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitunya. Terus teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karawas kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya, Wargi Dahlia ya.
1: Manja.
0: Emang
1: aurana udah gelis gitu nya.
0: Geus karena geus acara bieu mah ye geus geus hiji gimrang. Matak gelis bieu mah. Mana ieu teh geura. Sok eteh.
1: Ya.
0: Aduh Mbak Fiska, terima kasih banyak. Eta hari ini mau nyanyi apa eteh?
1: Masih ada gaji.
0: Alah. Ye, cek urang mah. Cek urang ieu mah nya. Geus nunggeus mah.
1: Naon eta teh?
0: Geus ieu nunggeus mah meneh hayo we.
1: Mun resep baso eta teh kaeta deui we terus
0: baso teh dalagung. Tah Aomet cuco, Aomet cuco. Aomet ka dieu, Aomet cuco, cuco yeung Aomet, ya Aomet, Aomet. Ka dieu Aomet. Ayeuna sering ka Brownies euy sukses cinta. Iya amin. Amin. Aduh NK165, terima kasih banyak ya.
1: Boy Nuna ya kene gitu.
0: Boy Nuna ya kene ieu keur panteng tah.
1: Boy Nuna turun.

0: kasih Mbak Inun.
1: Aku kok nggak tahu. Ya udah deh, kalau gitu mah warga Dahlia langsung aja ya. Ini dia ada ETJ dengan masih ada Kak Cinta. Prum, go go go.
2: Goyang.

izinkanlah aku memilikimu lebih dari

0: Nyawurkeun kang
1: Hasan. Buat semua warga Dahlia ada di grup ya, ada Ponti, Teh Isa, Deden Citen, Kang Hasan. Ah, banyak juga warga yang kumpul di sini semua ya.
0: Siap, Gocin.
1: Buat yang mau aja.
0: Oke deh, Bandung Radio.
1: Pateng Dahlia, anak langgam Dahlia Prung. Ah, go ya.
0: Goyang wargi. Nih ya buat warga Dahlia dan buat bunda-bunda pasti happy kan kalau masaknya enak, si kecilnya nambah terus makan-makannya ya, udah gak ada drama susah makan lagi badannya, ceking ngomon kita tuh ah gak serius warga Dahlia ke situ GTM, ah waream teh gampang gering, ah males deh ya. Sekarang mah warga Dahlia ya kalau pengen anaknya gemoy sehat ya kayak Ryu ya kan ya, terus hobi makan, nah rahasianya cukup si kecilnya kasih Biolisin Vitahani wargi. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit warga Dahlia ya. Segera dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favorit warga Dahlia atau Berno Farm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Kita langsung masuk ke artis karena selanjutnya warga Dahlia ada Mafiska.
2: Hey.
0: Mafiska kemana aja?
2: Ngasu.
0: Ngasu ya namanya. Ya. Ngasuin. Cuma Mafiska nyanyi apa?
2: Kesunyian jiwa.
0: Kesunyian jiwa. Kalau iya, oh no iya nya. Oke, sendiri aja Mafiska nyanyinya.
2: Ya sendiri.
0: Sendiri siap. Matur nuwun Bu Win. Ada Mafiska kesini sama siapa aja? Reng-rengan bojong kacor sawe iya.
2: Itu Rita Sugiarto.
0: Aduh. Eh Bio asal nih Bu Arpan.
2: Ya, Bu.
0: Ayah Bu Arpan, ayah Mak Bu Win. Ah, aduh Gusti. Itu Cinta Trisnawati, iya Rita Sugiarto. Ari iya nak, iya. Lilis Karlina, mana yang Lilis Karlina?
2: Kita itu trio.
0: Oh, trio, ya Allah. Ya, manis manja kali ah ya. Ayo kalau kita langsung aja warga Dahlia ini dia ada Mafiska dengan kesenian jiwa. Prung ah, go. Goyang.

0: Miska.
1: Spesial buat Bu Ainun yang jauh di sana. Makasih.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Prung ah go go go. Goyang.
0: Goyang asik. Terima kasih keluarga Dahlia ya. Seru-seruan di acaranya Carmilla. Tapi lebih asik juga kalau warga Dahlia apa? Liburan sama anak-anak. Apalagi sekarang lagi libur sekolah nih wargi. Ya, libur sekolah masih berlangsung. Saatnya ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung wargi. Nikmati promo school holiday. School holiday bertiga dengan harga yang bikin dompet happy. Cuman Rp478.000 aja untuk 3 tiket wargi. Promonya ini berlaku sampai 12 Juli 2026 ya. Nikmati pertunjukan spesial Thumbelina dan Tinkerbell, A Magical Story of Everyone, ya, dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya wargi. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Ya, kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya, ada Bu Win.
2: Hai, Putri Baby.
0: Bu Win sehat, Bu Win?
2: Alhamdulillah, sehat selalu.
0: Bu Win nyanyi apa?
2: Acu tak acu.
0: Aduh.
2: Acu tak acu. Udah lama diacukan.
0: Alah. Nah, aku nanti kalau kan jadi curhat.
2: Udah lama diacukan karena ngurus incu.
0: Oh, Ajeng udah ini, udah melahirkan. Aduh, iya siap atau kalau gitu mah ya. Alhamdulillah, cewek cowok.
2: Cowok
0: samanya juga abinya.
2: Mudah-mudahan pinternya kayak Dede Ryu.
0: Amin.
2: Pinter ganteng soleh.
0: Amin. Ya. Bu Win sudah siap, Bu Win?
2: Siap.
0: Langsung aja kalau gitu ini dia wargi Dahlia ada Bu Win. Prung ah, go go go.
2: Goyang.

0: dan ya. Putri Barbie yang cantik jadi itu.
1: Terima kasih Bu Win Panteng Radio.
0: Bu Ainun juga ya, makasih.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Prum Ago Go Go Goyang.
1: Goyang.
0: Goyang.
1: Terima kasih. Ya, ya aduh, ya reng-rengan Bojong Kacor ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Wargi. Ya, kita langsung masuk ke artis Karmila selanjutnya. Ada oh iya duet. Duet. Oh iya Dada Bui. Nuhun, Mavis kan nuhun. Nah, iya mau nuhun ya, mau nuhun Ratu Buaya. Aduh, ya Allah. Nah, Ratu Buaya. Ternyata ingkeh-ingkeh lah, iya nyanyi naon.
0: Nyanyi naon gala-gala.
1: Gala-gala.
0: Oh, gala. Ada Watita.
1: Oh, bala-bala.
0: Udah dikirim sama
1: Jeje. Nya, nya, sok.
0: Gala-gala.
1: Nyanyi bala-bala, nya, nya, sok. Atau ayo gitu, masuk. Sudah siap atuh nyanyi bala-bala, nah?
0: Siap.
1: Ya, ayo, atuh kalau gitu langsung aja Wargi Dahlia. Ini dia ada...
0: Buar-buaran, Ina Juwita.
1: Dan Ece Ina Juwita. Hayo, atuh kalau gitu mah. Ya, sudah siap?
0: Siap.
1: Siap. Siap. Nanti tapinya ya, setelah yang satu ini.
2: Wargi masih pantengin Karmila.
3: Karmila.
2: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie. Dahlia.
4: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
6: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
5: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kayak ini sebarare.
6: Tos sabaraha lami, Bu?
5: 8 tahun.
6: Kumaha karaosna, Bu?
5: Nyeri, seluruh badan nyeri, telalinu, biru-biru badan seluruh badan.
6: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
5: Alhamdulillah, Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
6: Alhamdulillah.
5: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
4: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
7: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
8: Siap, Ratu.
7: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
8: Siap, Ratu.
7: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
8: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
9: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat, CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopo Bihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
10: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, Sik Asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.

0: cerita tadi Teh Gustino Agung. Balik lagi wargi, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Iya, masih barengan Putri Barbie wargi. Udah jam 1 nih ya. Sekarang saatnya Puarpan dan Mamah Ina jenah ya, Bu Ina ya. Nyanyi naon? Sekuntum mawar merah. Siap, atau terjadi gala-gala anak cenah sok sekuntum mawar merah weh cenahnya. Sok atau kalau kita mau langsung aja wargi Dahlia, ini dia ayah dua naon ngaranana Ibu Warpan?
1: Dua racun
0: weh. Gusti.

0: bapak yang ganteng, yang penuh perhatian.
1: Amin.
0: Ya, amin.
1: Atau
0: ya
1: Rabbal Alamin.
0: Nya atau ya gitu banyak pantang radio.
1: Pantang Dalian, acara kelagamnya Dalian.
0: Prung ah, go.
1: Goya.
0: Aduh, Gusti keren ceritanya.

0: Ngosan. Ini mau lah gerak buarpan. Dulu saya sering dengerin Radio Dahlia ya, ternyata ini artis-artis Carmilla dari Rory Hungkul ya. Ayah Leo rusak rame nyaho seteh. Ayah Ceyanti hadir, Ceyanti putri bungsu Lembayung hadir. Halo. Selamat siang ya. Pergi zaman sekarang tuh bentuk kejahatan penipuan macam-macam banget ya. Termasuk penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Awas loh wargi ya, hati-hati wargi. Kalau ada yang WhatsApp atau telepon terus bilang ada paket atas nama wargi yang tertahan di bea cukai dan mereka minta transfer sejumlah uang, itu jangan ya. Ingat wargi harus ingat 3 poin ini. Stop, jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan, jangan terpancing karena ada ancaman ya. Terus cek juga wargi. Pastikan kebenaran info melalui akun resmi bea cukai. Terus yang ketiga, laporkan indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id/aman-bersama ya. Pokoknya jangan panik dan langsung transfer wargi Dahlia ya, jangan sampai. Apalagi wargi kalau nggak ada riwayat pembelian ya, atau menerima kiriman dari luar negeri, itu jangan wargi Dahlia. Langsung cek di beacukai.go.id aja, pilih barang kiriman untuk memastikannya wargi Dahlia ya. Info ini disampaikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat. Kita langsung masuk ke artis Carmilla selanjutnya wargi Dahlia, ada Mama Aldi. Mama nyanyi naon ma?
1: Angin.
0: Hah? Angin. Oh angin, iya siap atau kalau gitu ma. Sudah siap Mama?
1: Iya.
0: Langsung aja wargi Dahlia, ini dia ada Mama Aldi dengan angin. Perumah, go.
1: Oh, ya.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Assalamualaikum Kang Wati Dahlia sadayana nya. Nuduh panteng lejeng siang Kang Wati sadayana oge. Lejeng siang sadayana oge sadayana pasien kesehatan nya.

0: digoyang kanggo sama Maldi. Kamu wajib dah
1: ya, spesialnya kamu teh.
0: Terima kasih Mama Aldi, pantang radio. Asik. Waalaikumsalam. Jangan kemana-mana wargi Dahlia, masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Carmilla Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie.
3: Bareng Putri Barbie.
4: Punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
5: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh. Keluar ngeres-ngeresan itu.
6: Ngeres-ngeres.
5: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
6: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tes mata?
5: Agak terang sekali.
6: Agak terang sekali. Agak
5: terang gitu udah ngelihatnya.
6: Oh.
5: Ngeres-ngeresnya keluar.
6: Iya.
5: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
6: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
5: Udah enggak kayak awan.
6: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius, emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
6: all. Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
7: Ibu Teteh Rohma di Garut.
8: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
8: Kumaha karaosna, Bu?
7: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
8: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
7: Alpa Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, pas cerewet gitu, ayah nama, pas sekarang naon-naon, teungak, telulus, parak rapi, ayah nama. Nah, eta alhamdulillah, sampai tiul dinten, mentekah percanten, we, sampean biasa jalan-jalan tebih, keras, jantung, hende, ngageder, kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya kena kerja oge, jantan biasa ningat, ayah nama, burem gitu. Alhamdulillah, naon, alhamdulillah. Sa wargi-wargi, anu gaduh, panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
6: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: dengan mata air alami.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.

0: Balik lagi Wargi Dahlia masih di acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia Wargi ya. Kita langsung masuk artis Carmilla selanjutnya Wargi Dahlia. Ya ada Ratu Ande dan juga Kang Legi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat siang Putih Barbie, sehat?
0: Sehat alhamdulillah ya. Nyanyi apa pertemuan? Ya udah deh kalau gitu langsung aja Wargi Dahlia ya. Tanpa berbasa-basi lagi ya. Ini dia ada Kang Legi dan juga Ratu Ande dengan pertemuan. Peruan.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang wargi-wargi Dahlia dimanapun Anda berada.
2: Asik.
1: Ya, selamat mendengarkan di acara Karmila.

0: Diawarkan sama saya spesial.
1: Grup Dahlia semuanya tercinta ya.
2: Spesialnya buat yang Soraya Liberty.
0: Siap atuh.
1: Liberty selalu ya.
0: Amin, Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia anak-anak kalau enggak ada Dahlia pro go go go.

0: Iya, lain teh rini lain.
1: Iya.
0: Iya, anu pengobat rindu.
1: Yes.
0: Oke deh, kalau gitu langsung aja wargi Dahlia ya. Ini dia ada teh rini dan juga teh Hana dengan pengobat rindu. Prung ah, go go go.

0: goyang ya. Radio analog saya mah enggak ada suaranya teteh. Iya atau benar-benar kan iya sinyalna tuh. Puter-puter deui. Dayaannya tayannya. Ayaan tuh kalau iya enggak ada ngan radio analog tuh tingali. Ayaannya. Ya radio analognya mah eta mah kudu geus dipensiunkeun. Ade. Nyanyi naon?
1: Bahtera Cinta.
0: Udah ada. Iya, oke siap. Sarang sahi teh?
2: Sarang teteh Tia.
0: Oh, sarang cetianya, mohon. Sudah siap atuh?
2: Ya, begitulah.
0: Ya udah atuh kalau gitu mah langsung aja wargi Dahlia ya. Ini dia ada Cetia. Ya, siap, ya. Ya dan juga Adi Prung. Ah, go.
1: Oh, iya.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Radio nomor 1 di Bandung.
1: Adi ayah salam.
2: Di Mami Noni.

0: Tatia akan ngebut di BRD sama Wardi Dahlia yang sudah pantengin.
1: Siap. Tatia akan usaha salam-salamnya.
2: Spesialnya mah buat semua-semua aja. Salam kenal lagi dari
1: Bekempot. Siap. Atau kalau gitu mau panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lah namanya Dahlia.
1: Hatur nuhun.
0: Goyang.
1: Wargi. Hey. Putri BRD mau kasih tahu nih buat Wardi Dahlia yang libur sekolah ya. Sama anak-anaknya, ya kan? Ajak anak-anak dan keluarga untuk berlibur di Trans Studio Bandung ya. Nikmati promo School Day bertiga dengan harga yang bikin dompet happy. Cuman 478 ribuan aja untuk 3 tiket. Promonya berlaku sampai 12 Juli 2026. Nikmati pertunjukan spesial Tambelina dan Tinkerbell, A Magical Story of Everyone, Wargi Dahlia ya. Dan berbagai wahana memacu adrenalin lainnya, Wargi. Beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Sudah siap? Ada Teh Aisugi dan juga Ramdan.
3: Siap,
4: siap, siap.
1: Ya udah, jangan kemana-mana Wargi Dahlia ya.
5: Sekarang Wargi masih pantengin Carmilla.
6: Carmilla.
5: Karaoke Minggu Dahlia bareng Putri Barbie. Dahlia.
7: Jangan kemana-mana. Setelah Carmilla.

0: tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sekarang, ayana meser deui.
0: Tuh, ayana sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah. Hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Pagi Bu.
5: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
4: Udah dong Bu.
6: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
4: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
5: Siapa dulu dong ibunya?
4: Iya, Ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
4: Pastinya dong.
5: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
7: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
5: Wih, mau dong mau.
7: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah Rp100.000 buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah Rp100.000 dari Hydro Koko.
7: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
9: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
10: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
0: Kemarin nyoba tes mah ya?
10: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
0: Oh.
10: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
0: Oh gitu.
10: Iya.
0: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
10: Terang nih sekarang alhamdulillah.
0: Jadi terang?
10: Terang.
0: Jadi mulai jelas?
10: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
0: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
10: ya,
0: banyak perubahannya.
10: Alhamdulillah.
0: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
10: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
0: Heeh.
10: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
0: Bisa kelihatannya?
10: Kelihatan.
0: Alhamdulillah.
9: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
11: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini

0: tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Terpangkeun sareng papastarkum Bejong Kuningan, keluhan panyawat lambung saya 2 tahun amren. Kuma karaos aya panyawat, Pak? Ya, yang biasa ya yeung teh terasa sare lambung mah motah bae kitu.
4: Bapak ayeuna nuju di ITR ke ngalandung naon, Pak?
3: Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres.
4: Ayeuna tos F sabaraha botol?
3: Atuh abis tos F 3 botol.
4: Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
3: Enjing geuneup teh tes, siang genep tes, senten genep tes, ya nunggu aduh penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes karasa karaosnya ya enak itu tah, meser tilu gaitu karaos karasa.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Balik lagi Wargi Dahlia, maksudnya acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia Wargi, ya. Kita langsung masuk ke atas Carmilla, selanjutnya ada Teh Ai dan juga Ramda.
1: Ya.
0: Kita akan langsung nyanyi wenya.
1: Langsung wey.
0: Tentunya hayo atau nyanyi naon ya, tadi teh suci dalam debu ya. Langsung aja Wargi Dahlia, ini dia ada Teh Ai dan juga Ramda. Perumah, go go go.
1: Goya. Goya.

0: spesial Kang Osaha.
1: Spesialnya buat Teh Putri Berbi.
0: Terima kasih, Tai.
2: Cantik sama Kang Air aja.
0: Oke deh, pantang radio.
1: Iya, enak-enak lah enggak menyadar. Iya, pro ah go ya.
0: Goyang. Kita lanjut warga Dahlia ya, sekalian Putri Berbinya harus pamit ya, acaranya Carmilla Karaoke Minggu Dahlia. Ada Bang Jan. Hayu Kang Jan. Ada Kang Jan nyanyi nahan menanti kejujuran. Siap, atau kalau gitu mah langsung wehnya. Hayo sekalian Putri Berbinya pamit wargi Dahlia ya. Ini dia ada Kang John dengan menanti kejujuran. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prungah, go, goyang. Kita ketemu lagi minggu depan dari jam 1 sampai jam 3 ya.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma, ya, Bu, ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma, ya, Bu, ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Pak Parja,
7: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak.
6: Upami saur dokter mah pengapuran tulang, dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah 2 rupiah de mah riot, tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ade meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam aya resep pisan kana mam teh da kamari mah sadaya cana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau tapi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah sok kunang ieu kana mah henteu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perubahan deui alhamdulillah lah sae di rawatkeun teu kana mam resep pisan.
5: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: penyiar siaran. Langsung nonton di TikTok @1015dahliafm.
1: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
2: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
1: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
3: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
4: Muhammad Toha, Bandung.
3: Mohon Bandung, usia 53.
4: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
3: Sebelumnya ya sakit lambung, udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
4: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
3: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
4: Tusuk-tusuk jarum gitu.
3: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna nama teu nyeri.
4: Ayeuna mah teu nyeri. Raoseun.
3: Raoseun, mohon.
4: Tidak ada keluhan lagi ya?
3: Tidak.
4: Alhamdulillah ini
3: ayeuna meser deui.
4: Tuh ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
2: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
8: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
7: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
8: Siap, Ambu.
7: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
8: Ini Ambu.
7: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
8: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
9: Kiji 01.5 Dahlia FM.
10: Lu asik-asik ngandid Dahlia teh.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbit matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
0: Dipersembahkan oleh

0: Sakedap deui, urang ngadangukeun Cepot Ngagoda. Cepot Ngagoda. Cepot Ngagoyang Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Dahlia, wilujeng patepang dangu deui sareng simkuring hidalang sendari wanda dina acara Si Cepot Ngagoda. Cepot Ngagoyang Dahlia. Dina dinten ieu, simkuring bade ngabantun carios dibagi rapot. Wilujeng nyaksen. Cepot Ngagoda.
2: Ngagoda saha atuh, Mang?
1: Cepot Ngagoyang Dahlia nya.

0: naon Cepi?
1: Hai, empih ngeus dibagi rapot.
0: Pan ngeus kamari.
1: Saha nu mawa?
0: Bapak Abdi.
1: Hai Abi maku mama Abi.
0: Alhamdulillahnya urang geus dirapot deui. Sugan ka sakedeung deui dibagi warisan.
1: Lu watak tahu ge. Sang seuri eta.
2: Antuk barek muda kudu-kudu dua keur ngobrol.
0: Si Mang Mot mah.
2: Kenaon amarana atuh?
0: Geus balik sakolah.
2: Dibagi rapot bieu teh.
0: Oh, dibagi rapot.
2: Oh, atuh naik kelas teh bieu teh.
0: Oh, itu si Cepi mah ceurik tadi.
2: Kunaon? Cepi mana ceurik?
0: Naik kelas teh.
1: Itu naik kelas.
0: Emang mah eta teh si eta mah lieur atuh, Mang.
2: Naon kitu?
0: Yang naik kelas 5 cenah. Bari manehna karek kelas 2
2: ya. Oh, jauh atuh kelas 2 heula maneh tuh Cepi.
1: Mau atuh yang buru-buru lulus. Yang buru-buru ngawin guru.
2: Nah, yang buru ngawin guru siapa?
1: Hei, ibu guru udah geuris.
0: Bina-bina ting. Segera Mot kemari Mang Mot.
2: Naon gitu ta?
0: Si Cepi eta naon teh ngerjakeun PR. Pan si eta mah teu ngerjakeun PR.
2: Ngaku naon
0: Cepi mah ngerjakeun PR. Si eta mah teu ngerjakeun PR tapi salamat ku guru teh dihukum.
2: Ngaku naon pih Cepi maneh ku naon? Teu ngerjakeun PR tapi salamat teu neh.
1: Heuh da iwing mah cikal pan. Licik gede akal.
2: Oh, terus
1: cuma. Oh, pan uing mah pan poho penting teh ngerjakeun PR
2: penting.
1: Penting na teh. Oh, miluan gapleh jeung babe. Selamat uing mah.
0: Oh, kunaon atuh bare tipsna? Naon alesanana?
2: Turutan ku teh ku si ceuyeuh, sempil.
0: Heeh, kumpil diturutan.
1: Oh, pan pasa poho teu ngerjakeun PR teh ngahaja telat.
0: Mahaja telat.
2: Belang kaburangan meneh.
1: Kaburangan.
2: Mahaja.
1: Mahaja we sida beurang tungtung naon pan. Masa telat kitu teh pan aya guru. Guru pan nanya ka Cepi. Kunaon Cepi maneh telat? Abi dibegal

0: kamari sok pan aya nu maot tatangga teh cek tatangga teh pan cek bapa-bapa teh ulah milu ka makam mane mah cenah leutik kene
1: nya atuh kana ulah atuh bisi kasabat
0: mah ku aing diancam we tungtungna mah awas ye mun bapa uing maot ulah milu si ka makam cing teh
2: dijangkana ka makam tapi pik cing
3: jumpe makam bila-bila teuing heeh lain ai cepi harita iya itu
0: naon
3: eta cepi
0: naon
3: nah eta kamari si ibu iya nanti ngamuk bu guru gara ngamuk
1: ku naon ngamuk kempih kempih
3: lain tak ka cepi tak si cepi nu iya naon uang orang mah mangmot
1: ku naon mana cepi
0: lain awing mentu bangur iya pan kamari teh cek bu guru teh sok anu ngarasa bodoh nangtung tahu anu nangtung tak kabeh teh mah cepi we nu nangtung ditanya ku bu guru teh kunaon si cepi bet nangtung rumasa bodoh mani teu bu hai cepi mah nangtung teh ngarencangan ibu karunya nyalira nangtung ngamuk tuh ka cepi cepi rek dikade ku guru
1: sia mah aduh kalakuan teh tepung teh beda jeung bapa maneh sebab kitu ka sakola teh cepi bapa maneh mah
3: aya ku kumaha tak kitu bapa maneh si cepi
1: wah tadah ngajakeun PR teh kitu ka burangan
0: sarua nya
1: sarua jeung bapa maneh si mah
0: bapa cepet mah kitu heuh
1: nipu wae ka sakola kitu pan pernah apa maneh caritana si bapa maneh nipu ka sakola ka baung ngaroko wae maneh mah
0: ah eta mah ieu ingat mah carita ieu bapa mah
1: Bumat ayah bapak
3: sih. Mana?
0: Eta nanti pun, iya nanti. Oh, ditanya aku guru teh. Cik, teh diajar matematika. Cik, satu tambah satu sama dengan dua.
1: Dua benar.
0: Dua tambah dua sama dengan empat. 500 ribu ditambah 500 ribu satu ju. Itu bapak ini boleh dong.
1: 1 juta menyebut.
0: Oh maksudnya mah 1 juta orangnya. Lima tak teh oke.
3: Tapi mau kuat mana mah cepi jeung bapak uing mah.
0: Nah
3: bapak uing mah wah. Yo nanti sok ngegim.
1: Ngegim naon ngegim main game.
3: Lain sok yo push up.
1: Fitness.
3: Oh matak angkat barbel anu 150 kilo ge kuat bapak.
1: Gede tenagana.
0: Wah, komo bapak uing?
3: Naon bapak maneh?
0: Geureunkeun truk ku curug bapak uing.
3: Wah. Sarua bapak maneh ge tukang ngegim.
0: Sanes, bapak abdi mah polisi.
3: Oh, jadi ngerin-ngerin kecuruk. Rumah tak tahu. Ayo mana, cepi yang asup ke surga?
0: Mung, uing mah.
3: Nah,
1: lagu.
0: Mung lah cek bapak uing, kuti tak asup tentara cepi mah.
3: Si Eta maka bila-bila ting. Tapi benernya orang teh kudu boga cita-cita cepi.
1: Gantungkan cita-cita setinggi langit.
3: Gantungkan cita-cita setinggi langit. Tuh, cenahnya keberhasilan itu pan awalnya dari mimpi.
0: Paingan pih mana syarewae.
3: Syarewae tong sebakat aing mah. Oh, numa tak tak.
1: Cing hayang jadi naon ke mana segede mana cepi?
0: Hah?
1: Hayang jadi naon segede mana?
0: Uing mah hayang jadi arsitek.
1: Waduh.
3: Nah, jadi arsitek.
0: Sebab uing mah basa harita kerep diorok. Kordina jero beuteung hidung harurin. Matak hayang ngalegaan uing mah.
1: Hayang ngalegaan. Ari mana empih hayang jadi naon kieu teh?
3: Aing mah hayang jadi detektif.
1: Waduh.
0: Nah, hayang jadi detektif.
3: Heuh, uing mah detektif pan neangan anu misteri-misteri. Tak uing teh hayang memecahkan misteri.
0: Misteri naon?
3: Hayang neangan eta pan uing geus sarua basa keur orok teh pan di jero beuteung hidung teh aya nu kaluar asup botak teuing saha da teh tah hayang diteangan aing mah nyatak jadi detektif.
0: Oh, siapa mah kita weh, nomor tak tege.
3: Tapi, Cepi ingat tuh masa harita.
0: Naon?
3: Ayy, eta pan, ayy Cepi mah pan, eta harita mah aneh gitu. Pan ayy empih mah jelas pan, kamari teh, ngis ngadahar, iya pan ngis dahar renang, diambilan teh pan bau renang.
1: Iya.
3: Nah, ayy Cepi mah beda.
0: Tuh, ingat uing mah, iya non teh. Oh, udah Cepi.

0: Mapan Tedahar kamar itu sebenarnya mah tungtung nama iya weh geringannya ayo si ubro mah geringan oh diambuhan dengguna oh sengit iya sengit naon
1: cuma roti cenonya
0: sengit iya si itu si ubro mah naon teh sengit tempe oh berarti oh, gak ada har tempe tuli empih kamari sengit renang berarti gak ada har renang ayo cepi dateng gak ada har naon cepi mah
1: darjeng kerupuk mah pinya
0: darjeng kerupuk ada uambahan langsung sama ceri kainung teh mama mama cintai batur cinta pagul aku dina lengena kamu ayano bau tempe ayano bau renang ayano bau no asin ayo cepi naon ayo cek inung teh cicin cuna, eh, tapi mama cepi teh, mawa lengan cepi, tuli dia syukur kena rok, tuli we dia muat.
2: Ayi ingat tu bawa jamar roti, cete.
1: Mainan temu jamar roti, hanyir aja temu,
2: hanyir hanyir nama jeng rasu mu pahang deh.
0: Oh, lumat tak tak gitu ah,
2: oh. Ayo tu cepi, ayo nama balik lah orang marik syarapot, panjus dibagi rapot orang deh.
0: Oh, ayo tu, mang mod milu yuk.
1: Kemana?
0: Antar ke imah.
1: Oh, semua.
0: Misi diamuk ku babe.
1: Oh, ayo, ayo.
0: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo.
3: Wargi Dahlia, tong ka mamana. Cepot ngagodal. Wih deui saatos ieu.

0: Aduh, astagfirullahaladzim. Mat,
1: cuk.
0: Ayo si Cepi ningali gitu.
1: Panbi barang di itu panggil di tengah jalan balik antar ke dia.
0: Astagfirullah, itu budak jangan balik kene ya.
1: Nggak sebarang, nggak tukang kene. Biar bareng jadi diantar.
0: Kita ngobrol biar maju mau baturan nenek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, gening Cepi. Eh, kamana wae hariwang sia indung mah.
1: Sedereng datuy.
0: Aduh hapunten mamae bieu teh ngobrol heula jeung ieu jeung Mang Mot jeung Simpi. Lain ka dia ai Cepi kunaon sih? Naon? Mami teh rek ngobrol jeung Cepi teh aya tanya keuneun. Naon kitu? Kamari, apan kamari teh kudu ujian praktek. Hay kitu. Kunaon Cepi beut mawa BH mami?
1: Kenaon mana teh?
0: Kunaon?
1: Bener teh.
0: Lain gitu mami pan habis mah dipiwarang ku guru kang ditugas. Piraku guru nitah mawa kutang mami. Yang naon coba?
1: Cepi usaha ngaya-ngaya wae.
0: Serius mami. Yang naon? Sumuhun yang tugas kerajinan. Tugas kerajinan? Sumuhun. Kerajinan kumaha? Semua sahur bapak guru, besok hari Sabtu silahkan bawa bungkus susu yang bekas. Matak mawa kutang abdi. Seru apa bekas susu?
1: Kaleng, maksudna mah meureun.
0: Maksudna mah susu kaleng, Cepi. Ya Allah, ya Robi.
1: Lagi wing kutang ke sekolah sih.
0: Oh, besok. Ada bae tuh eta ge pan urut susu abdi. Oh, jeung urut si bapak.
2: Teh, nah mana nyaho urut bapak mana?
0: Oh, apaan? Ah, ke Cepi kerletik mah gideg, pan.
2: Nah, abet gideg.
0: Apaan bau rokok?
2: Astagfirullah. Si emang hari wae teh turunan ti bapakne. Si
1: emang. Oh, nyot, udah. Uyah mah moal tes kaluhur.
2: Uyah mah moal tes ka Singapura.
0: Kaluhur, meren.
2: Tuh, tepungan lah bapak mana?
0: Di mana?
2: Tadi meja. Cok, mami merek, iyalah, rek, gegeroh.
0: Aduh. Alah, bapak.
3: Dah, geningan budak bapak. Kadia. Jeng saha?
0: Ya, jeng Mang Mot.
3: Aduh, Mot.
1: Kang.
3: Duanya si Cepi, biar.
1: Ya, panggil di jalan. Kira ngobrol aja si... Ya, Simpih tadi itu.
3: Yang Simpih?
1: Oh.
3: Beja nangis dibagi rapot sebenarnya.
0: Sumuhun, bapak.
3: Mana si rapotnya?
0: Eta na beja.
3: Orang buka hela. Orang buka hela si rapotnya. Astagfirullahaladzim. Kunaon ieu bahasa Indonesia 25 beureum. Matematika 25 uluh ieu. Maneh kudu rajin deui sia diajar teh.
1: IPS berapa kan?
3: IPS aduh 30.
1: Nah,
3: garoreng kieu ngarakeun bapak pisan. Astagfirullah ieu tinggal di Sunda tinggal. 45. Aduh, tara ngapal ke di budak. Astagfirullah.
1: Naon pangalusna eta?
3: Eueuh, anu halus pangalusna naon bahasa Inggris? Naon sarua 25 deui.
0: Pak.
3: Naon?
0: Punten, Pak.
3: Naon?
0: Nah, eta mah sanes rapot abdi.
3: Naon? Heh, ieu na meja.
0: Sanes eta handapeun meja nu abdi mah.
3: Ya ieu rapot saha?
0: Duka.
3: Ye, rapot aing. Aduh.
1: Alas nyarekan
3: aing ka budak. Rapot dewek geuningan ieu mah. Astagfirullahaladzim.
0: Oh, si bapak mah kitu ka bini.
3: Keun bae maneh mah sing pinter.
0: Tingali abdi mah 100 wae.
3: Heeh. 100 kumaha?
0: Pan 25. Bahasa Indonesia 25, Sunda 25, IPS 25, Inggris 25, di jumlah 100.
3: Wade anak aing. Kade, Cepi maneh mah kudu rajin. Ulah jiga bapak.
1: Tugas maneh mah diajar.
3: Tugas maneh mah diajar bapak neangan duit. Geus tong mikiran naon. Ulah jiga bapak mah baheula wah. Bangor sakolah teh.
1: Pabaliut jeung ngarit kangnya.
3: Pabaliut jeung maraban buuk. Bapak mah heuh.
0: Nah, ngurus teh buuk.
3: Sarua jeung aki maneh jeung Bapak Semar teh buuk teh.
0: Weh, sarua celongna.
1: Celong. Matana
3: balak. Nu matak teh oge bapak mah heuh hampura ieu baheula. naon bapak mah SMP geus resep ulud lain cantoeun bapak mah
1: gitu cenah tapi
3: bapak geus resep ulud SMP SMP geus resep ulud
1: tong turutan tapi
3: heeh tong diturutan
0: ai diajarna
3: diajarna mah di SD
0: waktu di SD kan bapak mah tuluy kumaha pak
3: heeh SMP geus resep ulud wah tapi ka dicarekan ku guru
0: dicarekan kumaha
3: ngabohong ka guru
0: ngabohong kumaha.
3: Heuh cing teh Pak Guru, izin ka WC. Rek naon? Bade ee. Padahal marek udud.
1: Eta teh Kang?
3: Heuh ini teh ka WC bapak teh. Barang di WC kitu ngelepus ya udud beak dua batang. Sugan teh guru mau nyusulan.
0: Nyusulan?
3: Nyusulan ka bapak. Barang nyusulan kitu katingal di dina kenteng WC teh haseup mulek.
1: Munya.
3: Digedor sama bapak.
1: Ceproko atuh ngebul.
0: Digedor kumaha?
3: Heuh cepot. Keur naon di jero? Nuju ee pak pira ku ee nepi ka ngebul gitu apan ee nah neut kene cing teh gitu oh duk tu lama eta guru teh ngadobrak puh udah martabak cina gitu
0: ah tuh
1: guru kudu lemes mane ngomong teh kade cepi ka guru teh
3: mane teh kudu lemes ngomong teh
0: ah da babari hayang lemes mah kalihan pelas we tuh
1: si Uju
3: tah si Uju si Mang Uju apa.
0: Oh, kumaha kitu Mang Uju?
1: Lemas eta ngomong ka guru teh.
3: Lemas. Heh,
1: apa Kang?
3: Di mana?
1: Eta si Uju pada tanya ku guru teh. Ku guru teh tanya.
3: Oh, eta lemas bahasana teh si teh mah. Heeh, ditanya teh kamu suka pelajaran apa? Eh, make bahasa Sunda nya.
1: Sunda.
3: Heeh, make bahasa Sunda si Uju ngomongnya teh. Uju karesep cenah. Pelajaran naon? Oh, abdi mah olahraga, Pak.
1: Olahraga itu olahraga.
3: Olahraga artinya.
0: Oh, olahraga.
3: Jeung Uju resep naon deui? Uju mah resep ieu cenah agami, Pak.
0: Agami cenah. Naon agami?
3: Agama.
1: Agama.
0: Oh.
3: Jeung hiji deui, Pak.
0: Resep naon cenah?
3: Resep iya bahasi pak
4: bahasa
3: mah
4: bahasa
0: oh bahasa mah bahasa
3: bahasa mah bahasa we jeung matematiki
1: bungkul pake IKB
3: hayang lemes merenya kayak ketong kama mana mana
0: naon gitu pak
3: bapak rek mau lah kopi jadi oleh cicing bapak rek dunia tanya kama ini ngenaan sekolah
0: emangga tuh pak. Mama.
3: Kala-kala ulah-ulah ka mana kopi ya boleh. Meu kopi mana meu? Kala-kala amatnya. Kopi ya kopi?
1: Nya tuh.
3: Hah, cai herang, kopi air lah. Putih, kopi.
1: Kopi.
3: Oh, siap. Dagoan.
0: Abi pak kopi.
3: Mantau sih maksud teh. Wainya budak leuting ngopi ye teh. Heeh. Si dagoan sih deung.
5: Wargi Dahlia, tong ka mana? Cepot ngagodag. Wih deui saatos ieu.

0: Mana sih mah pak telilanya?
1: Nyen kopi, nyen tukang.
0: Nyen kopi atau nyen adi deui?
1: Cep, enak teh kelas sabara jadi. Cep itu enak kelas sabara.
0: Kelas silu atau ayo nama.
1: Berarti enak kelas opatnya.
0: Nah, kelas dua enak kelas silu.
1: Oh, ayo siapa ya siapa kelas sabara?
0: Wah, letih kau yang mah.
1: Nah, letih
0: kemana? Sebal. 5.000
1: Wah, beli non waris apa lata?
0: Hah? Wah, itu mah hina naon, itu. Beli donat. Donat, tuh beli hetan nanti bonol.
1: Iya, naon, bonol.
0: Naon, hetan nanti. Majalaya, itu.
1: Boronong.
0: Hei, boronong. Beli hetan. Bukan nama hetan, wala.
1: Ayo, di siapa kalan? Sepuka kebagocan sih.
0: Shhh. Tambah jaboy aja,
1: man. Tuh, iya, masak saya ngomong, wey.
0: Ngomong, arah.
1: Balik, sepuka kebagocan.
0: Hah? Nggak.
1: Nggak salah.
0: Si Santi.
1: Entak mau nguin. Oh, tak apa pada. Sirana buduk.
0: Apa ya? Daingnya buduk bujurnya.
1: Ini ke si bapak.
0: Ulah tuh mamut ah. Oh nih, ulah mamut nih. Lain naon.
1: Naon, naon.
0: Si Santi teresep.
1: Naon, naon.
0: Namun nyusut lehone. Ampun.
1: Ada kamu gua si Mpisa apa?
0: Si Mpi? Goreng sama.
1: Ya. Saya kamu guna.
0: Si iya saya. Ngarana teh bodonya. Tiara.
1: Oh, ngarana Tiara alus gini.
0: Oh, ngomong ngarana wa Tiara. Bitis teh geuneuk.
1: Geuneuk kunaon? Nah, geuneuk kunaon?
0: Geuneuhan ka si Mpi. Si Mpi na bokoh si Tiara nanti. Ngaleuyan teh jong we si Mpi.
2: Naon itu kalah sel-selian gitu pada wek deh.
1: Itu kali ya si Cepit ke sekolahnya boga.
0: Hei Cepit.
2: Boga naon si Cepit.
1: Tugas.
0: Boga tugas.
2: Oh si Cepit si naon.
1: Kan hari apa manguin kan?
2: Naon manguin.
1: Boga budak pan manguin deh. Sekolah sekolah si Cepit.
0: Hei si Mahmud maan.
2: Oh. Nah budaknya si Sandi. Oh kumah gitu.
1: Nah, nanya kene ungu.
0: Nah,
1: mana ya tu?
0: Cepe.
2: Nah, itu.
0: Antah, bapak tu.
2: Nah, ngus jajar bobogohan lagi kene.
0: Lain tu, si mang mat mai.
1: Antah, ayu mantah tu.
0: Ngomong ngus si Sandi. Lain anak, bapak ing masuk ayam. Kau mau sih kena sauti ku hayang cilaka bapak.
1: Ente kia cepi maksudna.
0: Naon.
2: Naon sok.
1: Si gana maneh pelajaran goreng kagak ngote. Iba bisa jadi kulataran maneh buka kabogo. Jadi maneh waktu teh kebagi.
2: Nah.
1: Si jadi gitu.
2: Berarti kene ngeswa bogohan itu udah kumaha gitu.
1: Jadi bisa jadi eta anu jadi lantaran.
2: Penyebabnya teh.
1: Menilainya teh gitu.
0: Pan justru bogohan bapak. Apaan iya nanti menambah. Menambah. Naon teh menambah sumanget.
1: Wah, padahal sero siapa temu modus mana?
0: Nah, padahal kakang, ingat, kau padahal sero.
1: Ini terbener sok, dah kakang bujangan.
2: Astagfirullah, paingan atau yo non goreng wae atau ya teh non teh non teh
1: nilai
2: na nilai rapuat teh meren bubuk gohan seling me.
0: Oh, nak, ini kan menambah semangat.
2: Lain menambah semangat seling. Cik, hayang apal, lamutnya mana bubuk gohan gitu, rajin tu sakwara.
0: Rajin abdi mah.
2: Rajin benar.
0: Heeh.
2: Cik. Lamun rajin ku bapa rek ditanya ya. Pertanyaan anu ieu we bahasa Indonesia.
0: Naon?
2: Sebutkeun dua sato mamalia, sok. Biologi ya biologi.
0: Naon dua sato mamalia?
2: Sok. Apal de?
0: Apal.
2: Naon?
0: Me.
2: Ieu mah dua sato. Heh bener kadang me nya mamalia nya.
1: Nya bener me.
2: Me mamalia sok. Hiji deui.
0: Jadi,
2: nye
0: anak me. Mas dua.
1: Bener.
2: Ah, si melirnya.
1: Bener anak me, jangan anak me.
2: Lain maksudnya. Ting, bener anak aing Gusti Nu Agung. Cik atuh iya we anu gampang. Ikan bernapas dengan naon?
0: Dengan insan.
2: Benernya dengan insan. Lamun di darat ikan bernapas dengan
0: susah payah. Bener ini mah. Oh iya bapak. Ele.
2: Ah benernya. Aing katipu ku budak le. Si kelamun bahasa Sunda. Bisa deh bahasa Sunda.
1: Ngopi raku itu bisa matu.
2: Da bahasa Sunda mah dengekeun. bahasa Sunda mah loba pisan hartine.
1: Lain aya
2: ieu loba pisan katane.
1: Ya, kecepanganteur
2: gitu. Jeung loba loba kaca kecepanganteur.
1: Cok coba acung maneh eta cepi.
2: Naon bae?
1: Kecepanganteur.
0: Nah, aya anu ngangkeruan acung mah.
1: Teuing punya inget inget ka si acung baheula.
2: Oh, baheula da maneh mah leutik keneh keur warok keneh si acung mah. Maneh mah warok beureum maneh mah. Sok bahasa Sunda mah geuning loba kata kata panganteurnya.
0: Contohna kumaha kata panganteur?
2: Pan loba pan aya terekel naik. Tuluy naon teh? Gejebur. Naon?
1: Mani.
2: Mani.
1: Berebat.
2: Berebat lompat.
1: Ah, kitu.
2: Kitu. Kecemplung. Labuh bisa. Malahan deui yeuna teh loba ieu geuningan loba rupana geuningannya. Lamun di Indonesia mendingan jatuh teh jatuh we hungkul. Aya di Sunda mah henteu pan jatuh ka hareup ditotog. Jatuh ka tukang ngajengkang. Jatuh sukuna heula labuh sukuna heula ti seuleuh. Seuleuh
1: ti soledat.
2: Heeh. Ti soledat. Labuh sawak-awak ngagedebut. Labuh di lantai tilu maot pan kitu.
0: Oh kitu.
2: Loba kecapangan teur pan terekel naik. Naekna mah naik. Aya terekelna naon? Bahasa Indonesia ne.
1: Gek diuk sok.
2: Nah, gek bahasa, diuk.
1: Bahasa Indonesia na gek.
2: Diuk mah duduk. Ay gek bahasa Indonesia na naon.
1: Ah, ya gek akang tak. Akang gek.
0: Menggeki.
2: Lain. Oh, menggeki mah. Naon sih.
0: Oh, ohnya.
2: Kadang-kadang hese. Nanti di bahasa Indonesia ke nemot.
1: Ya, tepantes. Mudah yuk. Kayak pari bahasa ku akang. Di Indonesia ke nemot. Tepantes itu.
2: Dimana?
1: Mudah katempuhan buntut maung. Sok bahasa Indonesia ke.
2: Sok katempuhan buntut maung.
1: Sok capi kemana?
0: Katempuhan teh ke katempuhin.
1: Dari katempuhin.
2: Lain jadi katempuhan mah iya. Nanti
1: katempuhan mah tu ternawan. Oh dah heseknya.
2: Tertuding.
1: Tertuding.
2: Ekor singa.
1: Singa sok.
2: Cengeneh ada sok.
1: Temais temelem sok.
2: Temais temelem lo. Temais temelem.
1: Sumpah saya mati mempepes tidak membakar.
2: Sok.
1: Tengeneh.
2: Mana mempepes membakar. Benernya. Sok pikir.
0: Ohnya hesenya. Bahasa Sunda di Indonesia kun.
1: Benghar bahasa Sunda mah.
2: Benghar bahasa Sunda mah sok lamun ayeuna makan. Di Indonesia mamun dahar teh makan we hungkul.
1: Makan
2: hukum. Kasato makan.
1: Itu ayam.
2: Itu ayam lagi makan. Itu bapak pejabat lagi makan. Nu mah pejabat jeung hayam sarua makan. Di Sunda mah henteu pan. Loba aya dahar, aya tuang, aya neda, aya lolodog, jajablog. Naon deui?
1: Tegek.
2: Tetegek. Deui.
1: Aya lolodog mah.
2: Ayam nyatu
1: ma- nyatu ayam, ayam mangan ayam
2: mangan ayam
1: tetelih ayam
2: tetelih cingali loba teh lamun dahar pan dahar keringan yang babaturan meloma lamun keur batur tuang mun keur sorangan neda cepi tos tuang teh acan
0: kumaha jawab ne
2: alhamdulillah bapak abdi mah tos neda teh eta bahasa Sunda mah
0: oh benernya ngan uing mah anu teu ngarti
2: naon
0: bahasa Indonesia justru teu ngarti teh.
2: Naon?
0: Apan cepi teh hari tadi tanya aku babaturan. Keur ka Jakarta cepi teh keur studi tur.
2: Heuh kamari.
0: Ditanya aku babaturan, cepi kapan datang? Hai cepi nama ka harti da ngagroan cepi pan. Tuluy datang da ngarti di Sunda ke datang sumping. Tah anu teu ngarti ari kapan hartina naon?
2: Kapan teh iraha?
0: Dua minggu ke tukang, pan dua minggu ke tukang teh studi tour dengan mawatnya, studi tour dengannya, ke Jakarta, panggil yang babaturan, nanya ke Cepi babaturan teh Cepi kapan datang, ay Cepi nama kabi tanya, ay datang nasarwa di Sunda ke datang sumpi, tah ay kapan hartina naon?
2: Iraha.
0: Semua dua minggu ke tukang, bapak. Dua minggu ke tukang, Cepi ke Jakarta. Bapak turan nanya ke Cepi. Cepi kapan datang? Ay, Cepi nama kami. Datang na Sumping. Tari kapan artinya naon?
2: Iraha.
0: Dua minggu ke tukang.
2: Nah, ayo jadi salah, mon.
1: Eta kumaha bieu sugan-sugan ku Cepi, bener.
0: Pan dua minggu ke tukang nanya deui rahan.
1: Urang aja nasok urang.
0: Aduh miuh ka tukang teh Mang Mod. Ami teh Cepi teh itu ka Jakarta. Ditanya ku babaturan Cepi kapan datang? Hayu Cepi na mah ka abdi meureunnya. Datangna sarua sumping. Tarik kapan hartina naon?
1: Iraha.
0: Dua minggu ka tukang.
2: Si Gelo moal beres-beres nepi ka subuh ge.
0: Kumaha eta teu ngarti dua minggu ka tukang?
2: Lain jemaah. Sieu mah kieu mot. Kapan teh lain iraha sieu mah?
1: Naon?
2: Boeh kitu. Tah Cepi aya namanya nyaho hartina kapan?
0: Naon kapan teh?
2: Boeh.
0: Boeh.
2: Heeh, kapan teh boeh?
0: Astagfirullahaladzim.
2: Naon make jeung istighfar?
0: Babaturan aing tega.
2: Nah tega naon?
0: Nitah modar ka abdi.
2: Nah kitu.
0: Cepi kapan datang? Cepi boeh datang.
2: Numatak kudu diajar kayak gitu. Kudu
1: bisa lagi siapa Cepi.
2: Numatak dari kudu diajar, saya tiket-tiket semua. Ayo rajin semua etan, nanti dicampur aduk dengan ngobrol teh. Oh, kawarung teh. Bu, beli susu satu runtuh. Beli satu runtuh ya.
1: Kawarung kan kawat gitu kang.
2: Naon?
1: Mengmot.
2: Naon?
1: Kemana aja dari tadi saya tungguin gak mual-mual.
2: Waduh.
1: Gak mual-mual.
0: Iya sih Mang Mod waktu itu iya. Aku cari-cariin dari gekte harupun.
2: Aku juga yang harupun. Alah ini campur-campur gitu kenanya bahasa adanya. Maka jeung harita ke naon ibu-ibu harita geningannya.
1: Mau ibu-ibu.
2: Oh pan anak mana ke Banjur Cipanas. Oh tapi ke ngomong itu apa pan. Dibawa ke dokter. Nanti dibawa ke dokter. Oh, itu ibu-ibu itu mau budakna geus ka Banjur Cipanas dibawa ke dokter. Pak dokter, hayam ke bahasa Indonesia murnya. Pak dokter, ini anak saya ketinyu. Oh, kareo mah kareo we mah geus ketinyu sagarupa.
1: Oh, kitu tah.
2: Cepi Pak Mang Cepot, Kang Cepot, Cepi. Tah itu si Mami. Hayu urang taruang heula yang sasak sangule.
1: Aduh.
2: Si Mang Mot ajakan urang ngaliwat urang ngariung. Hayu itu Mot ah, urang dahareula. Cepi hayu urang dahareula. Lumayan tuh inung maneh.
0: Naon cenah Pak? Karena kitu.
2: Teuing eta gepuk ieu sina capi. Hayu urang dahareula. Mot ieu Mot mah.
3: Wargi Dahlia, namai parantos kapidangkeun dina acara Si Cepot Nagoda. Si Cepot Ngagoyang Dahlia. Di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik, prung ah, go, goyang. Pamitan sanes posenan, permios sanes desono, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepot Ngagoda.
4: Ngagoda saha atuh, Mang?
3: Cepot Ngagoyang Dahlia yang...

0: tong ka mamana heula nya. Saatos si Ceput Nagoda bakal aya Dahlia Bollywood. Aca aca aca aca tum here pokona mah kut-kut kota hey.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Ima Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
3: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur, saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
3: Tesma ya, Bu ya?
2: Pakainya Tesma.
3: Iya.
2: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
3: Ke mukanya.
2: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
3: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya.
2: Alhamdulillah.
3: Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
2: Ya, salap-salap udah dipakai.
3: Hasilnya?
2: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
3: Oh, tambah parah justru ya. Nah justru pakai herbal Tesma justru
2: malah kering.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BC.

0: Sakit Sampai Tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
3: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Mabit nate diabet, dugi ka 500 eta gula darah nate. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
3: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar kawan.
2: Nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletot ayah. Nangga kasadaya anu gaduh panyawat kertas abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantun jagi-jagi.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

Assalamualaikum, selamat sore wargi Dahlia. Inilah acara Dahlia Bollywood, Dahlia FM Bandung. Untuk hari Minggu, hari Ahad ini, hari yang kelima di bulan Juli 2026. Saatnya bersama Bang Abul sampai menjelang maghrib atau jam 6 sore nanti kita bersama. Setiap hari Minggu dari jam 16 sampai jam 18 di 101,5 Dahlia FM Bandung. Apa kabar wargi Dahlia? Cuaca di seputaran Jalan Burangrang di jantung kota Bandung sudah mulai mendung-mendung, mau turun hujan. Saatnya wargi Dahlia juga yang sudah ada di rumah dan menikmati kebersamaan dengan keluarga saat liburan seperti sekarang ini, untuk menikmati, relax, nyantai dengan langgam-langgam Bollywood. Boleh gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 222 1015 dengan Hankone

Itu tadi ada Anconi Tumhari dari film Fish is Fish yang dibintangi oleh pendatang baru kala itu Shahid Kapoor. Sama siapa ya? Anconi Tumhari dari film Fish is Fish memiliki makna tentang seseorang yang jatuh cinta. Mata indahmu, kata-kata manismu telah menerbangkan tidurku, mencuri ketenanganku. Ano bogoh mati bisa perum. Apa kabar Margi Dahlia? Itu yang sudah mengawali kita begitu romantis di saat mendung-mendung menjelang hujan di kota Bandung dan sekitarnya. Kalau Bang Apel lihat di prediksi cuaca BMKG ada hujan sampai kurang lebih pukul 18 nanti. Terima kasih, selamat sore juga untuk yang sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp. Dipersilakan di 0811-222-1015. Apa kabar? Untuk mamanya Azriel dan papa Deden juga Azriel, Bu Utin yang ada di kawasan Padalarang sore ini. Wah, sudah nyantai-nyantai. Yuning, Yuyun, hai, apa kabar? Yuning, Yuyun, selamat sore Bang Apul, aku hadir minta dari film Man buat wargi dari semuanya, buat Bang Penyiar semuanya juga yang ada di studio. Terima kasih Pak Aman Abadi. Halo yang ada di Jatinangor, untuk semua wargi Dahlia Perumdiko yang saja. Ini sudah gabung juga, siapa lagi yang sudah masuk berikut ini? Hai Bang Apul, ini dari Deden Marzan. Terima kasih dan halo untuk yang sudah gabung berikutnya lagi. Ada Mbak Yati di Kopo, sudah siap dengan aktivitas dan kesibukannya. Lalu juga dari Jay, halo, apa kabar untuk Jay yang sore ini di kawasan Arjasari, langgamnya Asunau dari Ritrik Roshan. Yang film apa ya bisa dibantu Bang Apul? Buat wargi Dahlia aja, selamat hari Minggu, terima kasih banyak. Dan juga halo, selamat sore untuk yang sore ini sudah bergabung dari kawasan Majalaya. Ada siapa ini? Astriani Majalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Digoyang buat semua dan kita berdua aja dengan cori-cori cuke-cuke. Prung.

Curi-curi cupke-cupke dari judul film yang sama Salman Khan ya, dengan Rani Mukherjee. Betul? Rani apa? Seperti Pretty Woman-nya dari siapa? Adaptasi dari film itu Julia Roberts ya. Halo, apa kabar? Selamat sore untuk yang sore ini. Jai tadi di Arjasari dari Ritrik Rosan yang film Krish Asunau. Lagunya Asunau. Asunau kalau di Krish, Bang Apul lihatnya hanya biar Ki Ekahani, Koitun Sanahin, lalu Dil Nadia, Cori-cori cupke-cupke juga ada. Judul yang sama di cuman penyanyinya Udin Narayan dan Sri Agosal yang di film Krish. Kemudian Menhun Wa Asman, lalu Mystic Love Mix. Itu yang abang tahu. Untuk mudah-mudahan tidak salah judulnya Asunau. Ya, untuk Agus siapa nih? Jay, terima kasih. Apa kabar untuk Abah Iwan? Selamat sore. Mudah-mudahan selalu sehat ya, yang ada di kawasan Cibaduyut. Kemudian juga untuk Mama Fiandi, selamat sore di Tasik nih Bang Apul. Bang Apul ucapkan selamat sore juga untuk Kang Uum sama Teh Tatat ya, yang ada di depan. Kayaknya Mama Ijal sudah pulang. Ibu Tati atau Mama Caca hadir Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langgamnya Janam-Janam ya buat Bang Apul. Dan salam untuk semua pendengar Dahlia FM. Terima kasih untuk yang sudah gabung. Begitu banyak sudah di 0811-222-1015. Hei, Ibu Eha, apa kabar di Lembang? Belum hujan ya di sana, masih mendung-mendung aja. Untuk wargi dan semuanya, buat abang sehat selalu, banyak jobnya. Langgamnya kuc-kuc kutahe. Hey, lagi di mana nih Bu Eha? Dan juga, kemarin kita ketemu ya waktu ulang tahun yang kelima Hikmah Fajar Obsesi Ustadz Andi kemarin hari Sabtu itu. Ini dari Ade Kang, ada Ade Karya Digitam yang pengen langgamnya dari film Rush, judulnya Jobi Kasmin. Jobi Kasmin digoyang buat Bang Apul duluan, buat bojoku yang lagi masak, juga buat wargi Dahlia yang lagi dengerin Dahlia FM. Ucapannya Bang Apul semoga sehat selalu. Oh, terima kasih. Dan juga selamat sore, apa kabar untuk Dadang, pulang dari Gasibu ya sore hari sore ini. Sudah ada di rumah, mudah-mudahan selalu sehat. Suasana tidak kehujanan. Dan juga selamat sore buat Ubet-Jubet sama Arif dan ayah Arifnya. Dan juga untuk Teh Dewi, mudah-mudahan sore hari ini juga ada kesempatan, sudah ada di rumah mendengarkan. Baik, wargi Dahlia, terima kasih untuk yang siap gabung sore ini di acara Dahlia Bollywood. Silakan untuk bergabung di 0811-222-1015 bareng Bang Apul dan Mas Tomo. San-san juga masih ada di studio saat ini. Ini dari film Rush, Jobi Kasmin, untuk wargi Dahlia sore ini.

0: jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.

0: Ini Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Aku

0: Terbang.
1: Protein itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga hotin strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga hotin aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: itu tadi kucahe something in my heart, ada sesuatu yang terjadi dalam hatiku. Begitu kalau sudah yang namanya memendam dan naksir jatuh cinta, ya enggak? Jatin Lalit menjadi ikon dari film Bollywood kebangkitan tahun 80 sekian ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui pesan singkat WhatsApp sore ini di 0811-222-1015. Terima kasih Bang Opem dari adik karya yang ada di Citamiang dari film Rush tadi. Karena Bang Opem juga suka nih, dia jadi gampang nyarinya. Dan hai, ini Teh Ninda di Kopo Immanuel Manteriman, langgannya Bang, dari film apa tuh? Coba nanti kalau bisa ditambah lagi tulisannya. Kemudian Wis Cibai Cibaduyut digoyang buat Cugar Kang Heri, Danu, Iman, Santi, Dery, Mama Bayu, Ponti, Teh Isar, dan buat keluarga tercinta aja. Lalu juga sudah gabung ini ada Nanda Permana di Calengka buat Mama Sri, Rini Gotik, Beb Dery, Ardian, Bungsu, Kang Genta, ini buat Bang Apu. Terima kasih. Halo, apa kabar untuk yang sore ini juga sudah ada WhatsApp ke studio. Ustaz Andi, alhamdulillah Bang sudah hujan ageng. Atas hujan tadi kan kalau lihat di prediksi cuaca memang sampai jam 18 ini hujan untuk Bandung dan sekitarnya. Apa kabar dan selamat sore di Buah Batu untuk Ustaz Andi dan juga Taja Bentang. Dua gadis cantik-cantikmu yang sore hari ini pada ngumpul atau lagi jalan-jalan. Kita coba terima telepon sekarang siapa yang sudah siap gabung di acara Dahlia Bollywood. Halo, Assalamualaikum Dahlia Bollywood, selamat sore. Sudah terus.
1: Hai ya. Bollywood from Agogogogo ya.
0: Hai, apa kabar?
1: Alhamdulillah Bang, lagi, ya Allah, lagi baik,
0: di, lagi di mana ini baik-baik, nice-nice, di mana nih?
1: Udah Bang, udah pulang dari undangan. Tadi tuh dua undangan deket rumah sama di Cimaung Bang Haji.
0: Mantap,
1: ya Allah.
0: Bagi-bagi amplop.
1: Iya, iya Bang.
0: Mumpung tanggal ngorak, baik-baik.
1: Bulan Juli muruh sangat Bang Haji, ya Allah. Biarin ya, semoga rezekinya makin lancar Bang.
0: Biarin amin, ya, amin. Baranglah ikhlas.
1: Iya Bang.
0: Arif Pak Ayah Arif, apa kabar?
1: Ayah Arif lagi meremelek Bang, capek.
0: Capek di jalan ke macet.
1: Capek, bener Bang, macet banget ya.
0: Banget, Abang ya, tadi di perjalanan
1: yang,
0: juga.
1: Yang liburan panjang kan sekolah jadi macet.
0: Ih, kita malas liburan panas, anak. Bang. Kita malas liburan anak-anak kita nuntut untuk jalan-jalan mau apa lagi.
1: Iya bener Bang, jadi. Anak-anak juga lagi nginep di neneknya, nggak jalan-jalan dulu Bang, ah macet. Angkat tangan Bang, baru ke undangan juga udah macet.
0: Oke, obat langgamnya apa nih kita sore ini, pengen langgam apa?
1: Itu aja Bang, mau tumhiho.
0: Tumhiho, berduaan ya. Berduaan kan only
1: for, aja.
0: Kan lagi kalau tumhiho only for you. Cuma kamu.
1: Iya benar cuma kamu.
0: Iya kan?
1: Cuma Ayah Arif dan aku berdua. Amin. Di anak-anak di sana. Bang, ayo, di sana itu ya.
0: Hujan.
1: Alemnya, alem
0: hujan. Udah hujan, udah mulai hujan. Tadi Abang kan juga udah gerimis-gerimis baru nyampe di studio tuh kurang.
1: Sini belum Bang, ini tuh baru poek mongkleng Bang, aduh.
0: Kata Ustaz Andi di Buah Batu itu udah hujan gede Bang, jadi gak apa-apa kalau di rumah ya. Kalau sudah di rumah gak apa-apa.
1: Di sini juga pengen Bang, ya Allah cing gede Bang, harudang.
0: Amin. Gak ikut demam itu Pak, ini banyak yang demam sekarang teh. Demam bola tapi obat.
1: Abang demam bola ya tapi enggak si ayah demam bola biasa aja.
0: Obat buat siapa digoyangnya ayo?
1: Digoyang buat sahanya Bang ngahuleng lagi.
0: Teh Dewi.
1: Buat Teh Susi Sandi, Mama Apep, Kang Genta, Teh Aisugi, Bunda Yance, Bu Enjoy, terus Teh Maeha, Iman Danu. Teh Santi Kopo, Teh Cucu. Ih, bari ngahulang Bang, ieu teh sudah tidak punya perilimbon.
0: Lagi lelah teh ngahulang
1: eta teh. Sahadinya atuh. Oh, Teh Isa.
0: Teh Isa.
1: Terus teh sahadeui atunya ih, saha atuh. Buat semuanya aja digoyang Bang.
0: Bye.
1: Udah hareudang jadi terfokus ah ngagoyang.
0: Oke, okay, coba kamu. Tung Hiho, only cuma for kamu. You. Aya Ari.
1: Jazakallahu khairan Bang
0: Haji. Wah, iya Ki. Hatur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Anteng radi.
1: Goyang.
0: Sudah siap kita nikmati dari Ari Jiching dengan Tung Hiho yang di request oleh Tadewi yang ada di Banjaran sama Ayah Arif yang barunya.

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat. Stop, cek, lapor.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mie. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan Mie membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mie, pol.
0: Poldan Mie, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Halo, selamat sore. Apa kabar? Mari kita lihat di acara Dahlia Bollywood sore ini. Setiap hari Minggu sore dan jadi dari jam 16 sampai jam 18 bareng Bang Apul. Itu tadi ada Pierre Ekahani untuk Jay yang ada di kawasan Balai Indah kalau tidak salah. Jadi terima kasih. Untuk Ibu Lia di Karapitan, halo. Apa kabar? Ngiringi Indian lagi jalan menuju pulang dari Pangandaran. Maunya Sanam Teri Kasyam. Rencangan di perjalanan supados tenundutan. Hujan sudah nyampe di mana, Bu Lia? Kalau dari Pangandaran Bandung hujan. Udah hujan Bang Apul tadi deh. Keluar sebentar lihat, ternyata hujan. Jang Mayana, terima kasih tadi koreksinya sudah Bang Apul ganti. Saking ininya ya, kurang tidur itu tahu enggak? Karena apa? Nonton bolanya. Halo, selamat sore juga yang sudah gabung berikutnya. Ada siapa lagi? Yuli di Sindang Laya. Di Cirompek, Kabupaten Cisanggarung. Pengen langgamnya Talatung. Ya. Terima kasih. Dan juga hai, sudah ada Deden Deden Marzan. Buat Bang Apul, buat teh. Siapa nih? Oh, gak tahu deh ya. Dan ini sudah gabung juga TDD di Banjaran. TDD mau minta langgam dari film Rishte yang judulnya Apena Banan. Itu yang buat Bang Apul dan buat keluarga besar Mama Mariati di Sukarame Banjaran. Makasih Radio Dahlia makin mengudara selamanya. Amin. Terima kasih untuk TDD yang ada di kawasan Banjaran. Jubet juga selamat beristirahat. Bandung sudah hujan gede. Ini ada Kang Asep Dapota, Kang Asep yang ada di kawasan Dago. Terima kasih juga untuk MJI. Halo, apa kabar? Selamat sore sore ini yang ada di El Royal Batik di Batik Collection and Tailor yang ada di Baltos Balubur Tawon Square. Terima kasih banyak kalau sore hari ini lagi sibuk dengan aktivitasnya. Dan ini sudah ada Mama Aji di Taman Cileunyi hadir pengen langgamnya dari film Salman Khan yang mana ya. Buat Muda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Isar, Mimi, kemudian Teh Imas, kemudian Ibu Haji Eha, kemudian Teh Ai, Kang Suhana, Kang Lukman, dan Kang Suherman, Kang Arno, Kum Sadayana. Terima kasih. Lalu ada Kang Ciwan. Kang Ciwan yang ada di kawasan Ciwide ini. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Bang Apul si, Kang Ciwan kan di Sadang Sayati. Damang Bang, alhamdulillah ini kedinginan kita di ruangan ini. Dinginnya AC apalagi tambah hujan. Buat Abah Iwan Moza, Arno, Mas Tanto, Teh Eli Padalar, kemudian Teh Isar, Ibun, Teh Elis, Jalan Peta, Mama Lilis di Ciwide. Dan semua wargi Dahlia begitu dari Kang Ciwan yang sore ini sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ibu Muti juga di Pangandaran. Halo, apa kabar buat Ucan yang ada di Padasuka Sekaranu. Padasuka Sekaranu, langgamnya Gomar dari film Padmawat. Buat Kak Apul dan kru, selamat bertugas. Buat wargi Dahlia semuanya, terima kasih banyak untuk Ucan yang ada di kawasan Padasuka, langgamnya dari film Gomar ya, dari film Padmawat. Terima kasih dan hai. Apa kabar untuk yang ada di Batu Lawang Cibide? Bang Apul ini Ati Sunarti, langgamnya Usaiba. Buat Bang Apul sama semua wargi Dahlia, supernya gocit, super gocinnya buat Bang Apul. Terima kasih. Halo, selamat sore untuk Ibu Muti. Ibu Muti yang ada di Karapitan, langgamnya Lal Dupata. Buat Bude RT, Bu Ipo. Bude RT, Bu Ipo yang lagi di Pangandaran nih bersama saya ini sambil dengar Bollywood Dahlia FM. Terima kasih sudah menikmati di perjalanan sambil streaming, sambil dengerin Dahlia. Alhamdulillah. Nanti kita subuh ketemu di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman jam 4 sampai jam 6 pagi. Seru lagi nih kita nanti. Kemudian dari kawasan mana? Cibenying Kolot juga yang saat ini tidak dituruni oleh hujan karena orangnya begitu baik.
Terima kasih, selamat sore buat ayah ganteng. Apa kabar yang lagi ulang tahun? selamat sore, sore hari ini mudah-mudahan selalu sehat. Oh, kayaknya tambah apa namanya tuh? tambah mantap deh. Buat Tata Ciko di Cibenying Kolot di Warung Kopi Family, selamat menikmati kesibukannya bersama dengan yang para pelanggannya sore ini. Terima kasih juga untuk yang sudah gabung. Berikutnya ada siapa lagi? Teh Andini di ujung Berung, Bang, kata Bapak Komandan mau langgamnya dari film

Terima saja pasti kedengaran. Untuk kata Ciko. Yang sore ini langgamnya soldier. Dan juga selamat sore untuk siapa lagi? Ada Nanang Hidayat. Selamat sore Bang Apul dan OPP. Terima kasih banyak sudah gabung.

0: sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang asik asik asik asik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: 101,5 radio Dahlia.
2: Panteng terus. Hollywood.
0: Bollywood Dahlia.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik,
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: dibela.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
3: Dah.

Talatum Talatum, begitu dari film Outrage. Terima kasih, selamat sore untuk Yuli ya, tadi di Cerompet. Ya, dan ada Mama Lilis. Halo, apa kabar Ciwidey? Lagi panteng di warung sambil lihat banyak mobil yang lewat. Macet. Buat Teh Yati Jamu, Bu Tati Empoy, Teh Ai Sugi, Teh Isar, Wak Uci, Nenek Ica, super jemput Bang Aput, selamat bertugas. Terima kasih. Dan Ius ya, halo, digoyang buat Maeha, kemudian Teh Imas, lalu Ibu Warpan, Teh Ai Sugi, Teh Yati, Mimin, goce buat Ika, Cinta Asih. Terima kasih untuk yang sudah gabung melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Ih, dingin, San. Dingin, anak. Aku pakai sweater lagi tadi hari ini. Ada siswa di Gunawan. Asik, kita dingin sekali pagi hari ini di ruang siaran. Di kawasan Jemberung yang dari film Sri Devi. Digoyang buat Bang Apul beserta OPP, selamat bertugas sampai tuntas. Gojnya buat anakku kembar Yusuf dan Yasin yang lagi panteng, serta grup Dahlia tercinta. Ibu Lilim Halimah, hai, apa kabar Ibu Lilim? Cori-cori cupke-cupkenya sudah tadi kita nikmati. Ibu tadi minta cori-cori, alhamdulillah.

0: bergabung Ibu Siti Aminah. Selamat sore Bang Abul, selamat sore Ibu Siti. Di Permata Hijau Ranca Ekek dikirim untuk semua aja yang lagi pantengin Dahlia, Dahlia FM, terima kasih. Lalu juga Teh Andini di ujung Berung sama Kang Dik-Dik ya. Ini dari Dewi Runs di Arjasari Baros. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi sudah ada di rumah ngumpul ya, sudah melaksanakan menikmati liburan atau keundangan. Ini Bu Ani di Sukajadi, terima kasih Bu Ani. Hai, selamat sore juga untuk Ibu Siti Halimah. Banjaran mendung di sini sudah hujan berhenti hujannya malah. Dan juga selamat sore, halo, apa kabar untuk yang sore ini sudah gabung juga, ada siapa lagi? Eh Yuli di kawasan Cileunyi Wetan Al Jawami, langgamnya Disco Dancer ya. Salam buat yang sudah masuk ke Dahlia FM dan wargi Dahlia, ibu-ibu Al Maksum 92, buat Fitri dan Yeni di Baksit, buat ibu-ibu Sabtuan Al Hikmah Cileunyi dan para pelanggan Salsabil Al Jawami Cileunyi dan semua wargi Dahlia. Terima kasih untuk Teh Yuli yang ada di kawasan Cileunyi. Dan Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwide hadir, selamat sore. Apa kabar untuk Kang Dedi Kurniawan di Nagrak Ciwide ini? Mbak Yati yang ada di Kopo sudah mangkal sini Bang sama Mas Tomo. Matur suwun, terima kasih. Lalu juga selamat sore. Ini ada yang sudah gabung berikutnya lagi di 0811-222-1015. Ada siapa lagi yang sudah gabung ini? Ini Mama Zidan Zikri tadi ya, terima kasih juga Mama Zidan Zik, betul? Mama Zidan Zikri, alhamdulillah. Kalau Bandung lagi diguyur hujan, dan coba kita lihat telepon yang sudah gabung berikutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, apa kabar?
1: Dahlia Hollywood.
0: Oh, Bollywood. Asik. Bu aja Siti Halimah. Hujan baru utas raat di dia.
1: Iya, mendung seperti hatiku.
0: Talatum, talatum.
1: Lagi, Indiaan Bang Haji.
0: Indiaan, ayo. Aduh, Bu Siti. Ini belum hujan ya, berarti di Cimaung Banjaran ya?
1: Mendung.
0: Tapi
1: nembete terus tinu haja turu suhan. Cenah Bu Haji kamana rek abisan ngupingkeun radio Dahlia cek ka Tanah Hollywood Indiaan. Tapi aya pendengar ya teh katanan penyiar radio nu abdi paling setia.
0: Hai, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul ke sana. Ah. Mangga-mangga. Siap.
1: Abdi teh disimpenkeun lain nu ageung.
0: Hai. Aduh. Oh. Langgam, pilih langgam apa ini pilih?
1: Langgam menangi ringan wae. Salim kamu sadayana pendengar radio Dahlia anu setia.
0: Ibu Muti itu di Karapitan.
1: Ibu Muti itu di Karapitan. Ini di hiji-hiji mah panjang teuing.
0: Alhamdulillah.
1: Paling ke keluarga na Pak Ustadz Andi wae. Anu utami namanya urang teh itu. Pak eta ta Bu Lilim ke ngomplen ke abdi.
0: Oh iya Bu Lilim.
1: Wae anak cenah teh acan dibacakeun. Oh. Cekat teh urang obrolkeun ka Bang Haji Apul.
0: Bu Lilim, ibu siapa lagi? Ibu Empoy.
1: Tempoy
0: masih gitu. Ini ya, masih kayaknya iya. Masih di pengajian. Kalau Ibu Muti sama Ibu itu Bu Ibu Lia lagi di perjalanan.
1: Oh iya, Bu Muti, selamat mendengarkan iraha bade kabanjaran urang kate Nabi teh.
0: Ayo, kita ngabring.
1: Mun ngujung Bang Haji Apul sing sehatnya.
0: Amin, mudah-mudahan sehat semua keluarga di
1: Banjaran. Tubuh sareng abi Bang Haji Apul sing sehat selalu.
0: Amin.
1: Rezekina sing digampilkeun sing seueur jobna.
0: Amin ya rabbal alamin. Bu Haji terima kasih sing sehat. Nanti subuh kita ketemu di acara dan obsesi pagi. Siap. Salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panteng
0: radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya brung. Ah, go goyang.
1: Goyang.
0: Ini ada langgam dari Mujesadi Karugi. Ya, buat yang lagi pantengin Dahlia FM di acara Dahlia Bollywood.

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id/aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
3: Stop, check out. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami keluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi, alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free test rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Terima kasih, selamat sore wargi Dahlia yang sore ini bersama Bang Apul di acara Dahlia Bollywood untuk Teh Andini dan juga Kang Dik Dik Hamko Hamisya Cural. Peluklah aku curi hati. Terima kasih dan selamat sore juga untuk yang sudah gabung berikutnya ini dari Ibu Tati Empoy. Dari pulang dari mana nih, macet? Sore Bang Apul, panteng masih di jalan, macet. Dari perjalanan mana Bu Tati Empoy? Wow, gak kebayang. Gak kebayang kalau naik motor, apalagi dingin darahnya. Lukman di Pasar Baru, assalamualaikum. Hadir Bang Absen, terima kasih untuk Lukman dan juga untuk Teh Tatat. Kios depan, halo untuk Teh Tati, Tatat dan Teh Tatat. Dan Kang Uum. Dan ada Iman di Riung, Bandung. Selamat sore Iman, yang sore ini lagi di rumah, gak kemana-mana ya. Di Riung, Bandung hadir Bang Langgamnya dari film Nagin. Sempat gak nih, karena kita sebentar lagi jam 5 atau 17 lebih 4 menit. Ya, 54 ya. Jam 17.54 maksudnya. Kita jelang azan maghrib dan untuk sholat maghrib bersama sholat fardu maghrib. Ini dari Iman untuk Kang Danu, Mamah Apep, Santi Kopo, Dua Ai, Teis Cibai, Gucing buat Bang Apul dan wargi Dahlia semuanya. Terima kasih. Hai, ada Mamah Zidan Zikri yang ada di Ciwidey, langgamnya dari film Dadkahan. Salam Kang Geteh Nina Sarengka, Ibu Ketu. Terima kasih. Dan juga halo, apa kabar untuk Ibu Haja Siti Mar? Selamat sore, sore ini sama Api, sama Abi Haji Gunung Sembung yang tengah beristirahat. Sebentar lagi ke masjid, ini maghrib. Dan juga untuk Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana yang ada di Purut, kawasan Ranca Bali. Yang ada di Purut Ranca Bali, apa kabar? Selamat sore juga untuk Ayah Tayudin dan juga untuk Kang Lukman di Cikadu. Tadi dengan ketemu dengan siapa orang Cikadu juga. siapa? Kusnadi lagi. Teh Dede Rohaini di Banjaran, langgamnya dari film Rista. Mudah-mudahan sempat apa? Kalau gak sempat minggu depannya Teh Dede. Juga yang buat keluarga besar Mamah Mariati dan juga Ubed. Dan juga untuk Teh Dewi, selamat sore Teh Dewi. Dan juga untuk ayah ayiknya sore ini Kang Asep juga. Teh Ninda di Kopo. Dan semua warga Dahlia mengucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung di acara Dahlia Bollywood di kebersamaan kita sore hari ini. Karena nanti jam 18 sampai dengan jam 20 ada Baby Alia dengan Maung Garuda ya. Maung Garuda. Kemudian Mama Haji, terima kasih. Dan Ibu Lilim Halimah, sudah tadi kita bacakan Ibu Lilim. Terima kasih dan selamat sore juga untuk Ibu Lia, Ibu Ipo, langgam sudah kita goyangkan tadi, Kasam dari Kasam, betul. Dan juga untuk Ibu Muti di Karapitan, nanti kita subuh ketemu lagi buat Ustadz Andi dan Tahja Bentang, dua gadis yang cantik-cantik. Selamat sore. Ada siapa lagi yang sudah gabung melalui pesan singkat atau WhatsApp? Silakan, Ibu Tati Empoy. Woi, macetnya minta ampun, daerah mana Ibu Tati? Sekarang kita sama-sama persiapan untuk sholat maghrib pagi.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Bollywood, akan ada Maung Garuda di Dahlia selama 2 jam. Kita bakal bahas Persib dan sportivitas olahraga lainnya. Dahlia.

0: Hidayah.
1: Satu kosong satu koma lima Dahlia FM Bandung, goyang si kasih kuargi Dahlia. Hai, apa kabarnya? Ya, hadir lagi Baby Alia di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 di Maung Garuda di Dahlia, sportivitas tanpa batas ya. Maung Garuda Baby Alia luar biasa. Pastinya malam hari ini Baby Alia punya kabar baik. Banyak banget malahan kabar baiknya wargi Dahlia ya. Pasti udah pada tahu, tapi nanti kita akan bahas lebih lengkapnya lagi wargi Dahlia. Terkait transfer pemain Persib Bandung yang sudah resmi bergabung dengan Persib Bandung, ada juga informasi-informasi lainnya di Maung Garuda di Dahlia ya. Boboto salam dunia, cus marki cus patengin terus sampai jam 8 malam bareng sama Baby Alia. Brung ah, kuku kuyang.

Ayo Bobotoh lagi di mabuk cinta. Cinta sama siapa? Cinta sama Peralta? Atau cinta sama siapa? Peralta, Peralta. Zena nupugu-pugu helak wajana baby alias sahawai zena. Yang sudah wilijeng sumping teh ya. Pokoknya buat para Bobotoh yang sedang di mabuk cinta sama dar-dar-dornya wilijeng sumping Persib Bandung, nanti kita ngobrol lebih intim lagi wargi Dahlia ya. Di Maung Garuda di Dahlia malam hari ini, Bobotoh salam dunia absen dulu atau sini sama baby alia. Ke 0811-222-1015 ya. Atau nanti baby alia angkat telepon deh spesial ya. Khusus untuk para Bobotoh yang pengen mengungkapkan rasa senangnya karena beberapa pemain idolanya bergabung sama Persib Bandung. Atau bahkan ada pemain idolanya yang masih menjadi rumor-rumor bakalan bergabung sama Persib Bandung gitu ya. Sok wargi Dahlia ya, kabarin baby alia siapa yang nanti pengen ditelepon, pengen ngasih ungkapan rasa bahagia karena pemain idolanya sudah bergabung lagi ataupun bergabung dengan Persib Bandung wargi Dahlia ya. WhatsApp ke 0811-222-1015. Sekali lagi WhatsApp ke 0811-222-1015. Untuk Bobotoh sealam dunia pokok namanya. Atau bahkan wargi Dahlia punya penerawangan. Contohnya kira-kira pemain mana lagi atau siapakah yang akan bergabung lagi dengan Persib Bandung. Apakah Mr. P atau Mr. R atau Mr. O? Misteri, misteri senangnya. Pokoknya mari kita lihat, nanti kita ngobrol lagi ya di Maung Garuda di Dahlia seputar Persib Bandung. Baby Alia bakalan bahas tuntas sampai jam 8 malam dan juga seputar sepak bola Indonesia ya. Tetap di 101,5 Dahlia FM, Panteng Radio, Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, go go go, goyang.

5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Monggo Roda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Edisi hari Minggu 5 Juli 2026 bareng sama Baby Alia ya. Boboto salam dunia nuju bagja sedek yaitu Baby Alia menidar derdor kia perwelkaman Persi Bandung cenanya. Wulujung sumping tetap tanggung-tanggung cenanya padahal kamari gesariwang cena Boboto teh ya. Karena kemarin-kemarin sempat Persi Bandung ini senyap gak ada yang namanya wulujung sumping. Bahkan sebelum ada kabar wulujung sumping Persi Bandung sempat ke melepas 9 pemainnya wargi Dahlia dan itu membuat jantung Bobotoh deg-degan cenanya. Nah terus we hatur nuhun cenanya iraha atuh wilujeng sumping. Nah akhirnya nih di minggu ini wargi Dahlia gak tanggung-tanggung Persi Bandung ya memperkenalkan pemain-pemain barunya. Langsung gak tanggung-tanggung mendatangkan 5 pemain baru yang akan memperkuat Persi Bandung di musim 2026-2027. Bukan hanya bermain di Liga Indonesia, tapi kekuatan yang baru ini akan membuat Persi Bandung semakin kokoh dan semakin kuat di level Asia wargi Dahlia. Karena musim ini Persi Bandung juga akan berlaga di Asia nih. Wow. Nah, kabar baiknya adalah ternyata kelima pemain yang didatangkan Persi Bandung ini adalah terdiri dari 3 pemain asing dan juga 2 pemain diaspora wargi Dahlia ya. Pemain diaspora ini yang pastinya ditunggu-tunggu banget sama Boboto karena pemain diaspora ya, istilahnya adalah untuk pemain yang bermain di tim nasional Indonesia dari naturalisasi wargi Dahlia ya. Karena banyak yang julid sama Persi Bandung teh cenah. Persi Bandung yang mematikan karir pemain diaspora cenah. Hello Tom Haye yang gak pernah juara di klub manapun ke Persi Bandung mah ngerasaan juara. Tapi nanti kita bahas yang itunya wargi Dahlia ya. Pemain-pemain tersebut siapa aja cenah Baby Alia. Ada Gabriel Muntobo. Ini luar biasa Gabriel ya. Gak ada di yang namanya rumor-rumor transfer pemain gitu ya. Tiba-tiba cenah ada Gabriel Muntobo cenah yang di apa yang namanya disiapkan untuk Persi Bandung untuk bisa memperkuat Maung Bandung di musim ini wargi Dahlia ya. Ya selanjutnya ada pemain asing berikutnya yang baru banget wargi Dahlia beberapa hari lalu diumumkan ada Luka Menalo wargi Dahlia. Kalau Luka Menalo ini sempat Baby Alia bahas di minggu lalu ya. Kalau Luka Menalo ini tinggal satu

shock sebenarnya Sowak dengan dar-dar-darnya Persib Bandung mengumumkan pemain-pemain barunya. Yang notabene ini adalah pemain yang diidamkan oleh klub-klub lain gitu, Wardi Dahlia ya. Kehadiran mereka ini menjadi bagian dari upaya Persib untuk bisa lebih kompetitif lagi, bukan hanya di Liga 1, Wardi Dahlia, tapi berharapnya di Asia bisa lebih berprestasi lagi. Setelah kemarin di ACL tuh hanya bisa tembus ke babak 16 besar, walaupun itu juga menjadi perubahan yang sangat signifikan bagi Persib Bandung ya. Mudah-mudahanlah dengan adanya para pemain-pemain baru ini bisa mendongkrak lagi Persib Bandung prestasinya di Asia ya. Dan Persib Bandung bisa tembus sampai final lah, mudah-mudahan di ACL tuh nanti ya. Amin. Nah, kira-kira dari 5 pemain yang baru aja diumumin sama Persib Bandung, Wardi Dahlia menjagokan yang mana nih, Wardi Dahlia ya? Menjagokan yang mana? Nanti kita bahas satu-satu ya, karena 5 pemain yang gabung ke Persib Bandung ini punya story-nya masing-masing, punya ceritanya masing-masing, termasuk ada Gabriel Montobo nih, Wardi Dahlia. Seseorang yang pernah menyakiti hati Teja Paku Alam. Tiba-tiba ayah di Persib sebenarnya. Nanti kita bahas pokoknya Maya. Pantengin terus di Maungkara dari Dahlia. Yang mau absen masih boleh ke 0811-222-1015. Nanti Baby Alia bacain WhatsAppnya udah masuk. Bobotoh salam dunia pokoknya mah, hayu gabung di Maungkara dari Dahlia. Sportivitas tanpa batas. Perungah. Gugugug.

0: Abang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Maung Garuda di Dahlia Sportivitas tanpa batas Wargi Dahlia ya. Semakin semangat buat dukung Persib Bandungnya Wargi Dahlia. Apalagi baby Alia setiap hari selalu minum hidrokoko biar selalu semangat nonton Persib, dukung Persib dimanapun Persib berada Wargi Dahlia ya. Hidrokoko ini benar-benar bisa nemenin kita seharian walaupun kita lagi sibuk sama kerjaan, lagi sibuk main pedal, lagi sibuk traveling, atau lagi sibuk banget datang ke konser-konser bareng sama temen Wargi Dahlia ya. Pokoknya apapun kegiatannya Wargi Dahlia ya, walaupun beda-beda tetap harus ada hidrokoko yang selalu siap nemenin Wargi Dahlia di segala aktivitas di sehari-harinya kamu. Minum hidrokoko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah jerah Wargi Dahlia, cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Hidrokoko, don't stop now. Kenapa baby Alia bisa semangat banget selain ada hidrokoko yang nemenin baby Alia? Minggu ini tuh benar-benar dar-dar banget. Tadi baby Alia udah kasih tahu ada 5 pemain ya yang sudah diumumkan bergabung dengan Persib Bandung Wargi Dahlia. Ada 3 pemain asing dan 2 pemain naturalisasi yang bermain di tim nasional Indonesia. Tapi yang menarik perhatian adalah ini baby Alia rada terkejut-kejut dengan kehadiran Gabriel Muntombo Wargi Dahlia. Karena di rumor transfer pemain itu dia tidak tercium sedikit pun kalau Gabriel Muntombo akan ke Persib Bandung gitu ya. Benar-benar enggak ada yang bisa mencium hawa-hawa ya Muntombo akan ke Persib Bandung. Ternyata dia menjadi rekrutan asing pertama Persib Bandung di musim 2026-2027 ini nih Wargi Dahlia ya. Ini pemain ya bisa dibilang muda banget enggak, dibilang sudah tua juga enggak Wargi Dahlia, karena usianya masih di kisaran 30 tahun Wargi Dahlia, dan dikontrak sama Persib Bandung 1 musim. Biasanya gitu Persib Bandung kalau pemain asing kontraknya sebentar-sebentar dulu ya 1 musim, tapi kalau pemain diaspora atau pemain naturalisasi itu biasanya di atas 3 tahun Wargi Dahlia ya. Nah kalau Muntombo ini dikontraknya cukup 1 tahun dulu sambil melihat permainannya di Persib Bandung apakah akan berkembang atau tidak, karena kalau ngelihat permainan dia di tim sebelumnya gacor abis Wargi Dahlia ya. Kalau Wargi Dahlia ingat di babak 16 besar lalu di ACL tuh ya, Persib Bandung berlaga di Asia, Wargi Dahlia bertemu dengan mantan timnya dari Muntombo, Ratchaburi FC Wargi Dahlia. Ini Muntombo gak tanggung-tanggung ya, ngariwehkeun teja paku alam Wargi Dahlia. Di satu sisi hayang dendamnya, ada bahasa itu di 16 besar geus ngagugurkeun Persib sebenarnya. Di satu sisi hayang ambek cenanya si Teja geus diobak abrik cena ayeuna ke Persib tapi da alus cenanya mainnya. Ya kadang gitu sepak bola mah Wargi Dahlia, yang tadinya musuh ataupun tadinya lawan sekarang menjadi kawan Wargi Dahlia ya. Pada saat melawan Ratchaburi di AFC Champions League itu atau di ACL tuh musim lalu Wargi Dahlia ya, di Thailand ataupun di Indonesia di Sijalak Harupat ini Muntombo benar-benar mencuri perhatian Boboto. Karena dia bisa dibilang pemain yang benar-benar ngarepotkeun pisan Wargi Dahlia. Ngarepotkeun pisan pokoknya nama ieu mah pemain tanya. Mudah-mudahan dengan dia bergabung dengan Persib Bandung dia juga bisa merepotkan pertahanan lawannya dari Persib Bandung sekarang mahnya. Bahkan dia sudah membuat video gitu ya, membuat video kayak video bercandaan gitu. Halo Teja Paku Alam, cina inti nama saya sudah di Bandung, cina maaf kalau musim lalu saya merepotkan kamu cenanya, tapi kalau sekarang saya bakalan jadi kawan cina buat kamu cenanya. Tapi ini gak main-main sih, seneng juga sih dengan kehadiran pemain ataupun Gabriel Muntombo ini Wargi Dahlia. Karena bisa diproyeksikan untuk mengganti Federico Barba Wargi Dahlia ya. Tingginya juga lumayan tinggi banget, 191 cm loh Wargi Dahlia. Ini tipe-tipenya sebenarnya kayak Federico Barba. Dia bertahannya kuat, tapi dia juga bisa membantu penyerangan gitu Wargi Dahlia. Jadi mudah-mudahan untuk Bobotoh yang gak bisa move on dari Federico Barba, dengan hadirnya Muntombo ini bisa sedikit mengobati karegregan Bobotoh cina yang kehilangan Federico Barba ya. Gak tanggung-tanggung dia itu memiliki rekam jejak yang luar biasa banget di Eropa ya Wargi Dahlia. Karena Muntombo ini pernah menimbu ilmu di akademi klub raksasa Prancis Olympique Lyon dan sempat menjadi bagian dari skuad juara Liga 2 Prancis bersama dengan Troyes AC Wargi Dahlia. Luar biasa kan? Luar biasa kan?
yang lebih luar biasanya lagi Warigi Dahlia ya. Ini pengumuman Muntombo ya oleh Persib Bandung bukan di sosial media duluan Warigi Dahlia. Seperti biasa, Baby Ali udah pernah bilang kalau Persib Bandung setiap ngumumin pemain itu pasti ada aja hal unik yang diawali sama Persib Bandung gitu kan. Kalau klub-klub lain udah biasa ya kalau ngumumin pemain teh posting gitu ya, welcome gitunya. Persiba musim kamari ingat kan Warga Dahlia, tiba-tiba ngumumkan di radio, tiba-tiba ngumumkan di TV gitu ya, tiba-tiba ngumumkan di koran musim lalu. Nah musim ini sama halnya tidak tertebak cara Persiba Bandung mengumumkan Muntombo ini Warga Dahlia. Karena pengumuman resmi Muntombo ini dilakukan secara langsung oleh Deputi CEO PT PBB Persi ataupun PT Persib Bandung bermartabat Pak Adit ya. Jadi Pak Adit teh ceritanya teh di bahasa hari itu teh pas ngumumkan teh sesepedahan Warga Dahlia ya barengan sama komunitas Bike to Work di Bandung di tanggal 29 Juni 2026 gitu ya. Kirain teh cuman sesepedahan biasa gitu sama komunitas gitu. Ternyata sebenarnya kunaon eta teh aya kode di dalamnya ternyata Warga Dahlia. Ada salah satu pesepeda nih Warga Dahlia ya. Salah satu pesepeda yang memakai ataupun menggunakan bendera negara asal Muntombo. Wih kan? Tuh kan? Luar biasa kan? Jadi ada pesepeda yang menggunakan bendera Prancis, Warga Dahlia. Sebenarnya itu teh udah kode bahwa bakalan diumumkan pemain baru asal dari Prancis, tapi kita teh enggak pada nge. Akhirnya setelah bersepeda selesai barulah diumumkan bahwa Muntombo sudah resmi bergabung dengan Persib, bahkan diproyeksikan akan tiba di Indonesia, di Bandung untuk bisa mengikuti sesi latihan yang mungkin akan dilakukan beberapa minggu ke depan Warga Dahlia ya. Gimana Warga Dahlia dengan perekrutan Muntombo? Setuju atau tidak? Kalau aku sih optimis setuju Warga Dahlia. Karena ini yang ditunggu-tunggu, ini yang dinanti-nanti. Kita berharapnya bisa menggantikan sosok dari Federico Barba. Santai dong, mau Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu. Seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Maung Garuda di Dahlia. Maung Garuda di Dahlia.
4: Sekarang jam 7 malam.
5: 7 malam.
6: Goyang, asik. Radio asik, radio Dahlia.
7: Jangan kemana-mana ya. Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah dalam sholat subuh dan isya, maka baginya dua kebebasan, yaitu kebebasan hari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. Hadis riwayat Abu Hanifah.
0: Dipersembahkan oleh
2: jangan kemana-mana, Maung Garuda nanti balik lagi. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia.

Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Maungga Roda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas. Kangen gak sih teriak-teriak di stadion ngedukung Persib Bandung OTW juara lagi yang keberapa kali sebenarnya? Yang keempat kali, kelima kali, keenam kali, tujuh kali dan seterusnya sebenarnya. Gimana dengan perekrutan 5 pemain baru Persib Bandung, optimiskah di musim 2026-2027 Persib Bandung akan merebut kembali gelar juara dan akan melabeli Liga Indonesia sebagai Liga Tani karena berturut-turut Persib Bandung yang menjadi juaranya. Akankah Persib Bandung mengulang kesuksesan JDT yang selalu menjadi juara senang di Liga Negaranya ya? Kita gak pernah tahu warga Dahlia, tapi kalau secara level bukan karena kita bobotoh gitu ya, tapi ngelihat progres Maung Bandung dari tahun ke tahun itu perlu diakui memang Bandung ataupun Persib Bandung sudah naik level gitu. Kayak udah beda level, dalam artian bukan ngerasa sombong, enggak. Dari segi manajemennya juga sudah beda gitu ya, lebih sehat gitu. Terus juga dari segi supporternya juga sudah pada dewasa, ya namanya. Dari segi pemainnya, rasa memilikinya diimbangi dengan kualitas permainan yang cucok di lapangan juga gitu, Wariki Dahlia. Jadi kayak optimis aja kalau Persib Bandung memang levelnya sudah berbeda dengan beberapa klub lain yang ada di Liga 1 gitu, Wariki Dahlia. Ya mungkin sekarang-sekarang yang akan menjadi pesaing Persib Bandung kalau dilihat dari dua musim terakhir ya Borneo FC yang menjadi rivalnya Persib Bandung. Karena setiap musim gitu ya selalu bersaing begitu ketat sama Borneo FC. Namun alhamdulillah miliknya yang Persib Bandung juara teh cenanya. Terus juga Baby Alia mau sapa dulu nih yang udah pada absen di 0811-222-1015. Terima kasih banyak sayangku ya. Apa kabar buat siapa ini? Ada Deden Marjan hadir Baby Alia nuhun ya. Dari Ulun hadir cina Baby Alia. Mario Peralta akan menjadi salah satu pembelian terbaik musim ini katanya. Yakin Mario Peralta yang sudah diteken kontrak sama Persib Bandung dan sebentar lagi akan diumumkan. Tapi kalau ngelihat dari kisi-kisi ya, dari postingan Persib Bandung saat mengumumkan salah satu pemain kemarin, itu di akhir video ada sketsa ya. Sketsa di mana di situ ciri-cirinya persis banget kayak Mario Peralta, Wariki Dahlia. Apakah benar Peralta akan ke Persib Bandung? Jawabannya adalah benar. Aduh gak boleh dibocorin sebenarnya. Gak boleh dibocorin, nanti aku disangka comel. Hari ini 5 Juli 2026. Baby Alia bocorin Peralta bener-bener kah yang Baby Alia. Aduh, terus jika Baby Alia ketemu sama siapa lagi katanya ini. Maung Garuda is the best, malam Baby Alia. Wilajeng sumping ke pemain baru, semoga bisa memberikan gelar ACL tahun ini, amin. Roni di Parisnya Pangalengan Tiris, cina Baby Alia. Paris Pangalengan Tiris. Digacinnya buat Boboto, salam dunia aja, hatur nuhun sayangku. Terus juga One Plane juga hadir, anu bahkan welcome ayeuna inisialnya IP, cina saur nama bocoran we, iya mah IP teh Iwan Plane. Ya, jadi anak gawang we kamu mau Iwan sebenarnya. Sinta di Jati Handap juga hadir, Baby Alia di Gocini buat semua, barak bobotoh aja siapapun pemain dan pelatih Persib sekarang, semoga bisa mengantarkan Persib kembali menjadi juaranya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kak Agus Tonor juga apa kabar ya? Insya Allah cina Baby Alia OTW deui juara dari Kang Ade di Cililin, amin. Kang Ade di Cililin mempersib juara deinya, kudu papah di Cililin ke GBLA-nya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa ini di 0811-222-1015. Ada Kang Aman Abadi juga hadir Baby Alia. Alhamdulillah Persib udah punya pemain baru, mudah-mudahan cepat gacor mainnya. Persib juara lagi di Liga 1, juara Asia juga. Di Gucini buat Boboto salam dunia aja cina Beb, siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama yang namanya Ongbek di Dago. Hadir cina Baby Alia malam, info doang launching penggawa tim Persib kapan, di mana tempatnya, penasaran info akuratnya banyak wak di sosmed mah. Tadi aku udah sebutin kalau sejauh ini ya baru 5 pemain yang fix yang diumumkan oleh Persib Bandung nih ya. Jadi kalau misalkan di luaran sana ya ada selebaran-selebaran itu mah hanya rumor, sebatas rumor. Yang namanya rumor itu bisa benar, bisa enggak ya. Yang baru pantengin ya, Baby Alia remind lagi kalau 5 pemain yang sudah gabung dan fix bersama dengan Persib Bandung di musim ini adalah
ada Gabriel Muntobu wargi Dalia, ada juga Luka Minalu, ada Sandy Walls, dan juga ada Ragnan Orat Mangun, dan satu lagi ada Gukato Notsuda ya. Ih, hiji deui atuh Baby Alia sebutkeun cenah saha? Peralta menikah ke yang Peralta. Kagak seru kalau aku Persib juara lagi, aku mau jalan kaki dari Dahlia sampai ke stasiun Cikodapatah deket. Iya, tekudo. Ah, itu kan benar. Cenah Peralta tak can kasebat Baby Alia Master Scroll. Cenahnya menikah Peralta. Weh, diomongkeun cenah Peralta. Kayak kok Baby Alia ditelepon helanya, jadi tuh ke Bandung teh gitunya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Habib juga hadir ya, terima kasih banyak ya. Pemain Persib dah gagah, mudah-mudahan supporternya makin dewasa katanya dari Toser, terima kasih banyak ya. Ada Araya juga hadir ya, Kak melimpir beli es walls di tiung tali rapia. Biljang sumping Sandy Walls di Bandung jadi juara. Oh, rek pantun. Panyate rek salam-salam. Iya, baru dibaca kena tadi. Nadana juga gitu. bentar. Ada siapa ini di live TikToknya Radio Dahlia FM? Mario Peralta sedang bergabung. Cina tuh, ih. Di lalajuananku Mario Peralta, Baby Alia gerak di live TikTok. Katanya pemain Persib perlu nasi bungkus buat apa? Cenanya, cenama tiga asing belum aman. Cena, iya. Aku curiganya akan ada kiper asingnya akan bergabung dengan Persib Bandung ya. Jadi kita tunggu saja kira-kira ada siapa lagi yang nanti di perwelkaman Persib Bandung atau di Wilijeng Sumpingna Persib Bandung ya. Jang Hadi, naon kamu teh ya. Sujang juga hadir, cena Baby Arya. Salam katanya buat wargi Dahlia tiba botoh Kalimantan Barat. Hatur nuhun Lili Restu dari Kalimantan Barat yang sudah panteng ya. Terus juga Baby Ara ketemu lagi sama siapa ini? Coba. Pami Peralta ke Persib, Abi Bade Papah di Gedung Merdeka ke Alun-Alun Bandung. Sebenarnya ya yang deciwit. Iya, ya. Capek. Mun Peralta ke Persib, ya Abi mah Bade tuang ngopoe. Ya. Nah, Dewa cenana Baby Alia ke Persib Bandung. Kayaknya kalau kiper curiganya bakalan asing sih. Baby Alia curiganya kalau kiper bakalan ngambil asing ya. Terus juga Baby Alia ketemu sama Kang Satria. Radio Dahlia di mana? Di Bandung dong sayang. Bisa pantengin lewat streaming juga boleh. Orang Depok juga apa kabar Bang Lasun? Selamat pantengin di Depok ya. Pemain Jepang gocekannya bagus. Ninggal dina YouTube mah. Kalau Jepang biasanya secara gocekan cucok ya. Terus juga sprintnya cucok. Mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk Persib Bandung ya. Salam teh Wilujeng Wengi Dasep daripada Larang cina Baby siap. Mun Peralta ka Persib Babi tuang bubur di sanguan. Pe kumaha di nyarek bareng make lontong sakalian ge teu naon ya. Pak Mamon Majalengka hadir. Atur nuhun sayang cinta bestiku ya. Pokoknya pantengin terus di Maung Garuda di Dahlia sampai jam 8 malam sayang cinta bestiku ya. Boboto salam dunia absen dulu boleh ke 0811-222-1015 atau bisa tonton live TikToknya Baby Alia di @1015 Dahlia FM Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah Wargi Dahlia ya reksaha pemain Persib yang didatangkan. Kita mah berharapnya Persib juara di Asia ya. Kalau disuruh milih mending juara lagi Liga atau juara Asia. Kalau aku sih milih mending juara Asia. Kalau disuruh milih dua-duanya antara salah satu itu. Tapi kalau pengennya sih dua-duanya juara. Liga juara, Asia juara. Tapi kalau disuruh milih salah satu mending fokus Asia. Karena kalau Persib bisa terus memberikan kontribusi yang terbaik di Asia, itu bisa menaikkan ranking Liga Indonesia. Jadi kontribusinya sangat besar banget nih Persib Bandung kalau bisa berprestasi di Asia. Jadi buat Wargi Dahlia yang belum absen, boleh ya ditunggu sama Baby Alia di 0811-222-1015. Pokoknya pantengin terus monggor ada di Dahlia sampai jam 8 malam bareng sama Baby Alia. Prungah, go go go, go ya. Yeah.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Jangan kemana-mana ya, Maung Garuda bakalan balik lagi. Masih banyak loh informasi seputar Persib Bandung dan juga Timnas Indonesia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Masih bareng sama baby Alia di mana ini, di Monggara dari Dahlia atuh sayangku. Kita masih bahas seputar Persib Bandung, wargi Dahlia. Barusan ada lenggam dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Ini kalau ngomongin soal Jangan Paksa Rindu, ada yang lagi rindu kayaknya sama Persib Bandung, wargi Dahlia. Mantan pemain Persib Bandung Ciro Alves yang beberapa hari ini ya, dia selalu ngodo-ngodoin terus tentang Bandung, Bandung, Bandung. Walaupun memang Ciro Alves punya rumah di Bandung gitu ya, tinggal di Bandung, tapi asar nyem banget akhir-akhir ini teh, dia teh story-storynya teh Bandung, Bandung, Bandung ya. Lebih sering latihan di Stadion Sijala Karupat juga, wargi Dahlia ya. Jadi memang lagi latihan keras banget nih Ciro Alves. Apakah ini pertanda bahwa Ciro Alves ini merindukan Bandung, merindukan Persib Bandung? Jangan paksa rindu katanya Ciro, jadi ya. Tapi memang hatenya hate biru si Ciro tehnya, gak bisa dipungkiri, gak bisa dipaksa-paksa rindunya teh bener-bener. Kayak kalau bisa mah cenah aku mah pengen pensiun di Persib jika nate hitu, wargi Dahlia. Apalagi anak sama istrinya juga udah cinta banget sama culture di Bandung gitu ya. Jadi kayak susah berat gitu ngelepas Bandung. Nah ini ada kabar, isu yang beredar juga kalau misalkan Ciro Alves ini akan dikontrak lagi sama Persib Bandung, wargi Dahlia. Tapi masih menunggu masa naturalisasi dari Ciro Alves gitu, biar Ciro Alves terdaftarnya bukan sebagai pemain asing gitu, wargi Dahlia. Kabarnya seperti itu, wargi Dahlia. Nah, kalau menurut wargi Dahlia sebagai bobotoh senenya, gimana, setuju nggak kalau Ciro balik lagi ke Persib Bandung? Lagi tergila-gila sama Peralta, iya mah jika bobotoh teh sampai-sampai lupa kalau Ciro Alves sudah ngode-ngode juga gitu ya. Aduh, cina semakin banyak atuh ya pemain naturalisasi di Persib Bandung cina ya. Apalagi kemarin-kemarin juga sempat lagi ada isu yang cukup panas, wargi Dahlia. Ada salah satu akun Instagram bernama Indonesia Abroad, wargi Dahlia, di mana di situ dia bahas kalau Persib perusak karir pemain diaspora, wargi Dahlia. Persib perusak pemain diaspora, cina saha eta nu nyarios. Saha eta nu nyarios. Nah, ini tuh dia posting di Instagramnya di collab sama salah satu konten kreator sepak bola di yang cukup lumayan ternama lah ya, namanya sebut saja Arul gitu, wargi Dahlia ya. Jadi di kolebin postingan tersebut, tapi Arulnya cuci tangan. Kalau dia bilang, aku gak tahu kalau ternyata isinya adalah tentang Persib perusak karir pemain diaspora. Karena dia diserang habis-habisan sama Boboto, dianggap sudah menghina Persib Bandung. Padahal dia sendiri juga sering bahas-bahas tentang Persib Bandung gitu. Ibaratnya dia cari makan bahas-bahas Persib Bandung, tapi giliran masalah yang kayak gini dia senggol-senggol Persib Bandung gitu. Jadi banyak bobotoh yang geram ya dengan sikap Arul yang mengkolaborasi postingan dari Indonesia Abroad. Dan kita juga gak tahu nih apakah dia juga salah satu admin dari akun tersebut atau tidak gitu ya, wargi Dahlia. Ya, narasi ini memicu perdebatan luas di kalangan supporter Persib Bandung yang pastinya itu sebagai apa ya, kayak apa sih lu gitu, kok bahasnya kayak gitu gitu. Mentang-mentang di Persib pemain diasporanya memang lumayan cukup banyak ya. Ada Eliano, ada Tom Haye. Ditambah lagi kan kemarin Persib Bandung mengumumkan ada Sandy Walsh juga gitu ya. Ya udah langsung pada panas ini cenah yang ada di luaran sana gitu. Kenapa kalau pemain diaspora ke Persib selalu menjadi perbincangan hangat dan dianggap sebagai perusak karir pemain diaspora? Sedangkan masih ada tim-tim lain yang pemain diasporanya juga lumayan cukup banyak, tapi gak pernah disenggol-senggol, gak pernah dibahas-bahas gitu ya. Kenapa selalu Persib, Persib we? Senanya nu disenggol-senggol teh ya. Tapi untungnya ya bobot sama pada dewasa ya, enggak perlu didengerin ocehan-ocehan seperti itu, wargi Dahlia ya. Yang paling penting adalah kita fokus untuk mendukung Persib Bandung ya. Kalau berbicara tentang pemain diaspora yang tadinya berlaga di Eropa misalkan, ataupun berlaga di negara-negara tetangga yang jauh lebih maju liganya gitu ya, terus tiba-tiba balik ke Indonesia dan bermain di klub Indonesia,
ya menurut Baby Alia segala sesuatu ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Sisi positifnya dia bisa menularkan cara bermain yang sudah dia dapatkan dari negara-negara lain yang jauh lebih maju dari sepak bola Indonesia gitu. Ya mungkin ada juga beberapa yang menyayangkan beberapa pemain yang mungkin masih muda yang harusnya masih bisa berkarir di luar negeri, kenapa harus kembali dulu ke klub Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau pemain tersebut jarang dimainin di klub yang bisa dibilang cukup ternama gitu ya, takutnya nanti malah makin kesini kemampuannya malah makin menurun. Jadi mungkin keputusan terbaik ya dia lebih memilih untuk bermain di klub Indonesia, yang dimana klub yang dipilih adalah klub Persib Bandung yang selalu juara gitu cina. Terus ngarusakna di mana atuh cina.

0: dong. Maung Garuda nanti balik lagi. Pantengin terus bareng sama Baby Alia.
1: Jangan kemana-mana. Setelah Maung Garuda, akan ada Cindai Dahlia. Selama 2 jam, kita bakal panteng, langgam lawas, dan Melayu.
0: Maung Garuda, di Dahlia, bareng Baby Alia.

105 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Masih di Monggo Roda di Dahlia Sportivitas Tanpa Batas ya. Meni 2 jam tengah kerasa wargi Dahlia Baby Alia nemenin kamu di Monggo Roda informasi seputar Persib Bandungnya ya. Berita terakhir pastinya juga ini kabar baik dari Persib Bandung ya. Kemarin Dardel Wilujeng Sumping. Selain ada tambahan amunisi pemain wargi Dahlia, Igor Tolik pelatih utama Persib Bandung memboyong 2 temannya bestinya dari Kroasia wargi Dahlia ya. Persib Bandung resmi memiliki 2 asisten pelatih di bawah naungan Igor Tolik. Igor Tolik membawa 2 asisten asal Kroasia yaitu ada Carlo Reinholz sebagai pelatih fisik dan juga Zlatko Runze sebagai asisten pelatih nih wargi Dahlia ya. Carlo Rinzo dipercaya mengemban peran sebagai pelatih fisik menggantikan Miro Patrick yang sebelumnya sempat diposting oleh Persib Bandung Hatur Nuhun sebenarnya. Insya Allah diharapkan bisa menghadirkan pendekatan baru dengan membangun kondisi fisik pemain karena bisa dibilang di musim kemarin Persib Bandung ini kondisi fisiknya sudah cukup bagus wargi Dahlia. Mudah-mudahan pelatih fisik yang baru ini bisa menambah amunisi kreativitas ya dan juga sesuatu yang bisa dibilang membangun fisik-fisik pemain untuk lebih kuat lagi berlaga di Liga Indonesia terutama di Asia wargi Dahlia. Amin ya Allah. Ah udah ini mah pokoknya mah ya. Persib welcome teh udah kayak optimis. Insya Allah Persib Bandung bisa jauh lebih baik daripada musim lalu. Insya Allah Persib Bandung bisa juara di Liga dan juara di Asia. Karena memang benar tadi seperti yang sudah ada yang komen juga di WhatsAppnya Radio Dahlia FM gitu ya. Memang berharap Persib juara di Asia, tapi juara di Liga juga gak kalah penting karena juara di Liga itu menjadi jembatan Persib Bandung akan selalu bermain di Asia. Betul sekali, benar ya. Tapi mudah-mudahan lah tahun ini mah kecapainya Persib Bandung bisa juara di ACL tuh. Gak ada yang gak mungkin wargi Dahlia ya. Gak kerasa Baby Aliar sudah pamitan di Maung Garuda di Dahlianya. Pantengin terus Maung Garuda setiap hari Minggu jam 6 sore sampai jam 8 malam di 101,5 Dahlia FM ya. Dan ada isu ataupun ada rumor terakhir wargi Dahlia yang akan datang ke Persib Bandung dengan inisial OR. Siapakah OR? Pantengin Maung Garuda Dahlia Minggu depan.

Saatnya Cindai Dahlia. Cindai Dahlia. Saatnya kita nostalgia lewat langgam Indonesia lawas dan Melayuan. Prung A. Go, go, go. Goya. Dahlia.

0: ya.
1: J-nya juara dong. Juaranya bikin Bandung go go go go go. Goyang. Asik. Barengan Adri lagi di hari Minggu malam seperti biasa. Dari jam 8 sampai jam 10. Kita ada di Cindai Dahlia Amboy. Enak-enak langgamnya. Langgam-langgam pop rock Malaysia, langgam Melayu, langgam lawasnya yang bisa langsung di request ya sekarang juga ya sama Wargi Dahlia di 0811 222 1015. Brung ah, go go go, go ya.

0: dan mata air alami.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Amboy, enak-enak langgamnya. Ini salah satu langgam pop rock, maksudnya langgam rock ya. Langgam rock Malaysia yang salah satu di request sama Wargi Dahlia lewat WhatsApp ya di 0811-222-1015. Tadi Adi udah cek WhatsAppnya Wargi Dahlia. Ramai sekali yang sudah masuk, terima kasih banyak lewat WhatsApp kita, request langgamnya luar biasa. Enak-enak Wargi Dahlia. Ya, satu persatu Adri coba puterin. Yang pasti Wargi pantengnya sampai nanti jam 10 ya di Cindai Dahlia barengan Adri malam hari ini. Langgam hakikat sebuah cinta. Tadi yang request siapa ya? Coba deh nanti deh ya Adri sapa-sapa Wargi yang sudah request langgam ini. Tapi yang pastinya Adri keingetan sama fun fact dari langgam ini Wargi Dahlia. Ya, langgam ini tuh dari Iklim, band luar biasa yang datang dari Malaysia. Tetapi langgam-langgamnya tidak hanya

Adri coba sapa yang sudah kirimin WhatsApp-nya. Yang pertama menyapa Adri ada Esa. Esa, halo Esa, selamat malam Esa dari kawasan Jalan Kaca Piring. Langgamnya pengen disapain buat Ega, buat Aga maksudnya, terus juga buat Diki, Deni, Niko, Opik, Kang Tatang, buat Teh Isar, buat Teh Eli, Bu Memes, buat Deden Cipteng, dan gocinya buat semua saja wargi Dahlia. Mama Viandi, selamat malam, terima kasih absennya. Ada Misterius yang lagi panteng juga dari kawasan Ciparai. Malam hari ini goyang buat Teh Eli pada larang, buat Mak Jeha, Teh Imas, Elsa, juga buat semua wargi Dahlia yang lagi panteng ya. Kang Suhana dari Permata Biru sudah menyapa Adri juga lewat WhatsApp. Selamat malam Kang Suhana. Langgamnya malam ini digoyangin buat semua saja wargi Dahlia tercinta. Gocinya buat seseorang yang dekat di hati. Semoga selalu sehat. Amin. Ya Robbal Alamin. Ada Bungsu Cikaputihan. Halo Bungsu. Goyangnya malam ini buat Teh Isar, Nana Permana, Kang Genta, Kang Danu, Teh Unik, sama Ponti ya. Mbak Eis dari Cibaduyut. Selamat malam Mbak Eis. Langgamnya buat CEO saja yang ada di sana. CEO-nya Eis Cibay ya. Iya. Bukan CEO yang menyamar ya. CEO-nya Eis Cibay wargi Dahlia. Nani, selamat malam Nani dari Cicahem. Malam ini pengen goyang buat Jajang Jalak, juga buat Kak Adri, semoga sehat selalu, banyak jobnya. Amin, terima kasih doanya ya. Mama Sri juga hadir dari kawasan Dayakolot. Malam ini langgamnya buat Kak Adri saja dan semua yang lagi panteng. Gocinya buat Misua yang lagi di Garut, makasih udah dibacain. Sama-sama Mama Sri. Adri sapa buat Novan. Halo Novan, Novan kamu di Cimahi. Langgamnya pengen digoyangin buat yang lagi pada dengerin aja semuanya. Cindai Dahlia, Amboy, enak-enak langgamnya. Gocinya buat si dia saja. Adri selamat malam. Ini sama Bapak Caca dari Cemara. Halo Bapak Caca, selamat malam Bapak Caca. Goyangnya malam ini buat Kak Adri, sehat selalu. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih WhatsApp-nya ya Pak Caca. Ibu Tati yang lagi panteng dari kawasan Ujung Berung juga selamat malam. Ibu Tati sehat. Hari Minggunya sambil istirahat kayaknya ya, pantengin Cindai Dahlia malam hari ini. Adri Saba yang di TikTok juga selamat malam semua. TikToknya @1015 Dahlia FM. Prung ah, go go go, goyang.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
3: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
5: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
6: Yang punya keluhan siapa?
5: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
6: Terus
5: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
6: Tesma ya,
5: iya.
6: Tetes mata alami. Terus
5: akan mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
6: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
5: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
6: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
5: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
6: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
5: Baru sebotol kan belum habis.
6: Sebotol juga belum habis ya.
5: Baru berapa kali netes.
6: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
7: Bu, kalau nggak salah tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya. Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
8: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
7: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
8: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Tapi beli perlengkapan begitu di mana?
7: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
1: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
9: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Megah banget lah Gamisa Bella ya, dibawain sama Valdi Nyong dan gak salah. Valdi Nyong mengajak Axel Ramanda ya untuk berduet di langgam ini Wargi Dahlia ya. Axel Ramanda ini jebolan Indonesian Idol 2021. Yang berawal untuk proyek iseng-iseng hanya buat di-upload di YouTube ya tadinya Wargi Dahlia. Tapi ternyata duet mereka cocok, keren banget, bikin merinding ding ding ding ding ya. Jadinya diseriusin dan menjadi single yang paling memberikan kesan kalau kata Axel Ramanda. Ini tadi di request sama, sebentar ya, tadi siapa sih yang pengen Isabella versi orkestra? Mana tadi? Oh, tadi ada siapa ya? Dari Logam pokoknya ya, pengen Isabella katanya. Tapi yang versinya orkestra ya Kak Adri, sudah aku putarkan. Nanti kalau ketemu WA-nya Adri, siapa ya kamu ya? Ini WA-nya sulit mencari, dia gak tahu kenapa Wargi Dahlia ya. Mungkin harus dioles-olesin hot in cream kayaknya nih. Hot in cream yang selalu menemani kita setiap hari. Buat redakan capek, buat redakan pegal-pegal di badan dan juga buat nyeri otot. Hot in cream tidak lengket Wargi Dahlia. Ya pokoknya enak deh kalau pakai hot in cream ini, jadi kita gak kerasa berat gitu kulitnya. Karena dia gak lengket, tanpa bekas. Dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga di baju ya. Hot in cream ini cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga. Terus juga cocok buat capek-capek, pegel-pegel setelah olahraga. Dan pastinya sudah bersertifikasi halal ya. Mendapatkan top brand sebagai krim capek-pegel yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Ada banyak varian juga hot in cream ini Wargi Dahlia. Mulai dari hot in cream original, hot in cream strong, hot in cream aromaterapi, hot in DCL untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Terus ada hot in koyu aromaterapi, hot in balsam yang extra hot. Ada hot in go juga yang dilengkapi dengan aplikator dan cap pijatnya. Serta ada hot in tube dengan ukuran 30 gram. Ini terbaru ya, travel size, harganya 10 ribuan, enak dibawa kemana-mana. Terus ada hot spray juga ini, tinggal semprot saat pemanasan olahraga, capek pegal kram langsung hilang. Satu lagi, ini Wargi wajib cobain juga, yaitu varian hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal bersama hot in. Hot in cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek, atasi pegel, dan jangan lupa untuk follow sosial media mereka, Instagramnya @hotincream.id dan TikToknya hotincream.idn.

Halo Lilis, Lilis Sumiati yang ada di Jalan Embah Malim Kiara Condong ya. Langgamnya pengen dari Inka Kristi Kadri. Baiklah, sebutin judul juga dong. Request jangan nyebutin penyanyi doang, sama judulnya dong. Ayo Teh Lilis, ketik lagi ya pengen judul apa ya. Adri sapa buat Domeng yang ada di Jati Handap malam ini menyapa Adri juga. Pengen langgamnya dari Sonia saja katanya ya. Terus Wargi Dahlia yang ada di Gagak tadi, siapa ini? Oh, Teh Nina. Teh Nina Gagak pengen langgamnya disapa aja buat semua Wargi Dahlia yang lagi pada panteng saja. Oh, ini nih yang tadi requestin langgam Isabella. Ada Dadan Pesa. Halo Dadan. Dadan Pesa, kamu sambil kerja ya malam ini ya, dari Logam Buah Batu. Assalamualaikum, salam kenal Kak Adri. Langgamnya lagi Adri replay ya. Salam buat rekan-rekan yang lagi lembur, tetap semangat, gaspol. Gocinya buat mantan kabogoh di rumah. Juga buat Adri yang lagi siaran saja. Terima kasih banyak Amboy. Enak-enak langgamnya. Nenek Ica dari Banjaran, selamat malam. Gocin buat Paci Adri saja dan semua Wargi Dahlia. Mama Elda menyapa Adri lewat WhatsApp juga dari kawasan Ujung Berung, terima kasih ya. Terus ada Deden Marzan. Halo Deden Marzan, terima kasih banyak. Ngabsen doang Kang Deden Marzan mah. Gak ada request, gak ada sapa-sapa ya. Yani Sadang Serang, selamat malam Yani. Langgamnya buat Kak Adri, semua Wargi Dahlia. Gocinya buat suami tercinta saja. Prung ah, go go go goyang. Saputra dari Cicalengka menyapa Adri juga pengen Ziana Zain. Gocinya buat semua saja Wargi Dahlia. Kak Adri ini sama Noi yang ada di Jamara, selamat malam Noi. Salam buat semua aja yang lagi pada pantengin Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Satu lagi Adri coba sapa buat Endi. Endi yang ada di Nagrek, selamat malam Endi. Endi langgamnya pengen disapa buat karyawan PT Mencari Cinta Sejati. Ya, selamat panteng saja. Salam lagi buat semua aja deh katanya Wargi Dahlia. Gocin kanggo Kak Adri aja yang lagi siaran. Terima kasih banyak dari Nagrek Endi. Yang mau telepon tahan dulu Wargi Dahlia, nanti Adri angkat teleponnya ya. Lewat WhatsApp boleh di 0811-222-1015. Prung ah, go go go, goyah.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Goyang, Banteng Radio, Banteng Dahlia. Saatnya Cindai Dahlia menghadirkan Over Langgam. Over Langgam, original dan cover langgam. Dua langgam yang sama, sama-sama sukses di dua era yang berbeda. Inilah cover langgam minggu ini. Dahlia.

serindu-rindunya. Luar biasa rindu kalau sudah begini wargi Dahlia ya. Ini datang dari grup Spoon, grup pop rock Malaysia yang berdiri pada tahun 1995. Mereka merilis album yang menjagokan langgam rindu serindu-rindunya ini di tahun 1998 wargi Dahlia. Boom duar, langsung meledak ya, disuka sama banyak sekali warga-warga Malaysia dan juga wargi-wargi Indonesia. Berhasil menduduki puncak tangga lagu juga di mana-mana. Luar biasa ya. Penjualan albumnya laris manis gak cuma di Malaysia tetapi juga di Indonesia. Tapi sayangnya Spoon sebagai band ini usianya tidak panjang wargi Dahlia. Ya, di tahun 2001 mereka resmi bubar karena alasan meninggalnya sang vokalis Along. Berita kematiannya juga menggelegar ya di mana-mana wargi Dahlia ya. Dan musik saat itu karena Along ini tewas dibunuh ya, dan itu masih misteri. Siapa tersangkanya masih misteri wargi Dahlia. Walaupun banyak konspirasi-konspirasi ya dari para fans ya wargi Dahlia khususnya ya, tetapi tidak berhasil mengungkap dengan puas gitu ya hasil dari pelaku pembunuhan Along, sang vokalis Spoon. Kita hadirkan rindu serindu-rindunya di over langgam, original dan cover langgam, karena tiba-tiba di tahun 2014 penyanyi Indonesia Firman Syah

tipis para pecinta musik ya. Dan berhasil melambungkan lagi langgam ini, Wargi Dahlia. Gak tunggu lama-lama lagi. Di over langgam, ini dia. Versi covernya kita hadirkan, Firman Siagian, Rindu Serindu-Rindunya. Prung ah, go go go, goyang.

0: Offer Langgam. Offer Langgam. Original dan cover Langgam. Hanya di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Dahlia.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Cindai Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Barengan Adri.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
2: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
2: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah di Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan Now dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Bisa melihat pergian mengendarain motor dengannya.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat. Segera juga diapers ukuran besar.

mencari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Wow, ke bawah sedih wargi Dahlia ya, yang di TikTok juga ngasih emotnya yang sedih-sedih ya. Kalau kalian bersedih, kalian harus healing ya wargi Dahlia ya. Healingnya kemana? Ke Trans Studio Bandung. Ini mumpung lagi musim liburan sekolah. Liburan sekolah masih ada seminggu lagi ya, anak-anak wargi Dahlia. Gak usah bingung cari tempat liburan untuk keluarga, kemana yang paling enak. Ya udah ke Trans Studio Bandung aja. Mumpung ada promo Schoolie Day bertiga. Harganya bikin dompet happy nih wargi Dahlia. Ya, 3 tiket hanya Rp478.000 saja. Dan promonya berlaku hanya sampai tanggal 12 Juli 2026 ya. Wargi nanti bisa menikmati juga pertunjukan spesial liburan sekolah. Ada Thumbelina dan Tinkerbell, a magical story for everyone. Ya, berbagai wahana memacu adrenalin lainnya juga pastinya kalau ke Trans Studio masih bisa dinikmati sama wargi Dahlia ya. Langsung dapatkan tiketnya, jangan sampai kehabisan karena ini musim liburan ya wargi Dahlia. Cepetan, dapetin tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Adri mau coba undangin telpon ya, dari tadi belum makatin telpon. Boleh yuk wargi Dahlia, tapi pilihin langgam untuk diputerin duluan. Oke, karena tadi chat WhatsApp-nya ini banyak banget yang request langgamnya bagus-bagus, amboy-amboy, enak-enak wargi Dahlia ya. Bantu pilihin langgamnya, Adri coba angkat penelpon pertama kita malam hari ini. Halo, Cindai Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Sekali lagi dong tadi kepotong, Cindai Dahlia.
1: Amboy. Enak-enak langgamnya.
0: Sama Ismet ya?
1: Iya, Adri.
0: Halo Ismet. Lagi di mana, Met?
1: Lagi di tempat kerja, lagi
0: kerja
1: sibuk.
0: Terus sih. Luar biasa, kerja sampai jam berapa sih?
1: Sampai jam 12 malam.
0: Dari?
1: Dari jam 7:30 tadi.
0: 7:30 pagi sampai jam 12 malam.
1: Iya.
0: Duh, bakalan cepat berangkat haji ini Maya.
1: Amin, Adri.
0: Ismet.
1: Ya.
0: Di depan Adri punya Cinta Tasikmalaya sama Kau Yang Satu dari Wow.
1: Cinta Tasikmalaya ya.
0: Oke, digocinin buat siapa Ismet?
1: Digocinnya buat Kali duluannya, sehat selalu ya.
0: Amin, ya robbal alamin.
1: Buat Roni, buat Jejak Pasko, Jendri, Epul Nyere, Kang Genta, buat Gina Batu Jandar, buat Erin Ketapang, gocinnya.
0: Buat siapa?
1: Buat aku aja yang lagi sedih.
0: Sedih kenapa Ismet?
1: Sedih, mantan istri udah nikah lagi.
0: Aduh. Cari lagi. Ya, Adri. Ikutan cari jodoh atau di Dahlia hari Sabtu. Hah?
1: Kenapa belum di ACC? Ismet minta itu, minta apa? Siaran keliling.
0: Siaran keliling di pasar. Apa kemarin? Pasar apa?
1: Pasar Dimensi Marga Asing.
0: Oh iya, Pasar Dimensi Marga Asing. Ngantri ya, Met,
1: iya.
0: Ya?
1: Siap.
0: Udah kita masukin waiting list, Met. Tenang, Met.
1: Pengen ketemu sama Kak Adri gitu.
0: Iya, insya Allah ya. Nanti kita ke Pasar Dimensi Marga Asing.
1: Iya.
0: Terima kasih Ismet sudah telpon.
1: Sama-sama Kak Adri.
0: Panteng Radio.

0: Dahlia, enak-enak kok anggapnya. Dahlia, bro, go ya.
1: Asik. Seru ya. Lagi kerja wargi Dahlia. Kerjanya sampai jam 12 malam. Coba luar biasa ya. Ismet dan teman-teman kerja yang selalu pantengin Dahlia, pokoknya semangat terus kerjanya. Dikasih sehat terus ya. Kerjanya luar biasa panjang ya. Halo Cindai Dahlia.
2: Amboy. Anak-anak ordernya.
1: Sama siapa ini?
2: Kang Edet Suherman,
1: Kang Edet Suherman. Ini sama juga dari Marga Asi ya?
2: Iya, saya Lagadarnya.
1: Lagadar.
2: Dekat Ismet, dengan Pasar Dimensi.
1: Ismet tadi di mana dia?
2: Pancamalang atau mananya?
1: Oh, baik. Dekat lah ya, tapi.
2: Dekat saya.
1: Oh, baik.
2: Dekat saya ke Pasar Dimensi mah.
1: Enggak kenal sama Ismet?
2: Enggak, jauh kali.
1: Kopi darat dong kalian. Asik.
2: Remat dekat cuma 5 menit kali.
1: Iya, siap. Mudah-mudahan nanti kalau udah Lia di sana bisa ini ya, ngumpul ya nanti ya.
2: Iya, bisa ketemu nanti di sana.
1: Asik. Kang Edet. Adri punya di depan masih ada Wow, kau yang satu, dan juga ada Mai sendiri. Dukung yang mana?
2: Yang Mai aja kali sendiri.
1: Oke. Digocinin buat siapa Kang Ismet?
2: Gocin buat istri tercinta. Yang lagi tidur-tiduran.
1: Asik. Selamat istirahat ya.
2: Sama cucuku yang akan berulang tahun besok.
1: Besok ulang tahunnya.
2: Cucu ya.
1: Asik, mantap. Terima ya, kasih banyak ya. Salam buat keluarga sama-sama. Tercinta, keluarga besarnya ya, Kang Edet. Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia. Punggah go goyang.
1: Goyang lagi. Hatur nuhun. Halo Cindai Dahlia.
3: Halo.
1: Halo.
3: Amboy, enak-enak langgamnya.
1: Listi Ziran Padalarang, Indonesia.
3: Iya, Indonesia.
1: Teh Listi.
3: Ya.
1: Di depan Adri punya mengapa dari Niki Astria. Biarkan cintamu berlalu, almarhumah Nike, dan juga ada teratai Inka Kristi.
3: Pingin biarkan cintamu berlalu aja.
1: Siap. Digocinin buat siapa ini?
3: Gocinya buat Kak Adi duluan ya. Buat yang udah pada masuk. Buat Kang Ayi Raja Wali ya, buat Teti Munju. Kang Suryadi, Depi, yang ada di TikTok semuanya ya.
1: Siap.
3: Gitu aja.
1: Terima kasih Teh Listi.
3: Iya, sama-sama.
1: Panteng radio.
3: Panteng Dahlia tuh.
1: Enak-enak langgamnya.
3: Prung ah go goyang.

0: enak-enak langgamnya. Cindai, cuma di Dahlia bersama Adri. Dahlia. Jangan kemana-mana. Setelah Cindai Dahlia, akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Air bambu Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
3: Ya.
2: Ada kabar dari adik,
3: ya.
2: Sakit lambung, udah parah, Pak.
3: Oh, adik, adik kandung ya?
2: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
3: Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
2: Udah, tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa, Pak. Namun nggak ada itu ya, Pak.
3: Reaksi apa-apa.
2: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
3: Sehat, sembuh.
2: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
3: Tidak lebih, sehat.
2: Sehat sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
0: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
5: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius, emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada
7: dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: Dahlia. J-nya juara dong. Juara bikin Bandung, go go go, goyang. Lagi-lagi kabar gembira karena promo luar biasa ini Wargi Dahlia ya, diberikan sama Gina Septi Travel. Mereka lagi gelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar dengan kuota cuma 400 jamaah dalam satu pesawat saja. Jadi ini harus cepet-cepetan ya Wargi Dahlia ya. Yang sudah punya niat mau umroh, sudah punya rezeki, segera kayaknya ya ke Gina Septi Travel. Program umroh 10 hari dengan diskon 4 juta rupiah diberikan sama Gina Septi dan free kereta cepat Mekah Madinah, free pesawat, free wisata Taif, serta free Tasreh Raudoh dan free Albaik diberikan sama Gina Septi. Terus fasilitasnya selalu oke ya kalau Gina Septi ya, diantaranya menggunakan pesawat Saudia, hotelnya hotel bintang 4, manasiknya digelar sampai 5 sesi, terus juga pembimbing yang bersertifikasi tentunya selalu dihadirkan, menggunakan bis eksekutif dan dapat diskon 4 juta rupiah dengan kuota terbatas. Segera hubungi Gina Septi Travel yang ada di Jalan Muhammad Toha nomor 317 Bandung atau bisa hubungi nomor teleponnya di 022-522-9805 atau di 022-520-5991 atau datang ke kantor cabang Gina Septi lainnya di Jalan Raya Banjaran nomor 622, Ruko Kornis Residen nomor 15 Mangku Bumi Tasikmalaya atau di agen-agen Gina Septi terdekat lainnya ya. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci hanya bersama Gina Septi.
1: Yang lalu kini aku...
0: Adri sapa buat Santi yang ada di Kopo. Selamat malam Santi Kopo. Ada Mang Ai dari Cigadung juga hadir. Terima kasih banyak WhatsApp-nya. Atmo, apa kabar Atmo? Atmo Karfot Kusneseko Wibowo Putro yang ada di Taman Sari Manglayang Regensi Cinunuk Cileunyi. Itu nama gak bisa dipendekin dikit Kang Atmo? Panjang bener Kang. Tenilam dari Muhammad Toha, selamat malam. Langgamnya sudah tadi ya, Cinta Tasik Malaya. Terus ada Kang Yana di Gang Uni. Kang Yana masih ada di TikTok. Ini tetangganya kita ini ya, Gang Uni Karapitan ya. Selamat malam Kang Yana, terima kasih. Ada Henry. Henry di mana Henry? Terima kasih WhatsApp-nya ya. Oh, dari Nyalindung Ciwidey. Baiklah. Ada Cicin, lagi pantengin juga Cicin Puspita dari Bojong Salam. Kakek Pujangga Agus Cibo, terima kasih. Ada Teh Yuli dari Soreang, selamat malam. Ada Soleh Kansas juga hadir ke Adri. Langgamnya pengen digoyangin buat semua saja Wargi Dahlia. Ata Ciko, kemana aja Ata? Langgam yang kamu request udah diputerin ya tadi ya, Ata Ciko ya. Ada Maeha dari Lembang, terima kasih. Kang Suhana juga. Tadi Adri bacain info seputar Hot in Cream, langsung dia foto bersama Hot in Cream ya. Adri sapa Bu Memes yang ada di Gang Warta Gatsu. Mama Lilis dari Ciwidey, terima kasih. Terus ada Mulia. Sena Soreang hadir menyapa Wargi Dahlia semuanya, juga menyapa Kak Adri. Terima kasih Sena. Oni Nasgor, kemana aja Kang Oni? Lama gak bacain WA-nya Kang Oni ya. Terus Adri sapa Mama Ibu dari Soreang juga. Terus ada Listi Ziran tadi sudah telpon, terima kasih. Teh Siti J yang ada di Banjaran, selamat malam. Ada Teh Erna juga dari Cipagalo Girang, terima kasih banyak ya. Terus ini WhatsApp dari Yuning Yuyun, terima kasih. Agus Toner Cicalengka juga terima kasih ya. Prung ah, go go go, goyang.

Gak kerasa Wargi Dahlia udah hampir jam 10 malam ya. Terima kasih semua yang sudah nemenin Adri dari jam 8 tadi di Cindai Dahlia malam hari ini. WhatsApp yang belum sempat kesapa, mohon maaf Wargi Dahlia, dikirimin lagi WhatsAppnya bersama Miss V. Sebentar lagi nemenin Wargi di acaranya Mandi Madu Dahlia ya. OPP ada Denny malam hari ini, terima kasih. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih. Adri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Amboy, enak-enak langgamnya. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Kalaulah ada sumo di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ingin hati riang, minggu depan nak panteng di sini lagi. Di Cindai Dahlia.
1: 101.5
2: Dahlia FM.
1: Dahlia FM. Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sing asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go goyang. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Orgi Dahlia, senang sekali malam hari ini, minggu ini. Hari yang kelima di bulan Juli 2026. Mandi Madu Dahlia hadir ya sampai jam 12 malam nanti. Yang biasanya sama Idoy. Idoynya masih masa pemulihan habis oplas Orgi Dahlia ya. Apa-apa dong sama Andrevi dan OPP Denny.

kan jadi weh. Jadi weh. Waalaikumsalam. Neng Andri Nogelis, singa pernah hadir. Sahaya teh Abah Yudi. Abah Yudi, terima kasih ya. Udah

0: buat Om Der.
1: Tarik sis.
0: Kita tarik sama yang satu ini, Wargi Dahlia masih di 101,45. Asik. Buat yang hari Minggunya merana,
2: entah kemana,
0: gak usah khawatir sayang.
2: Sendiri.
0: Ada Andri Vivi temanin Wargi, benar gak?

0: Masih bersama Andri V.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata,

0: ileus, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL. Rasakeun sia, loba anu ku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureus deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet melina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kesayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 73125. Di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
4: Saya

0: dihabisin.
1: Ke mukanya.
0: Sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
1: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
0: salap-salap udah dipakai.
1: Hasilnya?
0: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
1: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tespa justru
0: Malah kering.
2: Dapatkan herbal TTPKT di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 TikTok.

Metropolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: gak sih?
1: Tahu gak?
0: Tahu gak?
2: Masa gak tahu?
0: 101,5 Dahlia FM Bandung gak yang asik-asik. Tahu gak sih wargi Dahlia? Kenapa ya kalau kita ngantuk saat bersama orang yang kita sayang? Nah, tahu gak kenapa? Pasti deh di antara wargi semua pernah gak sih tiap bareng orang yang wargi sayang atau seseorang yang lagi wargi sayang malah bawaannya pengen tidur. Ternyata wargi Dahlia, saat wargi sama orang yang bikin nyaman, tubuh wargi otomatis nurunin kadar kortisol atau hormon stres. Nah, jadi kalau wargi ngantuk pas bareng orang yang kamu sayang, itu artinya kamu sudah nemu tempat yang paling tepat. Yang pasti bukan cinta satu malam ya. Berarti kamu udah nemuin seseorang yang bikin kamu nyaman.

0: Dendut. Masih bersama Andri Fin.
1: Bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihatnya.
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya.
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya. Nah, waktu itu kan nyoba herba Tesma ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol Tesma ya, Bu ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa.

0: pendidikan, bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
1: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
0: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi, ya. Mau tidur tetes lagi, jadi sehari 3 kali.
1: Alhamdulillah Bu ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, di Gunung Hilir, RT 7, Rw 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung sudah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
4: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak. Ya?
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh.
4: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

goyangnya Wargi Dahlia nih, mumpung liburannya masih ada, masih lama. Yuk kita liburan bareng anak-anak ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Nikmati promo Schoolie Day bertiga dengan harga yang bikin

ada Thumbelina dan Tinkerbell dengan tema A Magical Story for Everyone. Dan tentunya berbagai wahana yang memacu adrenalin lainnya. Beli tiketnya langsung aja sekarang di www.transentertainment.com.

0: orang mah tekenging. Allah gak suka ya mencintai milik orang lain. Halo, Mandi Baru Delia, selamat malam.
1: Digoyang saya.
0: Digoyang saya.

0: Dangdut Prok. Ah, gugu ya.
1: Oke, okay. Ismet di Ranca Malang. Apa kabarnya? Ya, sehat?
0: Alhamdulillah sehat. Dimana sebaliknya Teh Andri?
1: Alhamdulillah kalau dibalikkan mah aku ya anggernya begini sehat Ismet.
0: Amin. Sehat ya.
1: Ismet gak kemana-mana hari Minggu?
0: Enggak, kerja terus Teh.
1: Oh kerja terus kamu? Ya, kenapa ya. Sih tidak ada waktu untuk mencari seseorang yang bikin nyaman sehingga kamu bisa ngantuk kalau deket sama
0: udah
1: seseorang?
0: Sakit Teh.
1: Kenapa harus sakit? Hidup itu harus dinikmati dengan segala sesuatu yang bikin happy dong.
0: Iya, jalan di tempat kerja lah, ntar kalau udah ada jodoh gak makan kemana lah.
1: Nah itu dia, ya benar ya. Tapi jangan kenyamanan sendiri terus dong, sendiri itu gak enak lo tau gak?
0: Iya dong. Sekarang musim dingin.
1: Masa sih lampu stopan aja warnanya ada 3? Masa kamu sendiri? Ya kan? Masa

Jengri, buat Jat Pasko, buat Kang Genta, buat Pak Iwan, buat Evo Nyere, buat Umi Mila, tidak lupa dan seluruh Lahia, buat Magisar ya, yang selalu

0: siapa.
1: Oke deh, gocin buat siapa, men?
0: Gocinnya buat masalah lalu Smith aja yang lagi senang bersama si dia ya.
1: Oke deh. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, go go go ya.
1: Asik.

0: Gocin.
1: Gocinnya buat Teh Andrisi yang baik hati.
0: Asik.
2: Yo, pantang radio.
1: Pantang radio, pantang Dahlia. Ya, go, go. Goyang.
0: Di Parung Halang, katanya istrinya lagi ngidam ya Teh Reni. Teh Reni, selamat malam ya, sehat-sehat buat Teh Reni ya. Pokoknya selamat menikmati minggu malam ini. Bu Memes, makasih ya.

0: BPJM, insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab nama-nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sarang lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naon bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karosnas.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana te sarang natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
2: Lebih hiji
3: alhamdulillah. Kedua
2: sarang badai
3: ayana. Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bunya.
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sepertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: dari jam 11 malam.
1: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
2: Request langgam, langsung goyang.

105 Dahlia FM Bandung goyang sing asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung bergoyang murgi Dahlia ya. Di bagian yang kedua Mandi Madu Dahlia masih bareng Andri Vivi, bareng OPP Denny sampai jam 12

0: lagi pergi Delia, WhatsAppnya Delia di 0811-222-1615 nya ada siapakah? Mandi Madu Delia, selamat malam. Halo. Mandi Madu Delia.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Digoyang saya. Selamat malam.
0: Iya, digoyang sayang.
1: Digoyang.

0: siapa ini?
1: Dengan Ion.
0: Ion, Mas Ion di?
1: Ion.
0: Oh Ion, Ion di mana?
1: Di Pacitan,
0: Jawa Timur. Jawa Timur. Sehat Mas Ion?
1: Alhamdulillah.
0: Jawa Timur gimana? Panas apa dingin sekarang?
1: Kalau sore panas, kalau mau menjelang pagi tiris.
0: Sama berarti ya kemarau ya Mas Ion, Mas Ion ya. Mas Ion.
1: Bukan Yono Surabaya loh. Tadi Pak Darmansyah itu nyenggolnya Yono Surabaya.
0: Apa tuh Mas? Gimana Mas?
1: Pak Darmansyah tadi kan nyenggolnya Yono Surabaya.
0: Oh iya. Benar ya.
1: Tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa ya Mas ya.
1: Mas,
0: langgamna ayeuna teh bade mati lampu Mas.
1: Aduh, cepat lilin.
0: Iya benar, enggak apa-apa enggak ada lilinnya Mas. Soalnya kemarin-kemarin Bandung sering mati lampu toh Mas.
1: Iya. Kak.
0: Apa? Kak, yuk.
1: Yang tadi barusan itu ya, masa kalah sama truk-truk aja gandengan loh.
0: Iya, lampu stopan aja warnanya ada 3 ya, masa masih sendiri ya.
1: Itu mobil aja ya gandengan, masa kalah sama itu.
0: Iya, katanya terlalu banyak disakitin dan dibohongin, jadi terus sendiri dan sendiri, cenah.
1: Kalau mengingat kayak gitu, gak kelaksana.
0: Nah.
1: Kapan kita menikmati surganya dunia?
0: Asik! Jodohnya masih dijagain sama orang, katanya tuh. Masih dijagain, belum ketemu.
1: Iya.
0: Mas Ian mau digoyang buat siapa nih, Mas Ian?
1: Ya pokoknya mudah-mudahan biar cepat dapat jodoh aja lah.
0: Betul, amin. Terus. Kita doakan buat Ismet ya.
1: Goyang-goyangnya buat Umi Lila, Kang Ius,
0: yeah.
1: Mas Tanto, Kang Danu, Pak Dirmansyah, Pak Haji Wawan, Ngamprah, terus Teh Heli, Teh Nova, Nenek Putri, segala anak aja lah.
0: Boleh.
1: Yang masih mantengin Dahlia, terus Yocinya buat Kak Andri aja.
0: Makasih Mas Ion ya, sehat-sehat, salam sama-sama buat keluarga yang ada di Jatim ya Mas Ion ya. Tuh ada salam kenal katanya dari Ismet Mas Ion, salam kenal.
1: Oh, iya. Cenate. Salam kenal balik Ismet.
0: Oke, siap.
1: Yang cari jodoh tadi kan,
0: iya.
1: Dapat jodoh kan?
0: Benar.
1: Iya, mudah-mudahan cepat dapat jodoh aja lah.
0: Amin.
1: Tapi doa orang Pacitan tuh mujarab loh.
0: Masa sih?
1: Gunung Lima.
0: Iya dong. Doa-doa yang dari orang soleh tuh pasti aja mujarab ya Mas Ion ya. Siap. Mas Ion, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia. Ya.
0: Asik. Aduh Kang Agus Kepon, ini langgam yang di request ya, mudah-mudahan gak salah ya. Juga buat yang request langgam ini ada satu orang lagi saya lupa nih, mati lampu langgam lawas milik kayak Bunda Rita. Di menit yang ke-11, lepas dari jam 11 malam, masih Andri Vivi yang temanin wargi di Mandi Madu Dahlia. Untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026, Brung go.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
2: Siap, Ratu.
1: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
2: Siap, Ratu.
1: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
2: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
3: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
4: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
6: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeup tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
6: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: 10 tahunan.
6: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
6: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
5: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: tadi
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Arno,
1: malam Arno. Nggak kemana-mana hari Minggu, Nong.
2: Dari kemarin ke Majaya pulang tadi sore.
1: Gusti, mondok kamu di ditu?
2: Iya, diculik.
1: Alah. Diculik enak ya kamu ya.
2: Maknya enak kan, mau deh ya.
1: Aduh, iya neta mah. Lain namu. Oh, diculik ku Kang Deden. Ami asa merang diculik ku lalaki.
2: Karena kamu anak gadis, Em.
1: Baiklah, yang penting makasih sayangnya. Ya, maksudnya orang kan harus berpasangan, harus ada kasih sayang. Kalau berpasangan mah ya, bukan laki sama laki. Laki sama perempuan, perempuan sama laki, gitu dong.
2: Kalau cowok setengah matang sama cowok gimana?
1: Atuh amasa yuk, makan jeyuk. No, mau digoyang buat siapa, No?
2: Digoyangnya buat yang di luar, selalu banyak rezeki, banyak jobnya.
1: Amin.
2: Buat ini jamin maksi dede, mama tu bantu, mabayu, adonana, Luna Yansu, Tenaro, Tesaribu, Nanu Iman. Ratna kita garu tarin tarinnya saya lihat sama Haji, Bunda Ali, Bunda Imut, sama Ika. Tadi nak cina kau uci,
1: tarin cipta
2: buat boncel, saya Imas Majalaya. Makasih tadi, oleh-oleh nah. Pecin.
1: Buat siapa?
2: Buat si Adi dan buat sendiri aja.
1: Asik, Arnold.
2: Bulan.
1: Panteng radio.
2: Panteng dari anak-anak langgam dari buku kuku kuya.
1: Rewas. Sayang, Mama Arul di Pusdai. Saat malam buat Nenek Putri Kang Ius Adayana Wargi Dahlia Gocine buat Andri Aziz. Amin, terima kasih doanya ya. Mas Anam yang ada di Baso Malang Pusdai, apa kabar Mas Anam? Aris sama Andi di Martabak Ovo Margahayu dan Ciwasa juga saat malam ya. Bang Jamil di Pasar Andir, teman-teman di Pasar Andir semuanya yang ada di Ciroyom juga. Pokoknya selamat malam yang lagi di pasar-pasar ya. Teman-teman security yang ada di TKI 2 juga selamat.

hadir gocine buat istriku aja yang lagi kekejek sih. Nah adikku maha atau entah istri kamu lebih kekejek gitu. Menipal lawar. Ulah di kuku maha tuh ah meni jadi kekejek istri kamu. Saya teh atuh. Pakai nama sayang ya kalau mau nge-WhatsApp ya. Oke, Kakek Gayung Janjuang, terima kasih satu.

0: sudut. Masih bersama Andri Fing.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kana batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
2: Kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore wungukur di radio Dahlia FM Bandung. Sakit dulu kapan itu.

0: hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriyah.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Lambung darah tinggi mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg. Kulu angen teh sirah. Ari wengi taras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tersep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak upami gaduh panyawat insyaallah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

terus akan mengabaikan kenyataan hingga memicu patah hati yang sangat mendalam. Apalagi saat ekspektasi tak sejalan dengan kenyataan, pastilah ya warga Dahlia, rasa sakit yang muncul akan berbanding lurus dengan besarnya cinta yang kamu berikan. Aduh. Ingat warga Dahlia, manusia dan perasaan itu mudah berubah loh. Karena apa? Karena itu tadi hati manusia itu kan milik Sang Pencipta ya. Yang tentunya senantiasa akan berbolak-balik. Seseorang yang kamu cintai hari ini, ya bisa aja dong berubah menjadi sosok yang sangat menyakiti atau bahkan kamu jadi benci di kemudian hari. Bener gak? Itu karena terlalu suri dari ayah. Terus jangan juga warga menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya.

Karena apa warga Dahlia? Cinta yang sehat itu tidak membuat warga menjadi budak cinta atau kehilangan identitas diri. Dalam banget. Ingat warga Dahlia, menaruh harapan terlalu tinggi itu sering membuat kamu tuh dibutakan dari kekurangan pasangan. Semuanya kelihatan sempurna aja, ya gak sih? Jadi ya itu tadi lah, cinta sewajarnya itu bisa membantu kamu melihat seseorang secara utuh, baik kelebihan maupun kekurangannya. Jadi wargi gak harus wargi bisa berpikiran lebih realistis dalam menerima perpisahan atau masalah yang dihadapi ya. Ingat wargi Dahlia, jangan terlalu mencintai seseorang. Lindungi diri wargi sendiri, karena segala hal yang berlebih pada akhirnya tidak akan pernah baik dan cenderung membawa dampak buruk. Ya, jangan sampai begitu dong. Kalau mencintai bunda gimana? Nah, kalau ini gak ada habisnya ya. Mendingan mencintai seorang ibu aja wargi Dahlia, yang memang penuh makna. Kasih bunda itu sepanjang masa wargi Dahlia ya. Beda dengan kasih seseorang hanya sesaat, apalagi mencintai hanya sebegitu aja.

Man Andri di Mandi Madu malam hari ini harus berakhir. Terima kasih ya buat wargi yang udah nemenin selama 2 jam tadi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf juga kalau ada langgam yang sempat diputerin ya. Mbak Yati suka banget sama langgam ini. Kenapa? Lagi ingat sama seorang ibu. Emang bener ya. Wargi Dahlia, kehilangan seorang ibu adalah salah satu momen yang paling berat banget dalam hidup ya. Yang pasti ungkapkan kerinduan dan cinta wargi melalui doa tulus. Kenangan indah atau

ada di hati Wargi semua, nemenin Wargi sampai jam 3 pagi nanti ya. Andri pamit, ketemu lagi besok ya, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis di Mandi Madu Delhi ya, jam 10 sampai jam 12 malamnya ya. Iya, Teh Yati lagi kangen ya, udah 13 tahun ditinggalkan mamanya. Aduh, kirimin doa aja ya. Malam semuanya, selamat menikmati suasana malam hari ini. Panteng Radio, Panteng Delhi, enak langgam ya. Go, go, go. Goyang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh A'a gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geura setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM menunggu yang asik-asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nukasep Torok bareng wargi Dahlia ya. Di begadang Dahlianya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go-go-go. Goyang.

Begadang Dahlianya Wargi Dahlia sudah hari Senin. Selalu kamu yang aku kangenin Wargi Dahlia tanggal 6 Juli 2026. Hai. Yang ulang tahun hari ini semoga panjang umur, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, sehat selalu, lancar semuanya ya. Berkah 7 3000 28 7 3 11 7 10 untuk

San Cikalong Hilir katanya AJP langgamnya pengen cinta membawa derita ya. Kecilnya buat AJP aja dan juga wargi Dalia semuanya sehat selalu, sukses terus. Ada Mang Dadang, Mang Dadang Belgia hadir di Cikajang Garut. Langgamnya pengen hitam aja. Ciau Karapitan apa kabar? Karapitan hadir gocinnya buat wargi Dalia dan juga Kang JP Anukasep Teorok Berem aja. Hatur nuhun. Ada Gita. Kemana Mang Gita? Diga-

dan juga Teh Nani. Hatur nuhun aja pe sami-sami. Hadir ada Teh Yati yang ada di kawasan Kopo. Yati bonita, bonita, bonita belum pulang. Digoyang lagi warga dari nanti ya untuk teleponan R-nya dan juga WhatsApp-nya ditunggu kembali sampai jam 3 pagi. Prungah goyang.

0: Sekarang Wardi Dahlia lagi pantengin Begadang. Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Sirah si konsleng anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Cicek karena dada si jelek.
2: Ragukan teras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungkur di Radio Dahlia FM Bandung sakit.

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana?
1: Gimana? Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi kemarin nyoba satu botol Tesma, banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.

0: Istana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Wasik di Begadang Dahlia pasti bareng AJP Nuka Safety Orok.

0: Digoyang kembali market dari masih barang aja baru kasih satu orang berem. Kita goyang di 7.3287.11.7.10 nya. Halo Begadang Dahlia.
1: Asik patuh burung goyang.
0: Goyang.
1: Apa kabar AJP?
0: Sehat Teh Gita, sehat Teh Gita.
1: Alhamdulillah ya.
0: Nuju naon Teh Gita?
1: Nuju begini aja weh.
0: Oh nuju nyene. Oh nyene. Kita galau. Kita gogo dulu ya biar enggak galau ya.
1: Oke,
0: gogo as-

0: Kajepenya. Karena
1: masuk atau tidak?
0: Aku nah, orang tuh tara asup daraos tos asup mah.
1: Nyata eta.
0: Iya.
1: Puraos.
0: Oh yang langgam naon atau teh?
1: Langgam naonnya mendukung atau ah?
0: Oke, ada mamah muda mau?
1: Boleh.
0: Digoyang buat siapa?
1: Goyangnya kum aja ya.
0: Gocin?
1: Permulaan duk lagi.
0: Gocinnya buat siapa?
1: Ini buat
0: keluarga
1: aja ya.
0: Atur nuhun, panteng radio.

Langgamnya pengen statue-statue AJP buat AJP duluan dan juga teman Sinta jenangnya. Goyangnya buat JP duluan dan juga wargi Dalia semuanya, gocinya buat Lintang aja. Ada Ibu Cendani Cimahi juga hadir ikutan begadang. Hatur nuhun, ada Asep di Majalaya, AJP. Salam kenal cenah ti Abi wartoskeun AJP ti Asep Majalahai. Kakek Agus Cibo Pujangga apa kabar? Langgamnya pengen goyang dumang. Digoyangnya poyo buat Suryadi, buat Neneng Jenong.

0: buat Arnold, Aaron dan Kumin aja wargi Daria. Gocinya buat AJP ditunggu langgamnya. Di 73.287.11.710 nya wargi Daria kembali digoyangnya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia, asik atau goyang?
0: Sehat Pak Dirmansa.
1: Alhamdulillah sehat, AJP masuk juga.
0: Oke, kita gogo dulu biar semangat.

0: buat Danu sama Neng Tiara desahnya, lebat Neng Danu sama Tiara desahnya, comeback again. Buat Nanda Dolar, Cucu Dado, Bumi Lila, Haji Eha Eha, Bu Memes, Bu Pipi, Mia Bastul, Bu Iko, Pak Wawan Ngamprah, Lukman Pasar Baros, Mas Tanto Lwi Panjang, Asep Balon, Asep Mamen, Kokom, kemudian buat ya semua warga dari aja deh.
1: Bacanya oh, baca apa?
0: Mas Ion di Pacitan, Mas Ion.
1: Oke, okay, atuh no. Ion, Mas Ion Panteng Radio.
0: Gocin. Gocinnya buat Kang Jaya Pucung si Orobore Misra Lagena. Atuh nun.
1: Atuh nun, Panteng Radio.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Pak Dahlia, enak-enak makamnya. Dari akhirnya tuh, burung aku goyang Nenek Putri.
1: Di belakangnya Pak Tirmansa, warga dari ada siapa lagi ya? Lagunya pengen cinta sabun mandi, senagocinnya buat teteh kita aja yang lagi galau. Aw, meni lagi galau. Ada milikku dulu warga dari ya. Selamat pagi Teli pada larang, hadir AJP. Lagunya pengen kerinduan aja buat warga dari ya semuanya. Grup tercinta gocin buat JP Anu Ganteng, sehat selalu, sukses terus katanya. Amin. Hadir juga Nina Gagak, apa kabar Nina Gagak, langgamnya pengen jalan pura-pura aja. Tetema, hadir Tetema yang ada di Jamara Cicahem. Gara-gara sebotol minumannya tadi udah goyang ya, spesial banget nih. Iya dong, sampai jam 3 pagi, prung ah, gugu-gugu, goyang.

Sirah si koncleng anu ditotog ke lempang kena batu. Kira-kirangan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si koncleng disodorkan ke arah.

0: kembali wargi Dalia masih bareng AJP no kasep torok berem di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Juga yang kembali ada mama ibu Cena AJP, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu ya. Makasih mama ibu. Pengen on air Cena Kang JP, mangga ditunggu di 73.000, 28.7, 11.7, 10-nya. Teh Ane pengen selalu mencintaimu, gocinya buat AJP aja dan juga bagi Dahlia semuanya, sehat selalu, sukses terus, amin. Halo Begadang Dahlia. Kecil suaranya Telia. Halo Begadang Dahlia. Masih kecil Telia. Nih. Ageng tak ada nama. Sehat Eli.
1: Alhamdulillah Kang JP.
0: Aduh, mana cantik ininya. Gelis menya. Eli, nuju naon?
1: Itu aku teh ngelup talus.
0: Terus. Apek naon?
1: Talus.
0: Talus tak di kumaha?
1: Ini di kulup tadi.
0: Oh gitu. Sok atau orang semangatkan hela pakai gogonya.

0: Langgamnya pengen apa, Teli?
1: Kerinduan.
0: Hah?
1: Kerinduan.
0: Kerinduan.
1: Iya, ada kan?
0: Ada, dulu yang buat siapa?
1: Buat Kang Jepeng.
0: Iya.
1: Buat tadi yang masuk siapa tuh?
0: Duka. Iya.
1: Garut.
0: Terus?
1: Kamu masih mangkal. AI Sugi. Dan Iusnya. Kang Lukman Baros. Mas Panto. Kang Ded Suherman. Kang Deden Cipten. Kang Arno Bay Iwan. Kang Kibar. Mr. Ius. Tiga huruf. Teh Nova. Bu Nyoy. Wani. Bulia. Siapa ya?
0: Ya.
1: Kang Siwang.
0: Siwang, terus sok terusin.
1: Minta Danu, Maika, TL, Terat, Kang Lama Aji. Hade, itu tadi lebet teh sawenya. Tadi Remansah, Umili Latih Ila, Bunda Lis, Bunda Lisna Ratu Onde.
0: Bacinnya buat siapa?
1: Ini buat Kang
0: Jipe,
1: Nung Banteng.
0: Atunuhu. Amin. Banteng Radio.
1: Ini
0: belakangnya Teli Wargi Dalia siap-siap di Begadang Laper. Langgam langsung putar.

0: Langsung putar di 73.000, 28, 73, 11, 7, 10-nya. Ada Teratna. Teratna JP hadir Immanuel di Kopo Immanuel, katanya begadang dariannya pengen langgamnya dong AJP di Tengah Rabi. Gocinya buat AJP aja, Tipayun, buat Mama Ika, Mama Haji, Mimi Ciwide juga, Bunda Imut. Buat Eri, Kang Dede, Nama Nabadi, Pak Tatang, Suhana, Pak Agus, Cibo, Arno. Ndagopin, Ratu Glowing, Kang Suryadi di Kumin aja. Ada Kang Deddy Cicalengka juga hadir, gocinya buat Gita Garut aja, super gocin buat AJP. Halo, begadang lapar.
1: Begadang lapar, komputer.
0: Yeay, Umi. Sehat, Umi.
1: Daripada enggak kebagian.
0: Iya, enggak apa-apa. Kita gogo dulu ya, sayang ya.
1: Oke.
0: Digogo

0: apa?
1: Pelanggannya. Tapi nanti dramanya.
0: Kan begadang lapar ini mah.
1: Repodong.
0: Gusti, terlalu mencintaimu. Gocinnya buat siapa sayang?
1: Saya takut suka dianjuk.
0: Gocinnya?
1: Gocinnya buat Nenek Putri Samara aja. Yang okay. Ganteng kiorok
0: berim. Hatur nuhun sayang. Terima kasih.
1: Begadang. Aku takut besok gak bisa masuk. Selamat ulang tahun sekarang, nanti double.
0: Ih kok tahu ya? Selamat ulang tahun hari besok.
1: Tapi aku sekarang satu kali besok.
0: Ih terharu deh.
1: Sehat,
0: Umi
1: sehat,
0: yang pertama tonton. Deh. Amin.
1: Tetap sama Wak. Tehnya sekuatnya sama anaknya sehat-sehat.
0: Amin.
1: Selalu bahagia pokoknya.
0: Terima kasih. Hatur nuhun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begadang lapar.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Kalau yang saya kasih, sudah masuk interval kedua. Wargi Dali masih bareng AJP untuk kasih torok berem. Kembali digoyang nih Wargi Dali ya, yang udah pada masuk nih barusan ada langgamnya Mama Muda. Terus juga ada Terlalu Mencintaimu. Terima kasih AJP langgamnya udah digoyang tadi kerinduan ya. Kang JP besok ulta, iya dong. Kan aku udah bilang 0707 tanggal 7 bulan Juli ya. Atur dulu langgamnya udah digoyang Tiana, atur nuhun sami-sami. Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Asik aku Dahlia prong aku gugu goyang.
0: Prong aku. Prung ah.
1: Bila dekina ya prung ah.
0: Iya, sehat Mas Ion.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, Pacita Jawa Timur. Ih, Masya Allah. Selalu setia pantengin AJP nih Mas Ion ya.
1: Selalu siang pagi siang malam siang pagi malam pokoknya bela. Aku tahu semua itu yang lagi on air itu aku tahu semua.
0: Oh hebat, kita gogo dulu kalau nah, begitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Biar semangat ya. Mas Ionnya di gogo. Iya. Oh, sih.

0: Lah kamu pengen apa Mas Ian?
1: Etanol. Etanol ada.
0: Apa?
1: Etanol.
0: Naon etanol?
1: Enggak apa-apa tapi versi Sunda boleh enggak?
0: Emang ada?
1: Ada orang yang siang aja diputer.
0: Tapi kan itu beda lagi. Itu pasti pasundaan ya.
1: Iya di itu Tatar Sunda tapi undang gitu.
0: Iya, berarti nanti cuma jam 3 sampai jam 4.
1: Tapi biarlah.
0: Di sini programnya enggak ada tuh gimana dong?
1: Icuk.
0: Jadi pengen apa ini?
1: Icuk.
0: Oh. Apa itu?
1: DJ.
0: Oh. Siapa yang nyanyi itu?
1: Viral TikTok kok.
0: Apa judulnya tadi?
1: Icuk.
0: Ayo oge enceng encup, enceng ucup, ayo oge.
1: Ya,
0: kalau nggak ada gimana nih, mau ganti atau gimana?
1: Cinta dan dilema.
0: Ya udah digoyang buat siapa?
1: Ya buat Umilila tadi yang dapat rezeki langgam apa? Langgam latar apa? buat Tehel ya, pasti Tehli
0: pada lama. Oh, ya,
1: oh, buat Ismet tadi yang waktu di Madimadu, salam kenalnya saya terima, makasih. Terus buat Mas Tanto, Kang Yus, Nenek Putri, ayo Nek, Mas Nek, ditunggu ya nih. Nah, terus buat Pak Dermansyah, Pak Wawan Ngamprah, terus Kang Deddy. Ah, buat semuanya aja lah yang enggak kesebut ya maaf aja.
0: Iya, ini dilema aja nih dari Persik atau Lesti gitu atau gimana?
1: Cinta dan dilema
0: seperti apa sih?
1: Ya, cinta dan dilema.
0: Ike Nurjana. Digoyang buat
1: yang DJ.
0: Gocinnya buat DJ siapa?
1: Hah? Yang DJ-nya
0: ada enggak? Ada bentar aku cari dulu. Cinta dan dilema. Gocinnya buat siapa?
1: Ya kucingnya buat Ajib aja, semoga selalu sehat, bisa menghibur para warga dari luar semua yang ada di mana pun berada.
0: Seluruh Indonesia
1: terus,
0: ya.
1: Terus? Bisa kalau mau ulang tahun ya selamat ulang tahun aja.
0: Iya.
1: Aku pengen yang ngirim, tapi ngirim apa ya?
0: Ngirim doa, udah.
1: Ngirim dulu aja.
0: Iya.
1: Apa rumah? Hah? Rumah kah? Mobil kah?
0: Aku udah punya semua itu. Alhamdulillah. Yang belum cuman ini aja, umroh ke Makkah.
1: Oh ya udahlah kalau gitu nanti sama-sama aja.
0: Bareng-bareng ya. Gitu. Kita bareng-bareng dulu ya ke Masjid Al Jabar ya.
1: Amin. Itu sudah anu loh, sudah pintu untuk masuk surga walaupun ke situ.
0: Amin, alhamdulillah. Terima kasih Mas Ion ya, Panteng Radio.
1: Sami-sami Panteng Dahlia. Enaknya pelanggannya Dahlia Plong.
0: Satu lagi warga dari ada siapa nih yang beruntung? Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik satu berubah, goyang.
0: Goyang, Mas Wildan sehat, Mas Wildan.
2: Alhamdulillah, Pak Nesto.
0: Aduh, sudah makan belum ini Mas Wildan?
2: Baru makan, baru beres.
0: Oh, pantesan, kenyang banget nampaknya Mas Wildan.
2: Apa kenyang lagi ya, gak habis.
0: Tiga kok, asik.

0: Siapa Mas Wildan?
1: Hoyo kita berawan, Nak.
0: Dari siapa itu?
1: Dari Bunda Rita. Bunda Rita, Bunda Rita.
0: Oke. Okay. Digoyang buat siapa nih cinta berawan?
1: Digoyangnya kayak AJP, wajah ulang tahun. Sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Sekarang kita tanya jadi umrohnya.
0: Amin, insya Allah.
1: Amin, ya Allah. Mudah-mudahan. Ini ngangal kasih kak Tanah Suci.
0: Amin.
1: Bocin nama Kang AJP dan buat sendiri aja.
0: Oke, sehat-sehat ya Arnold ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng dari ya, enak-enak lah nggak nih. Lalu kuku.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucung.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Papa Wusworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
3: Yang punya keluhan siapa?
2: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
3: Terus
2: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
3: Tesma ya,
2: iya.
3: Tetes mata alami terus.
2: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak jelas
3: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
2: Baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
3: Oh tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
2: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
3: Iya sekarang udah lepas kacamata ya. Pakai tesma itu baru habis berapa botol?
2: Baru sebotol kan belum habis.
3: Sebotol juga belum habis ya.
2: Baru berapa kali netes?
3: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus alhamdulillah. Yang tesma.

0: Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Wasik di Begadang Dahlia, pasti bareng AJP Nuka Safety Orok Berem, si Mister.

0: Oke, yang kembali mari kita masih bareng aja Beno kasih tarak bareng ya. Langsung yang mau telepon karena dari tadi udah antri. Halo.
1: Halo.
0: Begadang dahli ya.
1: Bruna, Gogo, Goya.
0: Sama siapa di mana Mang Wawan?
1: Iya, sama siapa ini? Sama Kang Jepes belum. Rumah ada Mang Kasep.
0: Alhamdulillah sawalerna Mang Wawan.
1: Alhamdulillah, sudah menuju saat walafiat. Ya.
0: Wawan.
1: Tahunnya enjing ulang tahunnya.
0: Sah.
1: Enjing ulang tahun nate.
0: Si Danu ulang tahun mah.
1: Oh sanes Kang Jepes gitu. Kang Jepes nyacing saat walafiat ya, keluarganya.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekina.
0: Amin ya Allah.
1: Tinggal umroh.
0: Amin.
1: Singkat walafiat, sapa putra, istrina, singkat lekung, besarai singkat walafiat
0: dua poin. Aduh, abis terharu cerik saya Mang Wawan nih.
1: Bulan?
0: Cerik, Jaya Pucung terharu.
1: Kenapa gitu?
0: Kenapa gitu?
1: Semoga penama di kabupaten kita sukses.
0: Amin.
1: Kalian-kalian seraya nanya.
0: Alah tuh ini Masya Allah mending ngaduruk-duk doa anak-anaknya. Masya Allah mudah-mudahan di kabupaten.
1: Tapi masih biasa ngasih doa we, jadi doanya.
0: Doa we, hukum, iya. Semoga diijabahnya.
1: Amin.

0: kenapa ini?
1: Oh, yang jatuh bangun.
0: Jatuh bangun dari Kristina.
1: Jadi Kristina boleh, dari Megijet boleh.
0: Oke, digoyang buat siapa?
1: Digoyang, nah.

0: Yanto, Mas Yanto lebat. Bagina kang DP-nya ing suat ala pihak sadayananya.
1: Atuh nuhun.
0: Pantang Dahlia, enak-enak legamnya Dahlia perlu enggak goyang.
1: Oh ya. Aduh, ada jatuh bangun dulu wargi Dahlia ya. Nanti akan ada begadang lapar season kedua wargi Dahlia. Jangan kemana-mana, masih bareng aja penuh kasih torok. Perung ah, gugu, goyang.

0: di Begadang Dahlia. Masih bareng AJP Nuka Septi Orok Berem. Si Mister ala genah, ala genah, ala genah.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur akan jejek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore mungukur di Radio Dahlia FM Bandung

Anda. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0811-222-1015. Ada Kang Hasan. Kang Hasan baru bangun aja, gocennya buat apa nih, Sundari aja. Mama Arul, barakallahu fi umri, KJW panjang umur, panjang Yosua, dilancarkan rezekinya, tambah sukses, amin. Alfa Rizki, Bordir Cimahi, hadir AJP via Valen aja bagai langit dan bumi. Ya, digoyangnya poin buat calon pada kerja. Gocennya buat si Ala Genah.

0: buat Eli Padalarang, buat Teh Imas, apa ini? Apa tuh ini teh? Apa gocinnya buat Mama Hika aja, udah gitu aja ya. Udah Ius, jangan ditama-tamahin Ius, selalu ada di hati Ius. Gusti si Ius tehnya sadar, Ius kamu teh sadar. Ngeskolot kamu teh ya. 73.000, 78.713.11.710-nya. Halo. Begadang Dahlia ya.
1: Asik atuh perungah go.
0: Goyah. Ala genah.
1: Ubrik AJP.
0: Kenaon danu suarana danu meni nurutan wae.
1: Maknya nurutan ya.
0: Ya hari AJP mah suara habis teh da kadang geus nge-MC ya.
1: Suara hati dah.
0: Lain suara hati dirinya mah suara rakyat dirinya mah yang. Suara rakyat enggak pernah didengar ya.
1: Menggelegar.
0: Naon jong seuri.
1: ATP serak deui.
0: Henteu ieu bieu kabeureuan ku ieu ku naon ku jojodog ieu. Kemana tuh jojodog ah. Kan mae lo bang MC ya, mah.
1: Ari geus nini aki-aki mah. Nya jojodog.
0: Lain ieu kan mae ai lo ai lanteng karena teh. Oke MC berarti lo bad job ai dinya. Mun lo bad job berarti lo bad duit ya.
1: Alhamdulillah
0: matakna.
1: Ala genah.
0: Ah meni sok ngarumpi ya meni juga awewe gitu ah. Meni juga budak letik ya tuker kado. Abong tanggal nasarwa cenah.
1: Cenah bingung cenah naon merana namanya tak perlu mobil pada aja emang mungkin merana mobil itu
0: mobilan. Aku mah tidak butuh uang, tidak butuh kado. Cukup doa saja yang terbaik.
1: Ala genah.
0: Danu karek udang ye.

0: Ya wargi Dalia ternyata langsung carangat ya kamu hudang mah ya.
1: Asli.
0: Komo si
1: barangun.
0: Komo si Wildan mah cengkat di luhur jeung nu dihandap ya di dina teh.
1: Jeung si dedena.
0: Jeung si dedena, dede Joni. Komo ieu ius tiga huruf cenah. Ngesayang di kecos danu. Kecos, kecos ku denos. Mesti amin. Aku pengen di kecos, ya gak apa-apa. Aku... Yus, sadar Yus. Ngeskolot mana teh Yus gitu. Alah.
1: Hari-hari ya casing nama ngeskolot, ngekahayang nama si kene ngorak kene aja
0: teh. Wah, sahate.
1: Emang
0: Yus? Emang di dinjang ke papangi?
1: Sana. Senyum mana ya?
0: Saha Yus teh ya guru ya.
1: Matnya.
0: Guru agama. Asana, Adeno sedang nginep di rumah Yus. Boro-boro yang nginep. Kita kai mana ge moal mungeun cenah meureun ieu di dinya teh. Ah.
1: Ieu teh buruan.
0: Lain sana ngeses sana lamun eta amun alimen mas sana atos sana danu udah sama-sama tinude AJP di kecos teh apa di teh apalan di kecos bang kecos bang abang kecos bang bang teh apalan nyeh nyeh merenya nyeh nyeh nyeh teh Eli hayang nyeh nyeh. Alah, si Danu ge hayang ngecos. Eulawan. Jadi kanu kenal pot. Panas gak tuh?

0: Kecosnya naon cenah maksudna? Kecosnya eta jarum.
1: Eta geningan lamun
0: eta enak. Kan aya nu soek, ieu lain baju gitu di kecos.
1: Baju.
0: Baju naon gitu. Ayo teh Eli, AJPO nya, iya kan ayo soeknya. Nah iya geringan sok lebat TikTok kan. Jadi weh. Iya senadal. Haben menanya teh Eli mah kudu dijelaskeun.

0: Hayang lagu naon Danu?
1: Hayang lagu ieu. Duit. Butuh duit. Duit, duit. Kesini dong aku mau duit.
0: Mitengan aheun Gusti. Hanas we jempe didangukeun. Apek teh pales Gusti. Lain hitutna wae nu pales teh. Hayang duit ya. Ya lamun bareto keuleutik keneh nya lucu. Lucu danu teh ngomong ka luhur aya kapal. Mang minta duit, Mang.
1: Cenah. Kapal minta duit.
0: Pernah kejadian danu kitu? Lain danu pernah kejadian gitu?
1: Pernah aja pe, tapi sok ayah itu nang ngalungkeun.
0: Ayah ngalung, wah ayah ieu di dinya teh. Ngimpi meureun di dinya teh, ngimpi.
1: Heeh. Lah cari paribasa kan kolot baheula mah caranya. Jing cenah minta duit tuh ka luhur. Ka luhur teh lain minta ka kapah,
0: ka pangeran. Tapi nya kitu, Pak Pangeran.
1: Minta
0: rezeki. Lain pangeran, pangeran mah pangeran kodok atuh ieu di dinya. Kak Gusti nu maha suci ya dirinya teh.
1: Muh, nah sebut lagi enak pangeran Kak Gusti nu maha suci, anu maha agung.
0: Tah gitu, sok ada obsesi taroyib toyib.
1: Jadi toyib semakin toyib.
0: Alah. Nges ada lu. Capek danu aku lah capek isukan nge-MC deui. Nges capek. Capek ya nama. Bisa liat diperudulkan atau begadang lapar?
1: Nges begadang lapar.
0: Nges gocin atau di...
1: julit.
0: Hah?
1: Putih anu julit.
0: Kan baik nu julit mah. Ripuh sih anu julit mah. Iya mau boga duit.
1: Asli nah.
0: Anu julit mah mau boga duit.
1: Asli nah aja.
0: Hese sulit hate.
1: Bener.
0: Asli nah. Nges ya mah. Aya nama Bang Brangken. Kulanggam duit. Hah?
1: Sok jadi naon.
0: Oh, sok jadi onta. Tuh iya tuh Danu. Emang sok jadi naon.
1: Sok jadi ripuh pikiran iya.
0: Nya atuh da soana naon mikirkan batur. Aya manehna boga panyakit.
1: Panyakit hape.
0: Matakna anu julit boga panyakit. Panyakitna naon teu boga duit. Ayeuna mah senang we bahagia danunya. Geus. Geus, ya geus geus leuwih 24 geus di dunya. Geus. Geus. Kocin.
1: Kagak warga Dahlia sadaya nanya si darane acil AJP geunya.
0: Inti AJP-nya. Intina ulah ju
1: julit.
0: Mending bolo badu.
1: Duit.
0: Begadang lapar.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

0: penelpon terakhir Wargi Dahlia di hari ini, Wargi Dahlia. Ya halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atu.
0: Ya. Nenek baru bangun, Nenek.
1: Dari pertama aja itu nyanyikan itu apa yang anak-anak itu sih. Nyanyiin apa tadi gini baru kasih nyanyiin teh.
0: Naon?
1: Sepertami nyetel eta aja Pak gitu bobo ngadangukeun terus.
0: Naon janji naon, Nenek?
1: Bisa baru dak nyanyi teh Yus nih. Pas budak mau nyanyi cucu Yus nah baru dak.
2: Oh, iya nanti kicau.
0: Oh, kicau mania. Oh, nah. Nah, tuh nenek nomor telepon.
1: Henteu sok-sok aya di nya di aya.
0: Nenek mah ngalin nur.
1: Sok tingali aya wae sok kali-kali
0: mah. Aya naon?
1: Lagu cenah aya ngadeng lagu deui henteu. Pas di
0: ngalin nur.
1: Nyaan aja teh. Aing teu kemali
0: aja.

0: Langgamnya apa, Nek? Terakhir, Nek. Langgamnya apa, Nek?
1: Obati rindu gue lah.
0: Obati rindunya buat siapa?
1: Tanggo. Yang mau ulang tahun. Yang rezekinya banyak. Amin.
0: Saat ulang tahun, Nenek-Nenek.
1: Tadi banyak
0: yang bilang ulang
1: tahun.
0: Besok. Besok nanti ulang tahun lagi besok tain ayeuna. Ayeuna mah can moro jol aja penal ge. Keur mules si mama nage cenah. Sok buat siapa lagi, Nek?
1: Tadi Umi Lila yang nih pangulang. AJP nu bageun nu sehat beureum sehat selalu
0: benar. Amin.
1: Mugi sehat sehatnya. Anggo Umi Lila anu sap ieu saperjogina lebih terus baru banyak. Umi Lila Neca terus Maji Eha, terus Teh Andin, Teh Nado terus Mbak Uci, Mbak Arul, Teh Eli, Teh Ila terus Santi Kopo, kenapa Teh Ila, Ma Yoda, Ma Arul, Haji Dirmansa, Ma Yanti Morpesno, terus Rokib Atid, Ananas
0: Rokib Atid, Malik Ridwan,
1: Akman Balok, Nisi Murni, Teh Kopi, Ma Nina Silas, Balon, Adi Cimoha, Ngedi Cicalengka, terus Ion Patitan, Iwan Citalengka, Abah Iwan Mujarela, Mas Tanto, Andi semua lihat Katapang, teh Katapang, Teh Ali Katapang, teh.
0: Ya.
1: Teh Ali Cimide, iya aja pun bisa jatuh terus teh. Aja pun lah terus bisa terus baru bo.
0: Ya, atau satu. Pada sahur aja pun malah saya bobo.
1: Lima atas, aja pun ambil.
0: Atas, hatu nun nenek panteng radio.
1: Kembali ya. Enak-enak ragamnya. Kali ya pun goyang.
0: Goyang, terima kasih Nana. Wargi Dahlia, terima kasih juga udah patengin AJP no konsep torok bareng gak kerasa Jaya Pucung juga harus segera pamit undur Wargi Dahlia. Ah, menyasa teka raosnya. Insya Allah besok tadi namanya. Besok pokoknya sama Wargi Dahlia ketemu lagi bareng AJP. Benar besok ulang tahun AJP. Oh iya besok ya. Aduh, alhamdulillah ini gak kerasa ya. Ini umur tuh gak kerasa Wargi Dahlia ya. Yang balikan deh itu sih zaman SMA gitunya, SMP ke zaman kuliah. Sudahlah. Yang penting mah sehat dan juga barokah umurnya. Lancar rezekinya Wargi Dahlia cing balaleung heur kabeh Wargi Dahlia. Nuhun utus ngadangukeun AJP dan juga yang sudah mendoakan AJP ya. Doa yang sama dan juga terbalik buat Wargi Dahlia semuanya. Dan Jaya Pucung harus pamit undur. Ada dua langgam terakhir. Ada Obati Rinduku dan juga Nyanyian Rindu. Tuh judul lagi Obati Rinduku dan juga Nyanyian Rindu. Kan hari Senin selalu kamu yang aku kangenin. Hatur nuhun Panteng Radio Panteng Dahlia. Anak-anak langgamnya Dahlia Prung. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sika.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali bersama di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung. Radio Dahlia dari Jalan Burangrang nomor 28 di Bandung siap bersama wargi Dahlia di tengah keheningan di perjalanan tapi riuh di rumah-rumah saat menyaksikan pertandingan antara Brazil dan Norwegia. Apa tadi abang lupa? Ada Neymar main di situ. Kura-kura Brazil. Ini sudah begitu banyak untuk yang siap bergabung, nanti bertanya ataupun apa yang disampaikan melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-222-1015. Sekali lagi, 0811-222-1015. Ibu Tati Impoy juga, apa kabar? Sudah masuk WhatsApp-nya pagi hari ini, yang konon kabarnya dari beberapa media tadi, Bang Apul pantau, Cuiday sampai stuck 4 jam tidak bergerak kendaraan dari Ranca Bali turun. Mudah-mudahan tidak membawa kesal, tapi biasanya tidur di motor tenang naon, Bang. Terima kasih untuk Ibu Muti juga, Ibu Lia di Karapitan sudah masuk Temeri, dan kita sapa dulu Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayyibat thayyib semakin thayyib. Barakallah ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal di sepertiga malam terakhir menjelang subuh ini wargi. 101,5 Dahlia FM Bandung mempersembahkan acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Doa terbaik dari kami berdua di studio untuk ayahanda, ibunda, dan wargi Dahlia dimanapun wargi berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, kebahagiaan, perlindungan, dan kasih sayangnya untuk kita semua.
0: Amin.
1: Sehingga keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kita soleh dan solehah. Rezeki kita insya Allah melimpah ruah dan barokah, sehingga kehidupan kita bahagia fi dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah Rabbal Alamin. Terima kasih untuk Tendes juga sudah bergabung. Abi Haji Gunung Sembung, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Menyimak Obsesi. Ningali Brazil, Bi. Abi pulang dari pasir jengkol, apa pasir jengkol tadi ya, Bi ya. Oh iya, Ibu Isnisa, terima kasih juga untuk Ibu Suryati, lalu Api Mumuk, sama Bu Haja Iom, Bu Lili 55, Ibu Lilis Nur Laila, Mama Lilis, Ibu Heni, Teh Ane di Cikalong Hilir, Teh Aida Gunung Halu Rongga, kemudian Kakek Agus Sudrajat ya, Bu Eha di Lembang, Ibu Lilis Paujan, Bu Uci, Bu Muti juga, Ibu Tika Sartika Kaman Abadi. Yang lain kita tunggu untuk siap bergabung di acara Dahlia FM untuk Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Hari ini bersama Ustadz Andi Abdurrahman, kembali Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6 pagi, Ustadz.
1: Iya, kami juga ingin menyampaikan silaturahim beserta ungkapan doa-doa terbaik untuk grup Hikmah Fajar Obsesi Pagi yang semakin thayyib, kemudian juga untuk para alumni jamaah umrah Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umrah Syaban, jamaah umrah Rabiul Akhir. Tidak lupa juga kami ingin menyapa dan bersilaturahmi dengan grup umrah untuk keberangkatan di bulan Agustus 2026. Mudah-mudahan semuanya ada di dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa juga kepada pimpinan beserta seluruh jamaah majelis-majelis taklim. Ada majelis taklim Al-Asdiqa di Jalan Terusan Garut. Kemudian juga majelis taklim Fatul Khair, majelis taklim At-Tawabin, majelis taklim Fatul Mubin, Nurul Ikhlas, kemudian Al-Hikmah. Tidak lupa juga majelis taklim Al-Mubarakah di Nangkasuni, wargi Dahlia ya. Kemudian majelis taklim Ar-Rahmah, majelis taklim Nurul Huda. Ada juga majelis taklim Al-Huda yang ada di Jalan Tanjung Sari Tengah nomor 8 ya. Ada Teh Jawarinda beserta jajarannya. Tidak lupa juga kami ingin sampaikan silaturahim untuk Mamah Janur Adil beserta keluarga
0: agak Pak Salim. Baik kesehatan
1: beliau. Subhanallah. Mudah-mudahan segera disehatkan kembali
0: ya,
1: oleh
0: Mama,
1: Allah.
0: Ya.
1: Hmm. Kemudian untuk pemilik Ranca Bali yaitu Ibu Haja Ida dan Pak Haji Nana ya.
0: Pengkolan seribu.
1: Pengkolan seribu. Mudah-mudahan sehat
0: Pak Haji Nana. Ini ngajak touring tehnya.
1: Pak Haji Nana, subhanallah cenah aya aya cenah dina dina TV. Mudah-mudahan sehat Ibu Haja Ida, Pak Haji Nana dan keluarga. Kemudian juga Kang Lukman ya.
0: Gaya
1: Kang Lukman. Kang Lukman gaya jadi bodyguard, subhanallah, mudah-mudahan sehat. Kemudian juga kami ingin
0: ada motoran BMW mabi itu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nuh Ustaz Andi.
1: Dugikeun ka hoyak ieu awak.
0: Bener kan? Karena kita lama tidak berpergian apalagi gitu. Aduh, ya. Rasana
1: teh. Eta Haji Miftah meni teh ngajak-ngajak di mana ieu? Mal beja-beja. Dan semua ayahanda ibunda wargi Dahlia dimanapun wargi berada ya, Ibu Haja Imas Juarsih yang ada di Balai Endah ya.
0: Betul.
1: Beserta para majelis taklim di sana mudah-mudahan ada di dalam rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Juga untuk putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh ternyata selalu mendengarkan acara kita ya di Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan sehat ada dalam rahmat Allah. Semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada, insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kekuatan dan kesemangatan bertalabul ilmi sambil di antara wargi ada yang sedang santap makan sahur yang berniat melaksanakan saum sunnah di hari Senin. Mudah-mudahan diberikan kenikmatan dalam makan sahurnya. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah.
0: Insyaallah itu yang lagi bahas santap sahur ini Ica di Cibanjaran, di Buah Jasiti Halimah.
1: Masyaallah.
0: Ibu Kahyati yang ada di Banteng, Ibu Ani di Sukajadi dan juga untuk semua wargi dari kita hari ini akan berbicara tentang hal yang sulit untuk kita aplikasikan.
1: Betul.
0: Untuk kita laksanakan dalam hidup, tapi pengucapannya kalau kita tidak tertimpa musibah untuk seorang yang kita hadapi dengan ketidaksabaran. Kita bilang sabar ya.
1: Sabar, sabar.
0: Sabar, bager, gelis, kasep.
1: Ini kalimat sabar memang mudah untuk dilontarkan, diucapkan wargi Dahlia, tetapi memang berat dalam aplikasinya ya. Insya Allah nanti kita akan bahas berkaitan dengan sabar adalah cahaya. Nah, mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita yang saat ini tengah mendapatkan kesulitan, mendapatkan ujian dari Allah. Maka tidak ada kalimat yang terbaik untuk menghadapi kehidupan ini kecuali adalah sabar. Insya Allah sabar ini sebagai cahaya bagi kita. Bagaimana penjabarannya insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama.
0: Kalau kita biasanya Ustaz ya tiba-tiba dalam kekalutan yang luar biasa, kita mendatangi Ustaz aja sudah kesana kemari, sudah tidak tahan. Tiba-tiba hanya ucapan seorang Ustadz, kawan, sahabat, rekan, orang tua kita, sabar atau sabar, kadang-kadang menjadi satu multivitamin dan memberikan satu terapi yang sangat menyejukkannya.
1: Betul sekali, itu terapi yang tepat karena kalimat sabar ini adalah ungkapan langsung yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kegembiraan-kegembiraan bagi mereka yang sabar. Kemudian juga ada juga pahala yang Allah berikan kepada orang yang bersabar. Lalu bagaimana aplikasinya? Insya Allah nanti kita akan bahas bersama-sama.
0: Wargi Dahlia untuk yang pagi hari ini sudah siap, ada Paing juga baru masuk dan juga kami sampaikan salam juga untuk yang lagi di perjalanan sudah kembali di rumah untuk Teh Jahmira dan Pak Haji Cece mengantarkan Dedek pulang. Betul. Dari
1: rumah sakit ya.
0: Ini enggak di Karawang apa
1: Di Karawang.
0: Karawang. Yang pulang rumah sakit kemarin juga Neng Put ya. Mudah-mudahan selalu sehat. Dan
1: amin.
0: Inilah acara Obsesi Pagi program seputar syariat Islam bersama Ustadz Andi Abdurrahman. Sabar adalah cahaya.
1: Terima kasih Bang Haji Abul.
0: Terima kasih, silakan Ustaz. Alhamdulillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fiddin azakumullah, ayahanda, ibunda, juga wargi Dahlia dimanapun wargi berada, rahimani Allah wa iyyakum. Tidak ada intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga, kecuali kalimat alhamdulillah. Menyatakan secara penuh bahwa segala puja dan puji hanya milik Allah semata. Dialah Rabbul Alamin, Tuhan seru sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Hidayah yang disertai dengan taufik dari Allah Jalla Jalaluh untuk kita. Sehingga pada kesempatan kali ini, Allah masih tetap memberikan kemudahan bagi kita, yang disertai dengan kesemangatan untuk bersama-sama bersilaturahmi dan bertalabul ilmi di acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam, yang mudah-mudahan saja kita semua tetap menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah, ayahanda, ibunda, wargi Dahlia dimanapun wargi berada, materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan sabar adalah cahaya. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, sungguh indah ajaran Islam ini. Berbahagialah saat Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita berada di dalam lingkungan atmosfer yang penuh dengan keindahan, kemudahan, dan keridhaan Allah. Ajaran-ajaran Islam mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang walaupun memang retorika, romantika di dalam kehidupan ini silih berganti. Ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita mengalami kesusahan dan kepedihan. Ajaran agama mengajarkan kepada kita, tatkala kita berada dalam sebuah kenikmatan, maka tentunya ajaran agama mendidik kita untuk senantiasa bersyukur. Dan sebaliknya, tatkala keadaan kita terbalik, yang tadinya bahagia berubah menjadi kesedihan, yang tadinya penuh dengan harapan ternyata berujung dengan kekecewaan. Saat kesedihan, kekecewaan yang menerpa dalam kehidupan kita, sesungguhnya Allah telah mendidik dan tengah memberikan sebuah pelajaran kepada kita untuk bersabar. Di dalam Islam, wargi Dahlia, sabar adalah kemampuan menahan diri dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, wargi, saat kita berada dalam ketenangan dan kebahagiaan, tentunya kesemangatan ibadah pun akan tumbuh karenanya. Tetapi ketika keadaan berubah, kepedihan, kegelisahan, kegundahan, kekecewaan yang datang menghampiri teras kehidupan kita, lambat laun ibadah kita pun akan turun karenanya. Tetapi di dalam ajaran kita, wargi Dahlia, sabar adalah kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan maksiat dan tetap beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar juga mendidik kita untuk menjauhi larangan Allah Azza wa Jalla serta menerima takdir dengan lapang dada. Biasanya masalah itu timbul karena keinginan berbeda dengan kenyataan. Apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan yang ada. Maka agama mendidik kita untuk senantiasa menerima takdir yang telah Allah tetapkan dengan lapang dada. Ingat wargi Dahlia, sabar bukan pasrah. Sabar bukan tidak berupaya dan berusaha untuk bangkit. Melainkan sabar adalah kekuatan aktif untuk menghadapi ujian dengan tenang dan terus berusaha. Ini catatan penting bagi kita, bahwa sabar bukanlah pasrah, tetapi melainkan sabar ini merupakan kekuatan aktif yang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi ujian dengan tenang dan terus berusaha dan berupaya. Tidak semata-mata Allah turunkan ujian kepada kita, baik ujian keberhasilan, ujian kegagalan, ujian kesenangan, ujian kesedihan, apapun yang namanya manis maupun pahit dalam kehidupan kita, Allah tengah mendidik kita untuk tenang dan terus berusaha, berupaya dalam kehidupan kita. Sabar adalah cahaya. Sabar adalah penghibur hati kita. Hati yang sedang sedih, hati yang sedang kalut dan panik. Kesabaran adalah sifat yang terpuji dan mulia. Ia membawa seorang mukmin berjiwa teguh dan pantang mengeluh. Ini sangat penting bagi kita. Betapa bahagianya seseorang ketika mendapatkan ujian lalu dia berlapang dada dan bersabar. Bagaimana Nabi Ayub alaihi salam diberikan ujian berupa kemegahan, berupa kekayaan, berupa ketenangan, lalu dirubah oleh Allah dengan ujian yang 180 derajat, berubah total yang tadinya bahagia menjadi sedih, yang tadinya sehat menjadi sakit, yang tadinya mampu berkumpul dengan keluarga, anak dan keturunan, maka lambat laun hilang dan tidak ada di hadapan Nabi Ayub alaihi salam. Tetapi Nabi Ayub mengajarkan kepada kita yang telah Allah gariskan, yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahwa Nabi Ayub salah satu di antara Nabi yang memiliki sifat terpuji dan mulia karena berjiwa teguh dan pantang mengeluh dari ujian yang Allah berikan. Perhatikan ayahanda ibunda wargi Dahlia, janji Allah kepada orang-orang yang bersabar. Ini bukan hanya isapan jempol saja kalimat sabar. Ini langsung diberikan oleh sang pemilik langit dan bumi. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang bersabar wargi Dahlia. Karena wargi, sabar di dalam Islam ada tiga macam. Sabar ketika mentaati perintah Allah. Sabar ketika mentaati perintah Allah. Yang kedua, sabar untuk menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar ketika menerima takdir dari Allah Jalla Jalaluh. Bagi kita orang-orang yang beriman, tentunya harus berlapang dada ketika ada perintah sabar. Karena ini berat pergi. Kalau kita diberikan, diperintahkan oleh Allah dengan amal ibadah yang lain, tentunya mual dugikeun ka berat wargi Dahlia. Padahal bila kita telaah dan teliti, semua ibadah yang Allah tetapkan, yang Allah perintahkan kepada kita, di dalamnya itu ada unsur yang namanya sabar. Coba lihat, cek. Ketika Allah perintahkan sholat, Allah mendidik kita, di dalamnya ada sabar. Sebelum selesai bacaan berdiri, mulai dari iftitah, al-fatihah, dan surat-surat yang kita hafal, jangan dulu ruku apabila bacaan itu belum selesai. Sebelum selesai bacaan ruku dengan tumaninah, maka sabar dulu sebelum kita beri i'tidal. Jangan dulu sujud sebelum i'tidalnya sempurna. Dan begitulah selanjutnya Allah mengajarkan sabar dalam ibadah sholat. Dalam ibadah puasa misalnya, diperintahkan oleh Allah mulai waktu berpuasa azan subuh sampai azan maghrib, kalau memang perut keroncongan, dahaga begitu mencekik tenggorokan kita, kalau belum waktunya berbuka, bersabarlah. Bagaimana Allah mendidik kita ketika kita melaksanakan perintah yang namanya zakat? Bersabar dalam menunggu nisabnya, bersabar dalam menunaikannya, bersabar pula dengan pujian dan cacian yang terkadang datang saat kita mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Intinya semua perintah Allah di dalamnya dididik oleh Allah bagi kita untuk menetapkan sifat yang salah satu di antaranya adalah sabar. Coba cek wargi dahliya firman Allah Azza wa Jal, bagaimana janji Allah kepada hamba-hambanya yang sabar. Ini tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi min sami'il 'alaihi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah memberikan sebuah gambaran bahwa pasti setiap orang yang ada dalam kehidupan dunia ini akan diberikan musibah dan ujian. Baik ujian rasa takut, kekurangan sandang pangan, dan ujian-ujian yang mungkin datang menghampiri kehidupan kita. Lalu lihat di akhir ayat 155, wabashiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Orang yang sabar itu apabila ia ditimpa musibah, qalu, lalu mereka

akan mendapatkan apa? Salawatihim. Allah akan memberikan keberkahan yang sempurna. Warahmah. Lalu Allah titipkan rahmat, kasih sayang kepada orang-orang yang senantiasa bersabar, wargi dahlia. Lihat bagaimana Allah menegaskan bahwa orang-orang yang bersabar ini diberikan perhatian khusus oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah, yang mengakui bahwa dirinya datang dari Allah dan akan kembali sesuatu yang kita miliki kepada Allah Azza wa Jalla, mereka lah yang akan diberikan keberkahan oleh Allah. Mereka lah yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan mereka lah orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Tabarakallahu ta'ala. Allahu Akbar, wargi dahlia. Inilah janji Allah. Terkadang ada orang bilang begini, Pak, sabar itu ada batasnya. Maaf, ini kalimat yang salah. Ini kalimat yang salah, ayahanda ibunda wargi dahlia, rahmaniyallahi wa iyyakum. Sabar itu tidak ada batasnya. Dan batasnya sabar saat kita pulang ke pangkuan Allah alias wafat. Kalau kita sudah meninggal dunia, maka selesai sabar kita. Tapi selama ini kita masih berada di atas muka bumi ini, berada di kolong langit ini, mau tidak mau kita tetap harus sabar. Sabar ketika menjalankan perintah Allah, sabar ketika meninggalkan larangan Allah, dan sabar ketika menerima takdir yang telah Allah tetapkan kepada kita. Jika Allah mengambil sesuatu darimu yang tidak pernah engkau sangka kehilangannya, kehilangan harta, kehilangan pangkat, jabatan, kehilangan anggota keluarga, jika Allah mengambil darimu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka kehilangannya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba enggak ada, tiba-tiba pergi dan meninggalkan, maka Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang tidak pernah engkau sangka untuk memilikinya. Sebagaimana kita tidak menyangka kita ditinggalkan oleh keluarga, kita tidak menyangka ternyata kita ditinggalkan oleh harta. Karena di dunia ini wargi dahlia, kalau tidak ditinggalkan ya meninggalkan. Ini konsep agama. Kalau kita tidak meninggalkan ya kita ditinggalkan. Kita harus siap dengan dua kondisi ini wargi dahlia. Maka jika Allah mengambil dari kita sesuatu yang tidak pernah kita sangka kehilangannya, maka kata Syekh Mutawwali Asyarawari, beliau mengatakan, maka Allah akan memberikan sesuatu yang tidak pernah engkau sangka untuk memilikinya. Allah ganti semua itu dengan dua kali lipat. Seperti yang digambarkan ketika Nabi Ayub kehilangan keluarga, Nabi Ayub kehilangan harta, Nabi Ayub kehilangan kesehatannya. Dengan sabar dan lapang dada menerimanya, Allah ganti dengan dua kali lipat kenikmatan dari sebelumnya. Kenikmatan yang tidak disangka-sangka. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Janji Allah bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Allah akan berikan keberkahan yang sempurna. Allah akan berikan rahmat. Juga Allah akan menjadikan orang-orang yang sabar ada dalam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saat kita lemah wargi, ingatlah kalimat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ingat kalimat ini. Ada tiga kalimat yang harus kita bacakan saat diri kita lemah, saat diri kita terpuruk. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang menjadi penolong dan dia sebaik-baiknya penolong. Yang kedua, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ada sebuah doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 126 wargi dahlia.

memohon kekuatan untuk dapat bersabar. Doanya, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabbal Alamin, ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Mohon kepada Allah agar kita diberikan kesabaran oleh Allah, lalu Allah mewafatkan kita dalam keadaan berserah diri. Catatan yang tidak kalah penting bagi kita wargi Dahliyah, besar dan kecilnya ujian yang kita terima hari ini, berat dan ringannya ujian yang kita rasakan hari ini, itu akan menentukan besar dan kecilnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Berat ujian kita, maka berat pula pahala yang Allah berikan kepada kita kalau kita sabar. Begitu rumitnya masalah yang kita hadapi, begitu beratnya beban kehidupan yang kita hadapi, kalau kita bersabar, pasti Allah akan berikan pahala yang besar pula, dan Allah akan siapkan kesuksesan, keberhasilan yang besar pula. Catatan sejarah banyak menuliskan bagaimana orang ketika mendapatkan ujian masalah yang begitu besar, lalu dia bersabar. Orang yang mendapatkan musibah yang berat, lalu ia bersabar, lalu Allah akan tetapkan sebuah yang namanya kesuksesan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Bersama Allah keinginan kita tercapai. Bersama Allah pula urusan kita dipermudah. Bersama Allah pun sakit kita disembuhkan. Bersama Allah susah kita akan dibuka jalan keluar oleh Allah. Bersama Allah pula kita punya segala-galanya. Sabar bukan berarti tanpa air mata. Bersabar bukan berarti mudah menghapus kekecewaan. Namun ketika mampu menyadari bahwa semua yang dialami ini tak lepas dari rencana Allah, rencana yang terbaik dari Allah, dan senantiasa menyambungkan hati dengannya hingga akhirnya akan sampai apa yang kita inginkan. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.

0: Alhamdulillah cocok Ustaz. Terima kasih tentang sabar dan selalu mewarnai dalam hal detik per menit-menit per jam dalam kehidupan kita. Kita ya, harus bersabar.
1: Betul.
0: Di jalan raya yang penuh dengan kehiruk pikukan kita bersabar. Saat jadi pedagang sayur, Bang Apu ditawarku ibu-ibu nu kekeh, kudu sabar.
1: Tekira-kira nawarna.
0: Tekira-kira nawarna, lalu mengajak pasti aku.
1: Subhanallah.
0: Hari ini kita akan masuk ajan subuh,
1: subuh pada iya,
0: pukul
1: 4 lebih pas 1.
0: 4:01 menit.
1: Baik, ayahanda ibu nawargi dahlia. Kita jeda dulu ya obsesi kita untuk saat ini. Kita untuk melaksanakan dulu sholat subuh. Insyaallah setelah sholat subuh kita lanjutkan acara kita. Tetaplah di obsesi pagi
0: dahlia
1: FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Wahai Fatimah, bangun dan saksikanlah rezeki Rabbmu, karena Allah membagi-bagikan rezeki para hamba antara sholat subuh dan terbitnya matahari. Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh

0: dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbatesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free test rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: 100% mata air alami. Dahlia.
1: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.

0: Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM. Terima kasih untuk Pak Dede Suparman sudah bergabung juga, ada Nin Limah, alhamdulillah Kang Danu, dan ada Din, dan juga ada siapa lagi ini yang sudah bergabung, Mpok Oneng, lalu juga untuk Ibu Eti Wike, Ibu Iin, kemudian Ibu Haja Siti Halimah, mamahnya Dava, ini juga Teh Deh Haja Delis juga tadi di bawah terlewat, mohon maaf, dan juga ada Nenek Indah Ibu Muti, Ibu Tati Empo, Ibu Nani Soreang, dan semua warga Dahlia yang siap untuk bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam pagi hari ini. Di season kita untuk bergabung, berdialog, berdiskusi tentang sabar adalah cahaya.
1: Ya, Ustaz, silakan.
0: Sebelum kita lanjutkan, ada pesan.
1: Siap, mangga. Ikhwatu fiddin, azakumullah. Setelah kita melaksanakan salat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, tentunya kita sangat berharap kepada Allah Jalla Jalalu, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah menjadi bagian amal saleh yang tentunya mampu menghadirkan dan mendatangkan pahala dari Allah Azza wa Jal. Doa-doa kita semoga dikabulkan oleh Allah, cita-cita kita dan jalan kehidupan kita semoga dipermudah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari wargi Dahlia semua dan bersilaturahmi, tentunya kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama, untuk keberangkatan jamaah umroh kita di bulan Agustus, tanggal 2 Agustus 2026. Insya Allah nanti di hari Sabtu kita memasuki manasik umroh yang ketiga wargi Dahlia. Pelaksanaannya yaitu di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8.30. Kami harapkan para jamaah calon tamu Allah bisa hadir, karena materi yang akan disampaikan sangatlah penting untuk menunjang kehusuan dan kesempurnaan kita berupaya dalam melaksanakan ibadah umroh nanti insya Allah. Kami juga aturkan terima kasih bagi jamaah yang telah mengumpulkan paspor dan sertifikat meningitis dan polio, dan bagi jamaah yang belum mengumpulkan paspor yang disertai dengan sertifikat meningitis dan polio, segera untuk memberikan dan mengumpulkannya kepada kami wargi Dahlia, karena proses pembuatan visa itu 3 atau 2 minggu sebelum keberangkatan. Ya, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemudahan dan kelancaran. Kemudian juga wargi Dahlia, kami ingin sampaikan permohonan doa untuk putra putri kami yang kami bina, yang kami asuh di panti asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra putri yang soleh dan soleha. Apa yang menjadi harapan, keinginan, cita-cita mereka dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan semoga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum kepada seluruh wargi Dahlia, ayahanda, ibunda yang telah menitipkan sebagian dari rezekinya di jalan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ini menjadi amalan saleh, amalan jariah, sedekah jariah yang akan mengalir pahalanya sampai akhir zaman nanti dan bisa menghantarkan kita bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi wargi yang ingin menyaksikan video singkat kami yang kami tuangkan di dalam TikTok, wargi bisa mengunjungi TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Di sana ada sedikit ilmu yang kami peroleh, mudah-mudahan bisa menambah dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bisa bermanfaat baik yang menyampaikannya maupun bagi kita semua wargi Dahlia yang menyimaknya, sehingga kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bu Nining Terajut di Cicereuh, Cicereuh Pacet, ini Majalaya ya.
1: Betul.
0: Ibu Tati Empoy juga ada pertanyaan, Ibu Adiah juga, mudah-mudahan masih berkaitan. Kita akan coba angkat pertanyaan tentang sabar ini tadi Ustaz.
1: Betul.
0: Sabar adalah cahaya. Cahaya hati kita untuk orang-orang yang bersabar.
1: Betul.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Indah juga, terima kasih. Dan untuk wargi Dahlia yang lain, kami tunggu di 0811-222-1015. Terima kasih juga, kami Facebooknya sedikit diperbaiki untuk recovery gering ogeta. Tapi TikTok Radio Dahlia bisa wargi Dahlia saksikan untuk live Ustadz Andi Abdurrahman pagi hari ini. Untuk Abi Gunung Sembung, alhamdulillah mudah-mudahan selalu sehat. Kemarin katanya terapi Abi, sama ini ke daerah Lembang, dan juga kami sampaikan salam juga untuk Ibu Haja Ida Pak Haji Nana, dan juga untuk tetehnya ya, dan lalu untuk ayah juga yang ada di Cikadu, juga kami ucapkan salam juga untuk yang ada di Cikadu, Kang Lukman. Terus ada ketemu dengan Pak Supriyadi daerah Cikadu juga, Ustaz.
1: Oh,
0: itu sangat tahu juga mendengarkan kita. Dan juga Ibu Iswari, terima kasih. Dan untuk Ibu siapa lagi yang sudah bergabung, silakan di 0811-222-1015. Ada lagi?
1: Sudah.
0: Oke, untuk Pak Agus dan Ibu Iti yang ada di kawasan Embung, dan juga untuk Ibu Lilis, dan terutama untuk kakanda kita yang baik, Uni ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, Wargi Dahlia, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Silakan pertanyaan Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Teh Aida, mungkin ada pertanyaan juga di Gunung Halurongga, Ibu Mala di Bobatu, dan Kang Heri yang ada di kawasan Pasir Koja.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Terima kasih untuk Pak Iing, alhamdulillah sudah bergabung juga. Untuk Teh Indes sudah tadi, Teh Aida di Gunung Halurongga. Ini sudah ada pertanyaan.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini mau bertanya, sehat ini orang Gunung Halurongga juga sehat, alhamdulillah. Kalau begitu Teh Aida dan Kang Nurdin dan keluarga, mau bertanya, toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Gimana kalau ada orang yang ingin dimengerti aja dan pintar kodek, apakah harus ekstra sabar?
1: Baik.
0: Banget yang harus hati mungkir. Sahil yang ngajarin Bang Abdulit.
1: Subhanallah.
0: Terandos sini tuh Ustaz.
1: Baik. Untuk Teh Aida
0: ya. Oh gitu, orang-orang yang lemah biasanya mencari ini tuh begitu ya.
1: Subhanallah. Jazakillah khair untuk Teh Aida dan Kang Nurdin di Jabal Halurongga ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cara menghadapi orang yang ingin dimengerti, terkadang dia memiliki sifat yang kata orang Sunda bilang pintar kodek, Wargi Dahlia. Ingin dimengerti, tetapi dia tidak pernah mengerti tentang kita, ya. Ingin diperhatikan, tetapi dia tidak mau memberikan perhatian kepada orang lain. Wargi Dahlia, ikhwatu fiddin, azakumullah, ini adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita saat kita berteman. Dihadirkan salah seorang teman kita atau saudara kita, lingkungan kita, yang mana lingkungan itu ya ada salah seorang di antaranya yang selalu ingin dimengerti oleh kita, tetapi di sisi lain dia tidak mau mengerti tentang kondisi kita. Ya, nah tentang hal ini Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini peluang kebaikan bagi kita. Saat ada orang yang ingin dimengerti oleh kita, kemudian kita mencurahkan perhatian kepadanya, itu bentuk kesempurnaan iman kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini perintah agama Wargi Dahlia, itu menekankan kepada kita jangan pernah kita lelah untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan kemanfaatan pada orang lain. Artinya adalah ketika kita memberikan perhatian kasih sayang kepada mereka tanpa meminta balasan dari orang itu adalah sebuah kesempurnaan iman kita, Wargi Dahlia. Maka bersabarlah untuk menghadapi orang yang demikian. Karena fokus dalam melaksanakan aktivitas kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, pikiran kita fokus kepada kemanfaatan yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan itu bisa menuai dan mendatangkan pahala untuk kita. Dan sementara apabila ada orang ketika dia ingin dimengerti oleh kita dan ternyata satu saat nanti dia tidak mengerti kondisi kita, itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk menghadapi orang demikian, yang pertama kita tetap memberikan sesuatu yang terbaik kepadanya walaupun tidak dibalas. Karena kebaikan kita jangan berharap balasan dari orang yang pernah kita berikan kebaikan. Boleh jadi Wargi Dahlia, kebaikan yang kita berikan kepada seseorang, diberikan kebaikan kita kepada si A, maka boleh jadi Allah membalas kebaikan kita ini dari yang B, dari yang C. Boleh jadi hari ini kita memberikan kebaikan kepada si fulan dan ternyata Allah balas kebaikan kita dari orang lain yang tidak pernah kita berikan kebaikan kepada orang itu. Dan ini merupakan sebuah janji Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan yang kita terima dari orang lain itu merupakan hasil dari apa yang kita tanam. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun kebaikan, oleh Allah akan dibalas. Dan berharaplah kebaikan yang kita berikan itu balasannya bukan dari orang lain. Biar dia pintar kodek, itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita dengan Allah, bagaimana caranya kita memberikan kebaikan pada orang lain untuk mendapatkan pahala. Tidak ada kata rugi bagi kita untuk memberikan kebaikan pada orang lain, karena kebaikan yang kita tanam, kebaikan yang kita sebar akan menghasilkan dan berpanen sebuah pahala yang Allah berikan kepada kita. Gitu tak Eda ya? Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu ta'ala bissawab.
0: Ya Jafir, terima kasih dari Ta Aida di Gunung Halu Rongga. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi. Terima kasih untuk Teh Entes, ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Ini pertanyaan Des juga gitu. Punya teman besti yang sudah dekat banget, tapi gitu, ingin dimengerti, tapi dia gak mengerti perasaan Des dan pintar kodek. Kadang ngomongnya juga rubah-rubah, banyak bohong. Banyak bohongnya, tapi saking Desnya jenuh dan capek hati, udah dijauhi pelan-pelan tapi tetap baik. Itu gimana Pak Ustadz untuk menghadapinya?
1: Baik, untuk Teh Endes ya, jazakillah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, ini agak sedikit lebih dalam ya pertanyaannya dari Teh Endes, pengalamannya. Kalau dari Teh Aidah itu mungkin cara menghadapi orang yang tidak mengerti tentang kita. Tetapi dari Teh Endes ditambah, selain dia tidak mengerti tentang keadaan kita, dia selalu berbanyak mengatakan kalimat-kalimat bohong. Sehingga jenuh bagi kita menghadapinya. Kemudian terkadang kita risih untuk bersama-sama dengannya. Maka tentunya kita harus melakukan beberapa langkah kepada orang-orang yang demikian. Yang pertama, tetap kita menjaga hubungan baik dengannya. Tetapi kita harus mampu membatasi diri. Bukan berarti untuk memutuskan tali silaturahmi, tetapi cara kita untuk menjauhkan diri kita dari orang-orang yang akan mampu merusak nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Ini jalan atau strategi kita untuk menghadapi orang yang demikian. Apalagi banyak berbohong dengan kalimat-kalimat bohong. Bukankah berdusta itu adalah bagian dari sifat munafik? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada tiga ciri orang munafik. Salah satu di antaranya, apabila dia berbicara, dia selalu berdusta. Wargidahnya. Dan ini kalau kita biarkan, ini akan bisa menular pada diri kita. Karena teman kita itu adalah agama bagi kita. Maka untuk menyelamatkan diri kita, ini bukan hanya secara manusiawi. Ini perintah Allah di dalam Al-Quran untuk bisa menyelamatkan ketulusan hati kita, menyelamatkan iman kita dengan menjauhi orang-orang yang bisa menebarkan sebuah keburukan dan bisa menghancurkan amal kebaikan kita. Maka apa yang sudah dilaksanakan oleh Tendes insya Allah sudah benar ya. Jadi tetap menjaga hubungan dengan dia, tetap baik, tetapi pada ranah-ranah tertentu kita menjaga jarak agar tidak masuk ke dalam perilaku-perilaku yang bisa menghancurkan dan bisa mendidik kita kepada perilaku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan tetap kita diberikan kesabaran oleh Allah menghadapi orang ini, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang munafik. Bagaimana Nabi menghadapi orang-orang munafik? Beliau tetap baik, tetapi beliau mampu menjaga diri ya, membatasi pergaulan dengannya. Kalau bergaul dengannya secara intens, dia khawatirkan pengaruh-pengaruh keburukan itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau kita hanya sekedar sapa salam, tidak terlalu intens insya Allah, tetap menjaga kebaikan hati kita dengan tidak memutuskan silaturahim kepadanya. Wallahu ta'ala bisa.
0: Ya, cek, Ustaz, ini seperti orang yang gangguan bipolar ya.
1: Ya,
0: betul. Bipolar disorder itu. Nah, ini bahasanya harus Teh Bentang nantinya jawabnya. Ustaz dengan bahasa agama itu. Berubah-ubah ya.
1: Berubah-ubah.
0: Hari ini banget, ini manis, tiba-tiba kesana-sananya jubah-jubi.
1: Ya, teh. Kayak bunglon.
0: Kayak bunglon. Nah. Teangannya jualan anu banyak kainnya lelok kan jadinya.
1: Lelok kan. Subhanallah.
0: Terima kasih untuk Bu Tati Empoy sudah ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ini thayyib, semakin thayyib.
1: Semakin thayyib.
0: Pak Ustaz, bagaimana kalau tertutup sebentar?
1: Ya.
0: Bagaimana kalau kita mengikuti pengajian

0: Afiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadiri majelis ilmu dekat maupun jauh dengan tujuan untuk mencari ridho Allah, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Perhatikan pesan Nabi alaihi salatu wassalam, man sahala ila tariqal ilmi sahalallahu ila tariqal jannah. Barang siapa yang bersemangat untuk menghadiri majelis ilmu, pengajian karena Allah, sahalallahu ila tariqal jannah, maka Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadirilah majelis-majelis ilmu yang di dalamnya seperti taman-taman surga. Nah, para sahabat mengatakan yang disebutkan dengan taman surga itu apa ya Rasul? Maka Nabi menjawab, taman surga itu adalah majelis-majelis yang di dalamnya menyampaikan nasihat-nasihat agama. Pahala yang Allah berikan kepada orang yang menghadiri majelis ilmu, pahalanya istimewa, yaitu dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Karena orang yang ingin masuk surga itu dengan berbagai macam hambatan, rintangan dan ujian. Karena pahala ini mahal, pahala ini istimewa berupa surga yang dikatakan mala ainun ra'at wala ujunun samiat wala khatara fi qalbil bashar, yang belum pernah dilihat oleh mata bagaimana keindahan surga, belum pernah terdengar oleh telinga bagaimana nikmatnya surga, dan belum pernah terdetik dalam hati sanubari kita yang namanya surga itu. Berarti dikatakan bahwa nikmat surga itu adalah kenikmatan, sebagai kenikmatan puncak yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Sementara kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi subhanallah, di tengah-tengah perjalanan kita ada saja macetlah, panaslah, hujanlah, ban bitulah dan sebagainya. Nah, ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3, Allah Azza wa Jalla menegaskan Allah akan menguji di antara kita siapa yang benar-benar imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Terkadang ketika kita berniat melaksanakan pengajian ilmu di tengah-tengah macet dan ada perasaan ingin balik lagi, gitu kan? Tapi di sisi lain keadaan kondisi macet tapi kita haus akan ilmu. Di situ akan terjadi peperangan batin antara ajakan syaitan dengan ajakan malaikat. Kalau kita paksakan itu, insyaallah putaran ban kendaraan kita, baik motor ataupun mobil, akan dicatat oleh Allah sebagai kebaikan bagi kita. Maka warga Dahlia, jangan pernah lelah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun dalam keadaan kondisi jalan lagi macet, hujan ataupun panas, kalau kita semata-mata mengharap ridha Allah, pasti oleh Allah diberikan kemudahan. Minimal dari perjuangan itu akan dinilai oleh Allah sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kesabaran bagi orang-orang yang beriman maka nilainya seperti jihad di jalan Allah. Gitu Bunda ya. Wallahu ta'ala
1: bissawab. Terima kasih untuk Yai Cikadu ya. Jadi ingat Kang Lukman, Ice Official di TikTok yang sempat Bang Apu lirik juga sebelah sana, karena kanan kiri ini kayak boneka Blonyo jadinya. Ada Ozab, kemudian ada Didi Ozan, ada Kurnia, alhamdulillah, dan juga sudah Ibu Teti Haryati. Untuk semua warga Dahlia dipersilakan bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Sudah ada pertanyaan sekarang dari Abi Haji Gunung Sembung yang ada di kawasan Cipadung 455. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semakin tayyib.
0: Semakin tayyib.
1: Damang cep Ustaz.
0: Alhamdulillah Abi. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Sabar ya batasna anu boga hutang ditagih. Saparantos apa nih? Sarantos-rantos baik. Anu masih nutangna lami-lami ambek tesabar dugi ka gelut. Eta nu lepat anu mana anu ngahutangkeun atanapi nu hutang. Salam kasadayana jamaah Obsesi, mugi ada ramang, oge ka apih mumuh sareng ka amih hajah iom, mugi ada ramang sarehat satarasna. Urusan otak ini memang
0: subhanallah. Baik, untuk Abi di Cipadung 455, jazakallah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatufiddin azakumullah,

0: Tadi kami sudah sampaikan, Wargi Dahlia, terkadang ada ungkapan bahwa sabar itu ada batasnya. Ya, kita harus merubah kalimat itu bahwasannya sabar itu tidak ada batasnya. Kenapa sabar tidak ada batasnya? Selama kita masih diberikan usia, nyawa masih berada dalam jiwa kita, dan kita masih bisa berjalan di atas tanah ini, di kolong langit ini, maka Allah tetap memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap bersabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar untuk menjauhi maksiat, dan sabar terhadap takdir yang Allah tetapkan dengan berupaya menanamkan batin kita berlapang dada. Nah, saat kita memberikan sebuah bantuan pada orang lain, pinjaman kepada orang lain, kita menghutangkan barang pada orang lain, lalu orang yang menghutang, orang yang punya utang kepada kita susah untuk membayarnya. Terkadang ada kalimat sabar geus aya batasna, sabar aya batasna, urang tagih we misalnya. Sebetulnya yang salah itu bukan yang menghutangkan, ya. Karena misalnya kita memberikan utang pada orang lain dengan berbagai macam pertimbangan. Satu, pertimbangannya kita melihat bahwa dia mampu untuk membayarnya. Yang kedua, pertimbangan kita memberikan utang pada orang lain karena dia memang sangat membutuhkan, sehingga butuh bantuan kita, misalkan untuk makanan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk pendidikan anaknya, dan kita ikhlas untuk memberikan pinjaman itu.
1: Beli tablet, beli laptop.
0: Subhanallah.
1: Alhamdulillah, kayak kalem si Abi mati udah dibayar gak, apa alih.
0: Nauzubillah. Nah, saat ada tempo, ya jatuh tempo harus segera dibayar. Sebetulnya orang yang memberikan utang menagih itu bukan tega, Wargi Dahlia. Saya memberikan utang kepada Bang Apul, saya menagih kepada Bang Apul, bukan saya tega. Justru saya menagih kepada Bang Apul yang berhutang itu untuk menyelamatkan Bang Apul. Ini ada kewajiban antara manusia. Bukankah Nabi SAW mengatakan tidak akan diterima dulu amal kebaikan seseorang apabila dia masih memiliki keterkaitan dengan manusia, yaitu utang piutang. Maka bila kita punya utang pada si A, lalu si A menagih kita, kita bersyukur karena dia ingin menyelamatkan kita agar amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau misalkan kita ingin berhutang pada orang lain, tentunya kita harus mengukur kadar kemampuan kita. Kalau kadar kemampuan kita 10.000, ya kalau kita minta pinjaman pada orang lain, jangan melebihi kemampuan kita. Kalau kita punya kemampuan 10 juta per bulan misalnya, ya kita mau pinjam misalkan di bawah 10 juta. Minimal kita punya utang 1 juta, 2 juta, atau maksimalnya 5 juta. Karena kita punya ada spare uang untuk jaga-jaga dalam kehidupan kita, Wargi Dahlia. Justru yang salah ini adalah orang yang punya utang gak mau bayar dengan berbagai macam alasan. Kalau sudah ada niat tidak mau membayar utang ini, lihat ancaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan kesulitan pada orang itu sampai dia tidak bisa membayar utangnya. Maka Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, berhati-hatilah. Ya, jangan bersuzon kepada orang yang menagih kepada kita. Justru orang yang menagih utang kepada kita itu bentuk itikad kasih sayang Allah melalui orang itu, mengingatkan jangan sampai amal ibadah kita terjeda, amal ibadah kita terhalang dengan kewajiban utang yang belum kita lunasi. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jaja kalau Ustaz dari Abi Gunung Sembung, terima kasih. Pinjamnya temui ngoe. Abi kadinya sekadap deui tabuh ye kaos nunduk bayar hutangnya tadi nginjem teh. Ari bayar nang lila Ustaz teh mata kapan menyumput.
0: Sebab itu
1: kudu apal nomor HP kita.
0: Subhanallah.
1: Allahu Akbar. Ini Nenek Indah, terima kasih juga yang sudah bergabung melalui TikTok. Kita harus sapa juga TikTok Dahlia FM. Sedang bisa Wargi Dahlia ikuti. Ini ada Umi Mardatilah, Abah Tardi, Dule, Kaudian Aulia, Dani, Riza Bahtiar. Begitu yang sempat Bang Ampul lirik melalui TikTok yang sudah Wargi Dahlia sempat saksikan Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi. Berulang seputar syariat Islam setiap hari Senin sekarang ini, Selasa, Rabu, dan Kamis.
2: Wargi Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Alhamdulillah, terima kasih. kasih untuk Nenek Indah Citalahap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
1: Toyib semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Masya Allah Dev, ini sih sabar teh. Syukur ting. Seer gening, bukan seer ting. Masya Allah definisi sabar teh. Seer gening. Kumaha pamijalmi anu kenging peran antagonis. Apapun yang dia lakukan pasti salah. Sakumaha berusaha bager tapi teritampi. Kumargi tak aya hubungan darah. Nu akhirna si antagonis tadi teh bersikap sabodo teuing demi menjaga kewarasan sendiri. Eta kelebet sabar teh Pak Ustaz.
0: Baik, untuk
1: yang antagonisnya juga ini untuk niat baik tuh enggak masalah ya. Beda dengan peran, kata Abang blockingnya dari situ ke situ jalannya.
0: Subhanallah. Baik. Untuk Nenek Indah dan Abah Dahrom di Citalahap, jazakumullah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin azakumullah. Wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menjawab pertanyaan dari Nenek Indah di Citalahap, wargi Dahlia. Saat kita memperankan antagonis ya. Ya terkadang kita baik, terkadang kita judes wargi Dahlia ya. Ini adalah bentuk dari sebuah strategi kita. Terkadang bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menghadapi saat kita memiliki peranan seperti itu, imbangi dengan sifat sabar dan tawakal. Sifat sabar dan tawakal. Karena validasi seseorang, penilaian manusia kepada kita terkadang berbeda. Kecil dicaci, besar diomongin, bahkan benar pun apa yang kita lakukan menjadi bahan gibah dari orang lain untuk kita. Maka tentunya apapun peranan yang kita jalankan saat ini, demi kebaikan kita, demi keselamatan iman kita, demi keselamatan keluarga kita, tidak menjadi masalah. Yang harus kita perhatikan, kata Ali bin Abi Thalib, janganlah pernah kita meminta validasi penilaian dari orang lain. Karena semakin banyak permintaan, memohon penilaian atau validasi dari orang lain, maka semakin banyak peluang kekecewaan yang akan kita terima. Maka fokuskanlah pada diri sendiri. Ku angfusakum wa alaikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu saja fokus kita. Memberikan sebuah curahan perhatian khusus untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita dari azab nerakanya Allah tabarakallahu ta'ala. Maka wargi dahli yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sepanjang peran kita hari ini bisa mendatangkan kemanfaatan pada orang lain, yang bisa menuai pahala bagi kita, kita terserah. Masa bodoh orang lain mau bilang A tentang kita, bilang B tentang kita, tidak menjadi masalah. Yang penting antagonis yang kita perankan di dalam dunia ini untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Terkadang misalnya kita judes kepada laki-laki yang bukan mahram, itu adalah perintah agama. Terkadang kita begitu mulianya menerima tamu, begitu sopannya menerima tamu, itu adalah sebuah apa? Perintah dari agama. Terkadang sisi lain kita judes, sisi lain kita sopan santun, ini adalah peranan yang dijabarkan oleh agama. Sepanjang peranan itu tepat, ya awas, peranan kita ini tepat kepada sesuatu yang dinilai akan mencelakakan kita, dan mana yang akan mendatangkan kemanfaatan kebahagiaan kita dunia dan akhirat, tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi powerpoint kita adalah bagaimana menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka, dari azabnya Allah, dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Peran apapun kita, sepanjang tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita dan bisa mendatangkan manfaat, insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan keridoannya. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih untuk Nenek Indah di Citalahap pertanyaannya. Wargi dari yang lain pun bisa bergabung di 0811-222-1015 di acara Obsesi Pagi, dan kita langsung ke Ibu Muti di Karapitan. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib semakin toyib.
0: Waalaikumsalam. Toyib semakin toyib.
1: Badai tumaros paminujung ngurus jalmi anu teu damang. Ridho ikhlas, tapi kadang paminu teu damangna sok rewel atau nepi bawel, rada rudet. Tak kadang nu ngurus nate. Sok kukulutus da rudet teh. Tapi bari sabar ngurus kitu tah pami kitu kumaha Pak Ustaz? Bentuk kesabaran Pak Ustaz. Kumaha kitu bentuk kesabaran Pak Ustaz? Hatur nuhun walerenana eta teh hayong tuang. Pak kasihan tuang ya teu naraos sakareu sapina. Embung dah limu eta.
0: Subhanallah. Baik, jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan ya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, menghadapi orang yang sakit butuh ekstra sabar. Apalagi misalkan oleh Allah kita diberikan kesempatan untuk mengurus orang tua kita yang tengah sakit, pasangan hidup kita yang sakit, anak kita yang sakit, gitu kan? Nah, kita mengurus mereka, terkadang kita sabar untuk mengurus mereka, tapi anu udurna ieu rudetnya, rudet riweuh. Piomongan, kaambakan, wargi dahli. Ah, ini adalah salah satu di antara bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, wargi dahli ya, ada dua syarat, dua unsur dari kesabaran agar kita bisa menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Sesungguhnya sabar ini memiliki dua unsur. Yang apabila dua unsur ini ada dalam diri kita, insya Allah sabar ini akan terus berada dalam diri kita. Pertama, kunci sabar itu adalah ilmu. Kunci sabar itu adalah ilmu. Memang sabar itu sulit, wargi dahlia. Tapi kalau kita memiliki ilmu, kita berupaya untuk apa? Untuk bertawakal kepada Allah agar bisa melalui proses ini dengan sempurna. Tanpa adanya ilmu, kita enggan dan tidak mau untuk bersabar. Kita dapat informasi bagaimana orang bersabar ini, innallaha ma'as-sabirin, dibersamai, disertai oleh Allah, akan didampingi oleh Allah orang-orang sabar. Bagaimana orang-orang sabar ini akan diberikan rahmat oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Bahkan Allah telah menjanjikan bahwa pahala orang bersabar ini tanpa batas. Gitu kan? Bahkan ada pintu surga yang namanya sabar. Ini adalah kita dapat informasi dari ilmu. Sehingga saat menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan kita, baik manis maupun pahit, baik bahagia maupun susah, kita bersabar karena kita punya dasar ilmu. Nah, kunci yang kedua dari kesabaran itu adalah apa? Amal.
1: Amal.
0: Setelah kita punya ilmu, maka realisasikan, atarkan, wujudkan dengan amal. Setelah tahu makna sabar nih, maka realisasikanlah ilmu tentang kesabaran itu dalam wujud amal soleh kita. Tetap kita menjaga emosi kita, jangan sampai keluar emosi. Kemudian tetap kita menjaga lisan kita, menjaga perilaku kita dengan zikir tadi. Maka kata Nabi, salah satu di antara kunci amalan sabar, ada tiga amalan doa yang harus kita panjatkan. Yang pertama, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kedua, ingat la tahzan innallaha ma'ana, dan yang ketiga innallaha ma'as-sabirin. Gitu ya Ibu Muti, wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu Ustaz, terima kasih Ibu Muti. Pertanyaan yang lain juga kita coba lihat lagi di 0811-222-1015. Bisa bagi di Dahlia saksikan juga live acara Obsesi Pagi di TikTok Radio Dahlia. Santi di Kobo, terima kasih. Boja Iom, juga ada Tehjat Neng Sarijadi. Di TikTok juga ada Anggawati, ada Ius, dan juga siapa lagi? Kang Iwa mana loncat lagi nih. Ibu Tati, Teh Tati yang ada di kios sama Kang Uum, Ibu Lilis Nur Laila, terima kasih. Silakan pertanyaan wargi dari mudah-mudahan kita sempat waktu di 0811-222-1015. Ada Dapa juga.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Apul, Toib,
0: semakin toib.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Ini sudah ada pertanyaan dari Dapat sama mamanya nih. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau sudah sabar ini dari Teh Jadelis. Satu, Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Toyib semakin terus terusannya nih ada. Kalau sudah sabar tapi masih sakit hati, itu namanya belum sabar atau manusiawi? Dan pertanyaan yang kedua, lebih mulia mana, sabar memaafkan atau sabar menjauhi dari orang yang toksik? Berdoa tapi kadang-kadang Allah menjauhkan kita di tempat tidak sengaja. Sepanggi-panggi alhamdulillah jamaah.
0: Baik, untuk Teh Delis ya dan Dafa, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fiddin a'azzakumullah wa digadahli yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua pertanyaan dari Teh Delis Wargi tentang sabar tapi masih sakit hati wargi Dahlia. Itu manusiawi. Ya, perhatikan wargi Dahlia, sabar itu adalah kekuatan spiritual dan moral. Sabar itu adalah kekuatan spiritual dan moral. Sabar ini wargi Dahlia bukan sekedar menahan emosi, tetapi kekuatan spiritual untuk menghadapi penderitaan tanpa kehilangan arah. Bila ada sabar bisa mengaburkan arah kita untuk ikhlas, maka tentunya sabar kita belum sempurna. Sabar tetap sakit hati, maka belum sempurna nilai kesabaran kita. Karena sabar ini adalah kekuatan spiritual yang bisa menguatkan hati kita, mengokohkan jiwa kita untuk menjauhkan dari hal-hal yang bisa merusak kesabaran itu. Dan ini ujian bagi kita. Saya dizolimi oleh orang lain, kita sabar tapi sakit hati, maka sakit hati inilah yang harus kita perbaiki. Jangan sampai sakit hati yang tidak kita sadari ini bisa merusak pahala dari kesabaran itu. Memang berat wargi Dahlia. Tadi katakan sabar ini sulit, tapi sabar ini menjadi cahaya bagi kita. Ya, biarkan saja orang menzolimi diri kita. Ketika orang menzolimi diri kita yang terzolimi, kita beruntung. Apa untungnya? Doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Dosa kita diberikan pada orang lain. Pahala mereka diberikan kepada kita. Kita bersabar di sana. Bahkan kalau bisa kita mengatakan, nuhun anu parantos ngajolimi abdi, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu kekuatan spiritual. Dan takdir Allah yang ditetapkan kepada kita, tidak ada yang buruk kepada kita. Selama kita menganggap bahwa sabar ini adalah kekuatan spiritual bagi kita. Gitu Teh Delis ya. Lalu, indah mana, utama mana, sabar memaafkan atau sabar menjauhi? Dua-duanya wargi Dahlia. Kita maafkan kebaikan keburukan orang lain kepada kita. Udah, kita maafkan, jangan sakit hati. Lalu kita proses yang kedua, jauhi orang itu agar luka kita tidak kembali lagi dibuka. Agar luka kita tidak kembali lagi cekah, kata orang Sunda Maya. Menganga. Jadi istilahnya setelah kita memaafkan lalu kita menjauhi. Intinya adalah wargi Dahlia, menjauhi dan memaafkan dan menjauhi orang-orang yang menzalimi kita, itu adalah strategi untuk kita menjauhkan dari toksik orang-orang yang akan merugikan dan menghancurkan, mengacak-acak kebaikan kita. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallahu khairan. Terima kasih. Memang kalau kita tidak sepagodos dengan orang yang masalah. Toksit itu toksin.
0: Racun wargi Dahlia.
1: Membuat kita naik darah. Naik darah mun, naik darah mun, turun darah kita pasti tunduk. Dari Bajah Iom pertanyaan ya. Sama Abdi Mumu ini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Kesabaran adalah kunci untuk membuka pintu ketenangan, meredakan emosi, dan meraih jangka panjang baik dari karir, hubungan, maupun pengembangan diri. Pertarusan kita, kiat naon wae secara Qur'ani kanggo mempertahankan kesabaran dalam tersebut secara batiniah maupun badaniah. Hatur nuhun, salam ka Api Haji Gunung Sembung dari Bajah Iom dan Pak Abi Jemumu.
0: Baik, jazakumullah khair untuk Bunda Haji Iom dan Api Mumu di Gentur Majalaya. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiat-kiat untuk mempertahankan kesabaran. Yang pertama adalah kita harus memiliki ilmu tentang kesabaran itu sendiri wargi Dahlia. Sebagaimana Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 155 di akhir ayat dan sampai 157. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatshum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu ilmu bagi kita. Kemudian yang kedua, orang-orang yang senantiasa bersabar, asarkanlah, wujudkanlah setelah ilmu adalah dengan beramal. Apa amalnya? Amalnya adalah menahan emosi kita, menahan kebencian kita dari orang-orang yang telah menzalimi diri kita. Jauhkan suuzon kepada Allah, hadirkan baik sangka kepada Allah. Karena sabar itu, sabar terhadap perintah Allah, sabar meninggalkan larangan maksiat kepada Allah, dan juga bersabar atas ketetapan takdir yang Allah berikan kepada kita dengan berlapang dada. Sebagaimana Allah menegaskan bahwa Wa may yattaqillah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita, baik urusan kita dengan Allah, urusan kita dengan manusia, termasuk di dalamnya bentuk kesabaran itu sendiri. Wallahu taala bisawab.
1: Terima kasih Bojak Iom di Linggar Jaya Elektronik ya, di Cigentur ya,
0: Bu ya.
1: Betul. Dan pertanyaan yang berikut lagi yang terima kasih untuk yang sudah gabung melalui Sutra Pampakot ya. G April ini yang sudah Iin Marlina di TikTok kita Wargi Dahlia. Ibu Kayati bertanya, di Banteng Kecil naroskeun. Naroskeun tapi ujian aya wae. Doana naon wae Pak Ustaz matak nyengenyerikeun kana mana teh eta teh? Di Banteng Kecil.
0: Baik.
1: Doanya untuk mengamalkan kesabaran ini.
0: Baik.
1: Supaya dijauhkan dengan orang-orang seperti Bang Abdul Al. Alhamdulillah. Aku tidak toksik. Ketemu dengan orang-orang happy dengan Ustaz Andi Abdul
0: Insya Amal. Allah.
1: Yang tajah bentang.
0: Jazakillah khair Ibu Haja Engkah di Banteng Kecil. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Bagaimana doa untuk memohon kekuatan agar kita dapat bersabar? Lihat oleh Ayahanda Ibuna Wargi Dahlia juga yang melihat TikTok. Di surat Al-A'raf ayat 126. Di Al-A'raf ayat 126 di mana Allah Azza wa Jalla mengajarkan doa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabb kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu. Itu adalah doa yang dapat kita panjatkan agar kita diberikan kekuatan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi kehidupan kita. Wallahu ta'ala.
1: Jazakallah Ustaz, terima kasih Wargi Dahlia.
2: Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Ya Allah, tidak terasa waktu kita. Mohon maaf untuk semua wargi Dahlia yang tidak sempat terabsen tersebut terucap namanya, yang sudah bergabung dan pertanyaan apalagi belum sempat kita jawab untuk kebersamaan pagi dini hari ini karena keterbatasan waktu. Tapi besok ada Selasa, Rabu dan Kamis, dari hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis dari jam 4 sampai jam 6. Ustaz Andi Abdul Rahman dan Bang Abul kan hadir menemani wargi Dahlia di acara Obsesi Pagi. Mohon maaf dan kita harus akhiri dengan doa nih Ustaz.
0: Baik Bang Haji Abul, wargi Dahlia yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menundukkan hati dan kepala kita sejenak memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Bismillah, Alhamdulillah, Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Duhai Allah yang maha mengetahui, kami pasrahkan diri kami sepenuhnya kepada takdirmu ya Rabbal Alamin. Ajarkan kepada kami untuk menerima setiap ketentuanmu dengan hati yang penuh lapang dada dan keikhlasan. Kuatkanlah jiwa kami agar terus bersabar, bertawakal dan tidak pernah berputus asa dari rahmatmu. Jadikanlah setiap takdir yang engkau tetapkan untuk kami mampu menghadirkan dan mendatangkan kebaikan, keberkahan dan jalan mendekatkan diri kami kepadamu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
1: Amin.
0: Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhir da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fiik.
1: Terima kasih untuk semua wargi Dahlia terutama yang ada di 101,5 FM yang sudah mengirimkan WhatsApp-nya di 0811-222-1015, juga yang sudah menyaksikan TikTok Radio Dahlia FM di acara Obsesi Pagi bersama Ustaz Andi Abdul Rahman, Bang Abdul dan Dennis, dan tentu saja beliau Ustaz Andi Abdul Rahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan kemana-mana, setelah Obsesi Pagi akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan lengkap dangdut yang bikin bergoyang. 101,5 Dahlia FM. Dahlia.

0: Pagi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia. Dan inilah Kopi Dangdut Dahlia.
1: Asik, 101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik, biar makin asik kita dangdutan lagi ya warga Dahlia. Pagi-pagi edisi hari Senin 6 Juli 2026 di sini barengan sama Erlan Magatru di Kopi Dangdut Dahlia. Moal aya pituduheun, wani diriungkeun, prung ah, go go go, goyang.

ayo sayang, WhatsApp-nya sayang jangan lupa diawur-awur ya. Kirimin sama Erlan Magatru, ditunggu di sini tentunya. WhatsApp-nya di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Teleponnya lewat WA boleh di nomor yang sama. Makanya di save dulu aja ya, WA Radio Dahlia gitu ya, sayang ya. Atau juga pengen teleponnya lewat seluler, bisa juga di 0227-3028. Atau juga di 0227-3011-710. Semuanya serba bisa lah di sini aja ya, di Kopi Dangdut Dahlia. Biar ada ubar tunus sama ubar sebel. Yang lagi masih ngantuk tapi harus kerja, sudah sayang. Soal tubuh gerak mandi, sayang. Biar segar caranya, biar bisa menghadapi hari Senin dengan penuh semangat. Caranya sayang. Yang lagi masak juga selamat masak. Yang lagi beberes jongko, caranya mau jualan sok atau mangga. Ditemenin sama Erlan ya, sampai jam 8 pagi di sini doang. Mulai pituduhan, wadih diriungkan, prung ah, go go go, goyang.

0: Juli Ridahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Pagi-pagi sarapan besti. Jangan skip ceritanya. Apalagi udah beres sarapan langsung lanjut ngopi ya. Biar gak boloho cerah sayang. Diragu dulu kopinya sayang. Biar makin well hari ini ya. Edisi-edisi ini 6 Juli 2026. Semuanya menyambut aktivitasnya hari ini. Pokoknya kita bergoyang dulu di sini aja. Oke? Ya sudah WhatsApp terima kasih di 0811-222-1015. Ada sama siapa nih? Ada Bungsu dari Cikaputihan, selamat pagi. Ada juga Bunda Imut juga, hai. Mister Ius, lagi apa besti? Jangan lupa mandi sayang. Nges 20 poin cara-cara mandi. Eh, gak suka. Gak suka 20 poin cara mandi. Eta menik kudu diruru cigananya Mister Ius. Ada Kang Jang juga di Pakemitan Cinambo hadir digoyang buat semua warga Dahlia. Esa kaca piring juga digoyang sayang. Buat Aga, Diki, Denny, Niko, Opi, Kang Tatang, Teh Isar, Teh Eli, Bu Memes, Dadan Cipten dan juga gocenya buat warga Dahlia semuanya aja. Oke. Ada Ponti cerita yang lagi gatel-gatel. Kenapa ya gatel-gatel? Kurangun atuh meniwayah kita arah ratu sayang. Kata meren kasur kudu di iya kudu dipoekun sayang. Gerade kabutan heunya ajeng awak kedah iya awak oge sana kedah dicengkatkeunnya kudu disinglarkeun eta teh panyakit teh kitu sayang. Heeh, teuing ieu meureun kamoge sarua tara mandi jiga si Ius. Ada Bunda Ois Cibai, selamat pagi Umar Sebel, selamat pagi juga Bunda. Bundanya gimana Bunda? Ini cina Umar capek beres nyuci, cina besti digoyang buat yang lagi merasa aja. Ada Teh Nani Memori, selamat pagi digoyang buat Erlan dan juga buat semua warga Dahlia di kawasan Cicahem, hadir terus dong pastinya, oke? Teh Nining Cisuru hadir, Ibu Mano, selamat pagi Ibu Mano. Digoyang buat besti-bestiku, pendengar Radio Dahlia, semuanya warga Dahlia aja ya. Ada lagi Mang Ayi dari Cigadung hadir sayang, siap dong. Ada Kang Asep Dapota hadir, Ciau Karapitan, selamat pagi. Bu Nani Soreang juga, hello. Ibu lagi pantengin Erlan nih katanya sambil bergoyang. Asik, goyang-goyang, asik, goyang-goyang, asik.
1: Ini berubah seperti bule-bule itu.
0: Bunda Lista Ratu Onde lagi masak, iya. Ada Kang Heri Pasko juga hadir di goyang buat si sayang. Caranya Kang Ujang Peja, Jamali Cianjur. Teh Dewi Pasko, selamat pagi. Jangan lupa ngopi ya sayang ya. Ada Teh Lilis Fauzan juga hadir sambil siap-siap mau jemput rezeki katanya. Sambil bergoyang dulu dong. Di kawasan Panundaan selalu hadir terus pokoknya Maya 25 jam nonstop. Alah dilebihan sajam besti. Teh Ella di Gerlong juga hadir sama Aman Abadi Jatinangor, Mama Juli Kira Condong. Ada Teh Irma, ya Teh Iin dan juga Adi Dan dari Ciwidey Jaringan juga hadir ya. Teh Ati Sunarti Batu Lawang Ciwidey, selamat pagi. Ada juga sama Rini Otik, Rancaeke, Kwa Uci juga di Jalan Suci hadir. Teh Tatat, Kios Depan, channelnya hadir juga Erlan. Pokoknya mah digoyang buat semuanya warga Dahlia aja ya. Teh Ani Sugi, Cimahi, Teh Hera juga hadir di Cisangkan. Udah pantengin kopi dangdut Dahlia sambil ngopi dong sayang. Ya siap dong. Sambil ngopi, yang belum ninyuh kopinya ditinyuh dulu sayang. Ya udah ditinyuh. Jangan dicicingin sayang, nanti kopinya besi kabur di puragan cak-cak coy. Biar makin well di sini aja ya sayang ya. Apalagi di Kang Roheng di Lengkong sambil ngopi sambil diregot dulu kopinya sayang. Boleh lah ya. Dari Jalan Tir Batu Jajar Teh Ratih, selamat pagi ya. Mponing dari Katapang hadir. Mince Majalaya sama Kang Soleh Kansas Takoci. Digoyang katanya buat orang Pasir Huni semua-mua-muanya aja. Oke lah pokoknya di sini aja kita bergoyang lagi ya. Mulai pituduhan wadidiriungkan. Barengan sama Erlan Magatru. Tayang prung ah go go go. Goyang.

0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
2: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
2: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
2: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
2: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
2: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
2: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
2: Aduh, busanya dikit banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
7: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
2: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
7: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

Ya lagi di jalan sambil nyetir ya, selamat pagi. Hati-hati di jalannya ya sayang ya. Mau kerja caranya udah jam segini tanya, tapi meskipun tunduh erek init menit tunduh pisan, tapi lamun teu init da butuh cenah sayang. Ya udah enggak apa-apa tuh ya, semangat kerjanya sayang ya. Mudah-mudahan hari ini lancar aktivitasnya, hari Senin 6 Juli 2026. Apalagi mungkin barangkali sekarang ada yang masih liburan. Waduh. Meni resep ya sayang, masih kene panjang liburan teh gitu nya. Ya udah enggak apa-apa ya, saatnya meyakin duit sayang. Nya atunya kan kerja teh buat apa? Buat liburan sama keluarga. Iya, ajakin mama sama papa, ajakin si dede, ajakin si besti, apa kok nama saudara diajakin ya sayang ya. Bener. Mama ibu selamat pagi di kawasan Soreang, hadir terus pokoknya di Kopi Dangdut Dahlia. Oke. Okay. Ada lagi TRB Cipagalogirang hadir, Umi Wiwin dari kawasan Cihurang dan Grasari juga selamat pagi ya. Terima kasih udah pantengin terus Radio Dahlia ya. Si goyangnya katanya buat keluarga tercinta aja. Tayang. Dari Cicahem ada Teh Sinta hadir, lagi OTW Tasik sambil pantengin Erlan katanya. Wow. Selamat jalan, hati-hati di jalannya ya Teh Sinta ya. Salam buat orang Tasik sadayana di sana ya. Ada lagi sama Teh Yanti si Ramete ya, hadir di Cijerah. Cuma Teh Yanti udah buka jongko Teh Yanti. Teh Yanti si Ramete ya, nya pokoknya di pasar cerah Cijerah, selalu pantengin Erlan juga. Asik. Neng Lucy sedang rahayu digoyang sayang. Digocin katanya buat seseorang yang lagi di Jakarta aja. Semangat katanya ucapannya. Oke. Okay.

0: Ada Bide juga, selamat pagi. Dan juga ada sama siapa ini teh? Ada Teh Iis dari Gajah Cipari juga hadir. Ada Mama Elda, selamat pagi mamaku yang cantik. Nuju naon ya Mama Elda? Udah masak belum Mama Elda? Ya semangat ya masaknya ya. Buat warung cenanya gitu ya. Di Gogo buat Pak Uci, Kak Genta, Teh Isar, Asep Mamen. Keluarga di Garut dan juga buat semuanya warga Dahlia aja. Siap. Yaudah deh kalau gitu nanti dibaca lagi WhatsApp-nya sudah masuk. Sekarang teleponan dulu yuk sayang yuk. Pak Boro-Boro dulu yuk. Coba ada sama siapa. Halo. Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh. Perung ah go-go-go-go ya.
0: Goyang Bali. Kamu udah ini belum, udah sarapan belum sayang?
1: Aku lagi sarapan sayang.
0: Sarapan sama apa nih?
1: Mau
0: dong.
1: Ada roti sama kopi.
0: Boleh atuh, aku mau dong. Tapi maunya dibawongin.
1: Dibawongin sama aku ya.
0: Iya boleh ya. Yaudah kita ngegoyang dulu sambil sarapan. Siap.
1: Iya,
0: Cikanya Teh Aisugi dari Cimahi. 1, 2, 3, go.

0: Hey, nggak gogo buat siapa aja sih, Yeng?
1: Siap. Sukses selalu sampai tuntas buat Teh Unik, Teh Unik sama Kang Tatang Salon, Mama Bayi Cicalengka, Mama Apep Zenri, Mama Sita Ici Bayi Maisar, Wa Ucin, Dagopin, Mama Hiati dua-duanya, Mbah Iwan, Arnold, Mama Haji Eha, Bunda Onde, Bunda Yangse, Teh Nado, Teh Imas Cimahi, Teh Imas Majalaya, Kang Suherman, Bu Enjoy, Teh Eli, Nenek Ica, Jahe, Ibu Aam, Mama Aji, Umi Yuna, Umi Lila, Mama Lilis, Danu, IRB, Om Deri, Cibiru, Misterius, Bunda Dinda, Bunda Imut, Bunda Ale. Kang Lukman,
0: Teh Pak
1: Sot, Teh Cugur, Teh Rata, Mama Zoda,
0: Alah,
1: Pasti,
0: Aduh, Alah, Aduh,
1: Mama Ijal, Teh Tata, Nenek Putri, Emi Kaltapang, Doain, Mama Juli, Kang Ade, Mang Nana, Bunda Nenden, Buat Mama Bisa, Kang Aib, Kang Bahijal, Makabut, Teh Jah Mimin, Mang Gegeng, Mama Zoda, Suryadi, Teh Iteng, Teh Ani Baso, Kakek Abis Cipo, Kang Asep Dakota, Cuk Ica, Buat Mama Zidan Zikri, Gocin buat Airlan sama Kang Air ya.
0: Asik, siapa tuh ya, sok lanjut lagi sarapannya.
1: Yang barusan di apa?
0: Di apa?
1: Yang barusan di data.
0: Yang barusan di data itu.
1: MBG, ya,
0: Onya, eta cenah anu barusan di data aya MBG bonus, sok buru. Lainnya libur kene MBG teh da sakolana libur cenah. Bayar pantata naon eta we khususon kadu tadi di data heeh. Nya menang sangu jeung dog kulub. Ya udah tuh anuhun sih, Yeng. Pokoknya mah pantong radio.
1: Langgamnya
0: dah lihat
1: perang
0: goyang balik. Dari Garut selamat pagi Teh Gita. Ada Teh Karisma Pasco juga hadir ya. IRB hadir beri tiris pican ini Teh Sayeng. Masa sih tiris pican? Tapi iya sih di Burangrang juga belum ada balon poet Sayeng ya. Jadi belum bisa moyan ya Sayeng. Yaudah di belakangnya Teh Aisugi ada sama siapa Sayeng? Coba halo Kopi Dangdut Dahlia. Aduh. Iya.
2: Lagi
0: di mana sih, Yeng?
2: Iya,
0: sampe di SPBU, iya. SPBU, wae, menikir nyurpei, kumah, iya, teh.
2: Nyurpei,
0: bujur. Aduh, Gusti. Buat kadempas, barennya. Iya, tenang, naon lah. Iya, orang ngegoyang, lah, Kang Danu. Iya, dari kawasan Cicalengka, 1, 2, 3, go!
2: Pagi digoyang, goyang di kopi, dangdut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut, dut.
0: Aduh, meni resep, meni, iya nih berdi denger kia, ah, haok.
2: Bulat ngorak.
0: Hakeng. Haok. Haok. Hakeng. Ciluk. Bah, lamun suara ya. Ya suara Teh Aisugi lamun kacepet panto ku bahas suara na. Lamun suara na Teh Lisna Ratu Onde ku mamun kacepet panto. Aduh. Ya, ngagogo abur buat siapa ya?
2: Digogor sama kamu Ayalannya, sehat selalunya, banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
2: Namanya Teh Aisugi, Sugi Mandi Umpadu Kuda yang cuma Mama Bayu Teo, dia bajaran Mama Apet, Tangan Talukman Pasar Baru, Sepatnya Tokyo, Nago Bino Dinaso, Teh Isar, Ponti, Umi Yuna, Ustaz Adi Asep Angkot, yang Tatang Mang Nana, Mang Wawan, Cicuga Long Jube, Dua Hem Lembang, Wah Uci, Anto Nenek Pujere, Bunda Tiare, Cidago Juri, Loki Pas, Tanto Uci, Bay Sabi Kompori, Pas, Pederi Cibiru, Parit Masa, Umi Ciko, Abane Senopan, Nenek
0: Umi Ciko Doi,
2: Nenek Jebret, Aisugi, Mampir, Jalim,
0: Ayo sugi doi. Mani aral. Aku kata aral subaha. Ada gocin buat siapa sih ye? Oke, amin. Kamu juga sehat-sehat dong ya. Siapa yang digorowokan ku Kang Danu?

0: dan Ming. Produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming.
2: Pol dan Ming, Pol Pol Pol.
3: Eh Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pernah menerima pesan seperti ini?
6: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
5: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id, /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.